0: kemudian juga terkait dengan pengurangan PPh yang diberikan pasal 21 itu yang diberikan kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk sekitar 7,5 juta pekerja. Dan ini kalau yang sekarang diberikan kepada padat karya dan para wisata, yang tahun depan diberikan ke seluruh sektor yang gajinya di bawah 10 juta.
1: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Menkeu Zulkifli Nazar menuturkan optimisme Presiden Prabowo untuk melanjutkan sejumlah program dan insentif ekonomi didasari akan capaian pengelolaan APBN yang sehat. Dalam hal ini diungkapkan Menkeu Zulkifli, yakni dengan melihat tingginya jumlah akumulasi pendapatan dan serapan belanja anggaran yang bahkan mencapai 4.100 triliun rupiah.
2: Saya melaporkan jumlah pendapatan negara yang perlu dikumpulkan dan juga jumlah belanja, jumlah pendapatan negara 3.400 triliun lebih, lalu kemudian juga belanja negara 4.100 triliun lebih. Nah, kemudian dalam jangka pendek saya mengatakan kepada Bapak Presiden, melaporkan mengenai pentingnya terus menjaga kondisi ekonomi dan termasuk juga berbagai macam penguatan bantuan-bantuan yang diperlukan untuk situasi sekarang ini.
1: Kendati demikian, lebih lanjut Menkeu Zulkifli Nazar menuturkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan secara khusus kepada dirinya untuk menjaga pengelolaan APBN yang sehat. Menkeu menekankan dengan efisiensi dan penggunaan anggaran negara yang difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anggaran negara itu bisa betul-betul maksimum digunakan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial dan juga membangun infrastruktur.
3: Tim SAR gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi 4 korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di wilayah Kalimantan Tengah pada hari ke-18 operasi SAR. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
4: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan.
5: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa berlanjut hingga hari ke-19 pada Rabu 30 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi 4 korban di wilayah Kalimantan Tengah. Dalam operasi hari ke-19, tim SAR gabungan mengerahkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung pencarian. Sebanyak 1.041 personil tim SAR gabungan terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana, mengatakan pencarian dilakukan melalui operasi di permukaan dan bawah permukaan air dengan melibatkan tim penyelam. Dari operasi tersebut, tim SAR gabungan menemukan 4 korban dalam kondisi meninggal dunia di wilayah kerja Kantor SAR Palangkaraya.
4: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah Kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 waktu Indonesia bagian barat oleh tim SAR gabungan di Pantai Linci, Kabupaten Sukamara. Kemudian pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian barat hari ini, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah di Sungai Peruntung, Kecamatan Sungai Hilir, Kabupaten Seruyan.
5: Korban pertama yang ditemukan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, telah dibawa ke Rumah Sakit Kabupaten Sukamara dan selanjutnya direncanakan dievakuasi ke Pangkalan Bun sebelum diterbangkan melalui Bandara Pangkalan Bun. Sementara itu, 3 korban yang ditemukan di Sungai Teruntum, Kabupaten Seruyan, masih dalam proses evakuasi melalui jalur laut menggunakan RIB dari Pelabuhan Kumai. Dari muara sungai, korban akan dipindahkan menggunakan rubber boat menuju Kumai dan selanjutnya dibawa ke Pangkalan Bun untuk dievakuasi melalui udara. Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan

0: daerah masih terus mendukung pencarian terhadap korban yang belum ditemukan. Berbagai sumber daya dikerahkan untuk mendukung proses pencarian dan memastikan evakuasi korban dapat dilakukan secara optimal.
1: Pemerintah bersama instansi terkait serta berkaitan dengan pemerintah daerah terus berupaya melaksanakan pencarian agar saudara-saudara kita yang belum ditemukan dapat segera.
0: Berdasarkan data operasi SAR dari total manifest KM Pirgo Transport 8 sebanyak 243 orang, sebanyak 186 korban telah ditemukan. Adapun rinciannya 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat, 78 orang meninggal dunia, sementara 57 orang lainnya masih dalam pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: InSpace bersama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menyelenggarakan acara pameran Ekraf Peduli Bertemu bertema Bukit Mimpi untuk memberi ruang ekspresi serta mengembangkan kreativitas anak-anak korban bencana di Aceh Tamiang dan Pariaman melalui seni lukis. Atikah melaporkan selengkapnya.
3: Kolaborasi Ekraf Peduli bersama dengan KinSpace Gallery yang diadakan pada 29 September kemarin menjadi wadah imajinasi dan karya anak-anak korban terdampak bencana di Sumatera, khususnya di Aceh Tamiang dan Pariaman. Program pameran lukisan ini dihadiri oleh Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan. Melalui program ini, anak-anak diharapkan untuk tetap bisa melanjutkan bakat serta mimpinya meski terhalang bencana. Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari upaya ekonomi kreatif dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah terdampak bencana.
4: Jadi Ekraf Peduli ini adalah bagian kegiatan atas arahan Bapak Presiden untuk membantu daerah-daerah pasca bencana Sumatera Utara, bagian dari program PRRP Sumatera. Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, program lukis bagi anak korban terdampak bencana bisa menjadi kegiatan dengan anggaran wajib bagi pemerintah.
5: Melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
3: Program Ekraf Peduli melibatkan sekitar 200 anak. Dari masing-masing kota Aceh Tamiang dan Pariaman sebanyak 100 anak. Kemudian 20 anak inspiratif dibawa ke Jakarta untuk memamerkan hasil karya lukisannya. Melalui pameran ini, karya anak-anak dari daerah terdampak bencana tidak berhenti sebagai hasil kegiatan melukis. Wadah ini juga membuka peluang bagi anak-anak untuk terus berkarya. Selain pameran, KinSpace juga mengadakan acara lelang hasil lukisan karya anak-anak yang dilelang hingga 2 juta rupiah untuk satu lukisan. Nantinya, pameran seni lukis ini akan berlangsung selama 1 bulan dengan masih menampilkan karya anak-anak dari Aceh Tamiang dan Pariaman. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila 2 di Oktober 2006 ini, Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan RI, Enda Budi Haryani, mengatakan ini nilai Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bermedia sosial. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
6: Laporan khusus.
7: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dan
8: Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk kembali mengingat dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada 2026, peringatan Hari Kesaktian Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, yang menegaskan peran Pancasila sebagai fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah perkembangan ruang digital yang semakin luas, penerapan nilai-nilai Pancasila juga berkaitan dengan cara masyarakat berinteraksi dan menyikapi informasi. Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Endah Budi Heriani mengatakan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya berkaitan dengan sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan. Menurutnya, masyarakat perlu berpikir kritis, menjaga toleransi, dan mempertimbangkan dampak sebelum menyampaikan sesuatu di ruang digital.
7: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam bermedia sosial. Kita harus bisa berpikir kritis, kemudian juga bisa menjaga toleransi. Kalau ngupload status itu ya kita harus berpikir panjang, apakah ada yang terganggu atau tidak, toleransi dan jangan sampai, atau kita harus bisa menghindari perpecahan gitu ya.
8: Endah juga menekankan pentingnya memverifikasi setiap informasi, memperkaya pengetahuan melalui sumber lain, serta menyaring informasi dengan baik.
7: Kita sendiri selaku pengguna itu kan memang harus memverifikasi itu semua gitu ya, memperkaya diri kita sendiri gitu ya dengan pengetahuan-pengetahuan lain gitu, dan harus menyaringnya dengan baik gitu.
8: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro menilai tantangan dalam pengamalan Pancasila saat ini berkaitan dengan masih kurangnya teladan dari orang-orang yang benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.
9: Orang-orang yang betul-betul berjiwa Pancasilais mempraktekkan cara hidup yang Pancasilais. Tantangan terbesarnya yang kemudian pasti berdekat kelindahan dengan realitas sosial ya, dengan korupsi, rusakan lingkungan yang parah, banyaknya kemiskinan, dan seterusnya.
8: Setio menjelaskan nilai Pancasila mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang semestinya membangun karakter dalam cara berpikir, berkata, bertindak, dan menjalani kehidupan. Ia memberi contoh perilaku sehari-hari seperti tidak meludah dan membuang sampah sembarangan sebagai bentuk penghargaan terhadap lingkungan dan alam. Di sisi lain, Wakil Rektor 3 Universitas Nusa Cendana Kupang, Rudi Rohi menilai generasi muda saat ini tidak serta-merta dapat disebut semakin jauh dari Pancasila. Menurut Rudi, keinginan generasi muda untuk menjalani kehidupan yang sederhana dan sejahtera juga dapat dipandang sebagai bagian dari cara Pancasila, meski penerapannya perlu diterjemahkan sesuai ruang kehidupan. Rudi menilai Pancasila perlu dipahami sebagai cara berpikir, cara bertindak, dan cara hidup bangsa Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya menjelaskan toleransi dan gotong royong berdasarkan manfaatnya secara nyata dalam kehidupan masyarakat.
10: Kan sederhana, gotong royong itu ketika kita berbeda, berbagi ruang dan waktu, maka ada kekosongan-kekosongan kita yang bisa diisi oleh orang lain. Ada kekosongan-kekosongan orang lain yang bisa diisi oleh kita. Mestinya kan itu yang kita diskusikan secara empirik.
8: Pemaknaan Pancasila pada akhirnya berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika masyarakat berinteraksi di ruang digital. Adapun data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI menyebut, penetrasi internet Indonesia pada 2026 mencapai 81,72%, meningkat sekitar 6 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, kemampuan berpikir kritis, menjaga toleransi, dan menyaring informasi menjadi bagian penting dalam menerapkan nilai Pancasila di ruang digital. Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut agar tetap hadir dalam kehidupan masyarakat di tengah perubahan zaman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perubahan zaman dan derasnya arus informasi turut mengubah cara masyarakat berinteraksi, terutama di ruang digital. Lalu bagaimana generasi muda memaknai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di tengah perubahan zaman tersebut? Berikut tanggapan mereka yang sudah kami himpun.
11: Kalau menurut saya, Pancasila itu masih sangat relevan ya, Mbak. apalagi sekarang ini kita banyak berinteraksi di media sosial gitu ya, itu pasti juga membutuhkan kayak juga menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri kan. Salah satunya seperti nggak menyebarkan informasi yang belum jelas, kayak berita hoax gitu loh. Terus menghargai orang lain juga kan, di media sosial itu kan banyak ya ragamnya. Meskipun punya pendapat berbeda, kita harus menghargai orang lain juga gitu.
12: Menurut saya Pancasila masih penting karena sekarang orang gampang sekali ya terpengaruh oleh informasi di internet. Jadi kita harus lebih bijak lagi sebelum membagikan sesuatu. Menghargai perbedaan, terus juga jangan sampai perbedaan pendapat malah membuat kita tuh jadi saling bermusuhan.
13: Kalau menurut saya, menerapkan Pancasila sekarang tidak harus selalu dalam kegiatan besar. Hal sederhana seperti menghargai teman, tidak membeda-bedakan orang, dan tidak ikut menyebarkan hoax di media sosial juga sudah termasuk menerapkan nilai-nilai Pancasila.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Hari Kesaktian Pancasila dan makna ketahanan ideologi di tengah perubahan zaman menjadi topik yang kami angkat pagi ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila tepat setiap tanggal 1 Oktober. Sebagai bentuk penghormatan atas keteguhan ideologi negara dalam mengarungi berbagai ujian sejarah. Tahun 2026 ini, peringatan tersebut mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang tidak sekedar bernada selebratif, melainkan menjadi panggilan kesadaran bersama. Di tengah dinamika zaman yang bergerak semakin cepat dan kompleks, arus globalisasi serta kemajuan teknologi informasi hari ini telah mengubah landscape interaksi sosial kita secara drastis. Ruang publik kita tidak lagi terbatas dalam perjumpaan tatap muka, melainkan telah berpindah ke ruang digital tanpa batas. Di satu sisi, keterbukaan informasi ini membuka peluang yang sangat luas bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan ekonomi digital. Namun di sisi lain, derasnya arus individualisme serta masuknya budaya asing yang tidak sejalan dengan kepribadian bangsa menghadirkan tantangan nyata bagi keutuhan persatuan kita. Tantangan yang paling kasat mata di era digital saat ini tentu saja maraknya disinformasi, misinformasi, hoax, dan ujaran kebencian. Riuhnya ruang siber kerap kali berubah menjadi panggung polarisasi yang memecah belah anak bangsa. Ketika narasi adu domba sengaja diproduksi demi kepentingan sesaat, nilai toleransi dan semangat gotong royong yang menjadi jantung dari Pancasila seolah diuji ketahanannya dalam merawat kerukunan sosial. Maka disinilah letak urgensinya. Pemaknaan Pancasila tidak boleh berhenti sekadar sebagai jargon politik atau hafalan lima sila di bangku sekolah. Nilai-nilai luhur di dalamnya, seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan, harus benar-benar diwujudkan secara nyata dalam tindakan kita sehari-hari. Etika dalam berinteraksi di ruang digital kini menjadi tolok ukur baru. Sejauh mana kita menghayati Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat? Dan disinilah generasi muda memegang peran sentral sebagai garda terdepan penentu arah masa depan bangsa. Seringkali kita mendengar pertanyaan skeptis. Apakah Pancasila masih relevan di tengah perubahan sosial yang masif ini? Jawabannya sesungguhnya terletak pada cara kita mengemas dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut. Bagi kaum muda, Pancasila akan selalu relevan, asalkan dijadikan panduan etis yang adaptif dalam menyaring informasi, berkarya, dan menyuarakan keadilan sosial. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang sakti di masa kini berarti membangun literasi digital dan ketajaman berpikir kritis di tengah masyarakat. Ketika setiap warga negara mampu menyaring informasi sebelum membagikannya, secara sadar menolak ujaran kebencian dan tetap menghargai perbedaan pendapat di media sosial, disitulah ketahanan ideologi kita teruji dan hidup secara nyata. Pada akhirnya, kesaktian Pancasila tidak terletak pada teks sejarah semata, melainkan pada komitmen kolektif kita bersama untuk terus merawatnya. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di dunia nyata maupun di ruang digital, maka harapan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur tidak lagi sekadar angan-angan di atas kertas, melainkan sebuah keniscayaan yang pasti bisa kita capai bersama. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Uni Eropa sedang menyiapkan skema yang memungkinkan sejumlah negara kandidat memperoleh akses bertahap ke pasar tunggal dan program penelitian sebelum menjadi anggota penuh. Demikian rancangan proposal Komisi Eropa yang diperoleh media Politico. Kami kutip dari kantor berita Antara, proposal tersebut mencakup integrasi bertahap beberapa negara kandidat ke pasar tunggal Uni Eropa, termasuk hubungan perdagangan yang lebih erat serta partisipasi dalam program penelitian, inovasi, dan industri. Dari dunia olahraga, Hong Kong memastikan tempat di final FIFA Asian Cup 2026 setelah menundukkan Brunei Darussalam dengan skor 2-0 di Stadion Kai Tak pada Rabu 30 September 2026. Kemenangan tuan rumah tersebut ditentukan lewat gol Philip Chan pada menit ke-60 dan Matt Orr di masa tambahan waktu babak kedua. Selanjutnya kami ajak Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC, Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Ade, silakan.
16: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi akan menuju ke arah Slipi, dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari Grogol yang akan menuju ke arah Slipi dari jalur tol dalam kota terpantau adanya kepadatan serta peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar dan pastikan tidak menggunakan bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika juga terpantau kondusif lancar. Kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak berjalan kaki di depan garis stop. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Mengkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2 yang melintas, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 210 kasus laka lantas dengan rincian 18 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 345 orang luka ringan. Dan dari 210 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sinta melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
2: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iya, apa lebih semangat lagi tuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
4: Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik. Pancasila sebagai ideologi bangsa telah terbukti sebagai pohon bangsa yang kokoh dan sakti dari berbagai gangguan selama 72 tahun berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6: Pancasila, satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Abadilah Pancasila, jayalah Indonesia.
7: Melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967, tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan ini menjadi ruang refleksi bagi kita untuk melihat kembali perjalanan bangsa sekaligus menatap masa depan Indonesia. Tema tahun ini, Pancasila Pemersatu Bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, membawa pesan sangat relevan dengan perjalanan Indonesia hari ini. Saudara-saudara sekalian, kita berada di tengah perubahan peradaban dunia yang berlangsung sangat cepat. Perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial telah mengubah cara manusia bekerja, berkomunikasi, memperoleh pengetahuan, dan berinteraksi. Pada saat yang sama, dunia menghadapi dinamika geopolitik, konflik, kompetisi ekonomi, perubahan iklim, disinformasi, serta berbagai bentuk polarisasi. Di tengah dinamika tersebut, Pancasila menjadi jangkar nilai sekaligus kompas bangsa Indonesia. Pancasila menempatkan ketuhanan sebagai landasan moral, kemanusiaan sebagai orientasi, persatuan sebagai kekuatan, musyawarah sebagai jalan kebersamaan, serta keadilan sosial sebagai cita-cita bersama. Nilai-nilai yang terus menyertai perjalanan Indonesia menghadapi perubahan zaman. Pancasila hidup bersama perjalanan bangsa dan terus relevan dalam membentuk masa depan Indonesia. Hadirin yang saya hormati, Indonesia lahir dan tumbuh dalam keberagaman. Kita memiliki ribuan pulau, ratusan kelompok etnis dan bahasa daerah, serta keberagaman agama, kepercayaan, adat istiadat, dan tradisi. Para pendiri bangsa menjadikan keberagaman tersebut sebagai kekuatan membangun sebuah negara yang bernama Indonesia. Disinilah Pancasila menjadi titik temu kebangsaan. Semangat itu juga tercermin dalam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Nilai gotong royong, musyawarah, toleransi, solidaritas, dan penghormatan terhadap keberagaman telah tumbuh dalam kehidupan masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut memperkuat Pancasila sekaligus membentuk karakter bangsa Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kesaktian Pancasila tercermin dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Berbagai zaman telah kita lalui, berbagai tantangan telah kita lewati. Indonesia terus berdiri sebagai satu bangsa dengan Pancasila sebagai fondasinya. Hari ini, kekuatan Pancasila dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika masyarakat bergotong royong, di sana Pancasila hidup. Ketika perbedaan dihormati, di sana Pancasila hidup. Ketika musyawarah menjadi jalan mencari titik temu, di sana Pancasila hidup. Ketika pembangunan membuka kesempatan bagi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia, di sana nilai keadilan sosial diwujudkan. Dan ketika generasi muda Indonesia menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sekaligus memiliki jati diri kebangsaan yang kuat, di sanalah Pancasila hadir dalam wajah Indonesia masa depan. Hadirin yang saya banggakan, di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, Indonesia terus bergerak menuju cita-cita besar sebagai bangsa berdaulat, adil, dan makmur. Berdaulat berarti Indonesia memiliki kemampuan dan kepercayaan diri menentukan arah masa depan sendiri serta berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Adil artinya kemajuan memberi kesempatan dan manfaat yang semakin luas bagi seluruh rakyat Indonesia. Makmur berarti seluruh potensi dan kekayaan bangsa memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Fondasi dari seluruh cita-cita tersebut adalah persatuan. Persatuan Indonesia tumbuh dari kemampuan kita merawat keberagaman dan menjadikannya sebagai energi bersama. Kita berasal dari berbagai suku, daerah, bahasa, agama, kepercayaan, adat, dan tradisi. Seluruh keberagaman itu bertemu dalam satu identitas kebangsaan, Indonesia. Inilah kekuatan Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Hadirin yang saya hormati, peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum kembali memperkuat persatuan itu, merawat keberagaman, dan membangun optimisme terhadap masa depan Indonesia. Di tengah perubahan peradaban dunia, Indonesia memiliki modal besar, kekayaan sumber daya, kekuatan generasi muda, keberagaman budaya, serta nilai-nilai Pancasila yang telah mempersatukan perjalanan bangsa ini. Meskipun dengan begitu banyak tantangan, upaya-upaya untuk menusuk dari belakang, pemberontakan, pemecah belahan, tapi kita tetap akhirnya bisa bersatu. Dengan persatuan, kita melangkah menuju Indonesia yang makin kuat. Dengan gotong royong, kita membangun kemajuan bersama. Dengan Pancasila, kita menatap masa depan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Pancasila adalah titik temu keberagaman kita. Pancasila adalah kekuatan persatuan kita. Pancasila adalah fondasi perjalanan bangsa. Dan Pancasila adalah kompas menuju masa depan Indonesia. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026. Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Jaringan Berita Nasional.

0: Kami hadirkan siaran langsung peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 bersama dengan Rudy Zain.
1: Kita ikuti siaran langsung peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026.
0: Nih.
2: Dan juga pemirsa RRI Net Official dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kami hadir secara langsung dari Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur untuk mengikuti peringatan upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Dan pendengar, saat ini tepat pukul 7.40 waktu Indonesia Barat, bisa saya gambarkan di lokasi upacara baru saja komandan upacara yaitu Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar, Magister Terapan Operasi Laut, telah mengambil alih pimpinan. Dan juga di lapangan upacara seluruh pasukan dan peserta upacara juga sudah berada melakukan persiapan bahkan sejak pagi hari tadi. Dan pendengar, nanti kami akan jalani atau akan sampaikan, gambarkan jalannya peringatan, upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila langsung dari Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur yang dipimpin Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto. Dan dalam upacara tersebut nanti juga akan disampaikan beberapa poin-poin penting dan juga perjalanan sejarah yang akan disampaikan langsung oleh Inspektur Upacara. Dan upacara ini berlangsung di tempat yang memiliki kaitan erat dengan peristiwa gerakan 30 September 1965, di mana di kawasan Lubang Buaya inilah sejumlah perwira TNI Angkatan Darat ditemukan gugur dan kemudian dianugerahi sebagai gelar pahlawan revolusi. Dan saat ini kami gambarkan di lapangan upacara yang tidak hanya dihadiri oleh peserta upacara dari Matra TNI dan juga diikuti oleh peserta upacara dari berbagai elemen, diantaranya adalah pelajar-pelajar di Jakarta yang juga sudah bersiap untuk mengikuti jalannya upacara pada pagi hari ini. Kemudian juga Inspektur Upacara pada pagi hari ini yang juga nanti akan disampaikan oleh Inspektur Upacara kepada Inspektur Upacara yaitu Brigjen TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMHAN selaku Kaskogartap 1 Jakarta. Dan paduan suara juga akan bersiap untuk memberikan sajian lagu-lagu nasional di mana paduan suara ini juga dinyanyikan oleh kelompok dari SMK Negeri 2 Cibinong Jakarta yang menggunakan pakaian adat dari berbagai daerah di tanah air yang juga akan siap memberikan sajian pada upacara Kesaktian Pancasila pada tahun ini atau 2026. Tidak hanya itu, tetapi juga sajian menarik lainnya nanti juga akan ditampilkan oleh paduan suara ini yang memang dikhususkan dimainkan atau disajikan oleh para pelajar kita. Dan juga tampak dari udara saat ini lapangan upacara di Monumen Pancasila Sakti, seluruh pasukan peserta upacara bersiap dan dijadwalkan pada pukul 7.51 waktu Indonesia Barat, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan tiba di lokasi upacara dan sebelumnya nanti akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara Kesaktian Pancasila segera dimulai. Dan tampak di layar kaca, tamu-tamu undangan dari berbagai negara pun juga telah hadir. Dan saat ini paduan suara juga akan menyajikan lagu sebelum upacara secara resmi dimulai. Beberapa lagu yang akan disajikan adalah Gugur Bunga, kemudian Mars Garuda Pancasila, Pancasila Rumah Kita, dan beberapa lagu lainnya yang memang hadir setiap kali upacara peringatan Kesaktian Pancasila. Kita ikuti bersama.

Demikian tadi sajian Obade dari SMK 2 Cibinong, Bangun Pemuda karya Alfred Simanjuntak. Dan kita ikuti bersama beberapa sajian lagu nasional yang masih dinyanyikan atau dimainkan oleh Obade dari SMK 2 Cibinong, Jawa Barat.

Sajian lagu daerah oleh paduan suara SMK 2 Cibinong yang diawali dengan lagu daerah Sulawesi Utara yaitu Sipatokaan yang menceritakan bagaimana seorang ibu dengan berat hati melepas anak yang merantau dengan penuh cinta dan doa. Kemudian beberapa lagu daerah lain yang tadi disajikan adalah Ayo Mama dari Maluku, kemudian Soleran, dan juga beberapa lagu yang masih akan terus akan disajikan. Tampak di layar kaca Anda beberapa tamu undangan atau tamu dari negara-negara sahabat juga hadir dalam upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun ini. Dan juga dapat kami gambarkan pemirsa RRI Net, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net Official bahwa cuaca di kawasan Lubang Buaya atau Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur terpantau cukup cerah. Dan hingga saat ini kami masih terus menantikan kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan bertindak selaku Inspektur Upacara pada upacara pagi hari ini. Kembali kami ajak Anda untuk mengikuti sajian lagu-lagu dari paduan suara SMK 2 Cibinong berikut ini.

0: Ya, demikian tadi beberapa sajian lagu daerah yang disajikan oleh paduan suara SMK 2 Cibinong. Dan juga dapat saya gambarkan saat lagi tampaknya Presiden Prabowo Subianto akan tiba di lokasi upacara. Dan tadi juga tertangkap dalam kamera kami beberapa pejabat tinggi negara dari jajaran menteri hingga tamu undangan lainnya. Tamu negara sahabat juga telah hadir di lokasi upacara untuk bersiap mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 yang setiap tahunnya diperingati. Kemudian dilakukan ataupun diadakan upacara di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dan kali ini juga tampak jajaran menteri yang sedang berbincang sambil menantikan jalannya prosesi upacara yang tidak lama lagi akan berlangsung, yang langsung dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana nanti akan disampaikan beberapa hal penting tentunya yang menjadi prosesi upacara resmi dalam Hari Kesaktian Pancasila. Dan tampak di lapangan upacara, komandan upacara yang memimpin upacara pada pagi hari ini pun juga telah bersiap setelah tadi sebelumnya mengambil alih pimpinan dalam jalannya upacara ini yang dipimpin langsung oleh Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar, Master Terapan Operasi Laut. Dan juga terlihat saat ini jajaran tinggi TNI dan juga Paskibraka juga telah bersiap. Biasanya nanti Paskibraka akan mendampingi atau menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan melintasi di jalur yang telah disediakan. Karpet yang kami tadi lihat adalah karpet berwarna biru langit yang nanti akan menjadi jalur kedatangan Presiden sebelum nanti langsung menempati podium yang telah ditentukan. Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua MPR juga telah terlihat di podium kehormatan ataupun di tempat upacara nanti akan berlangsung. Kemudian ada Menko Ekonomi atau Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dengan Agus Harimurti Yudhoyono pun juga berbincang di tempat upacara pada kesempatan pagi hari ini. Baik, pendengar RRI, kemudian pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, saat ini seluruh pasukan dan peserta upacara sedang menantikan prosesi resmi jalannya upacara pada pagi hari ini, di mana sebelumnya tadi komandan upacara mengistirahatkan bagi seluruh pasukan, bagi seluruh peserta upacara, sambil menantikan kedatangan inspektur upacara yaitu Presiden Prabowo Subianto.
1: Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara.
0: Ya, pendengar RRI, pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, Presiden Republik Indonesia telah tiba di Monumen Pancasila Sakti, kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur, yang akan memimpin langsung jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini. Dan disambut oleh lagu-lagu daerah yang dinyanyikan, disajikan oleh SMK 2 Cibinong dan kali ini membawakan Mars Garuda Pancasila.

0: Ya, Presiden Prabowo Subianto telah tiba. Di belakangnya ada Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, disertai juga oleh Menteri Kebudayaan RI Fadlizon. Presiden Prabowo Subianto mengenakan jas berwarna krem, kemudian Gia atau Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mengenakan setelan jas berwarna hitam, dan saat ini melintas di jalur yang telah ditetapkan di lintasan karpet berwarna biru, sambil sesekali menyapa peserta upacara ataupun tamu undangan yang juga telah siap untuk mengikuti jalannya upacara. Dan Presiden berhenti tepat di hadapan perwira upacara, di mana perwira upacara akan menyampaikan informasi jalannya upacara siap dilakukan.
1: Laksanakan. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara.

0: Salam kebangsaan.
1: Hormat senjata.

0: 어그 선자다!
1: Baru saja kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
0: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata.

0: Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto bahwa upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila siap dimulai. Dan dengan langkah tegap, Komandan Upacara kembali ke tempat untuk memimpin kembali jalannya upacara pagi ini.
1: Dipimpin oleh Inspektur Upacara.
2: Untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pejuang bangsa, dan terutama para pahlawan revolusi. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Penghiningan cipta telah selesai dilaksanakan.
2: Pembacaan teks
1: dan
2: Pancasila.
1: Sesaat lagi rangkaian berikutnya adalah pembacaan
2: tanda
1: teks Pancasila.
2: Buka.
3: Hormat Sanjata.

0: 宝哥参加到
1: bacaan teks Pancasila akan dilakukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sultan Bakhtiar Najamuddin. Sama masih menantikan Ketua DPD RI
2: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Baru saja teks Pancasila dibacakan oleh Ketua DPD Sultan Bakhtiar Najamuddin.
0: Hormat, senjata!

0: dan selanjutnya
1: pembukaan undang-undang dasar
0: akan dibacakan pembukaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945
1: oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
0: Ya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Ahmad Muzani akan membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
2: Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Pembacaan dan penandatanganan Undang-Undang Dasar 45
1: oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
0: Berikutnya pembacaan dan penandatanganan ikrar oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani.
3: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami yang melakukan upacara ini menyadari sepenuhnya bahwa sejak diproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pada kenyataannya telah banyak rongrongan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa rongrongan tersebut dimungkinkan oleh karena kelengahan, kekurang waspadaan bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya untuk menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara. Bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan, menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta, 1 Oktober 2026, Ketua DPR RI, Dr. Puan Maharani.
0: Baru saja Ketua DPR RI Puan Maharani telah membacakan dan sesaat lagi atau setelah baru saja menandatangani ikrar di upacara pada pagi hari ini.
1: Oleh Menteri Agama Republik Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar sesaat lagi juga akan membacakan doa dalam prosesi upacara pagi hari ini. Kita ikuti bersama.
4: Syakirin dan na'imin dan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim 'alayhi. Ya Allah, ya Syahid, ya Alim, lihatlah kami para hambamu terpaku dan tertegun di hadapan saksi bisu sumur bersejarah itu, tempat di mana para pahlawan dan syuhada bangsa kami dikorbankan. Kami hadir di sini bukan hanya untuk mengenang jasa mereka, tetapi juga untuk membangkitkan energi batin kami guna melanjutkan perjuangan dan cita-cita luhur mereka. Kami mohon kepadamu, jadikanlah sumur bersejarah itu sebagai pintu masuk ke dalam surgamu yang engkau janjikan kepada para syuhada. Ya Allah, ya Qawi, ya Matin, engkau menganugerahkan Pancasila sakti sebagai falsafah hidup yang menyatukan dan membimbing kami dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Melalui hari kesaktian Pancasila ini, kami mohon, sadarkanlah kami semua bahwa harga sebuah kemerdekaan itu amat mahal. Berikanlah kami kekuatan, kemampuan, dan kecerdasan untuk mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi dan keunggulan, disertai dengan niat yang luhur untuk kejayaan bangsa kami, untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi segenap warga bangsa kami. Hindarkanlah kami dari berbagai perpecahan yang bisa menguras energi bangsa kami. Ya Allah, ya Nasir, kami sedang dan terus berikhtiar mencurahkan segenap energi kami untuk meraih kejayaan bangsa kami. Jauhkanlah kami semua dari segala bentuk fitnah, kebencian satu sama lain, bencana, dan petaka yang dapat mengembalikan bangsa kami ke titik nol. Pada akhirnya, kami pasrahkan segenap upaya kami kepadamu. Tuntunlah kami, bantulah kami, dan kabulkanlah seluruh doa-doa suci kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Baru saja Menteri Agama Nasaruddin Umar telah membacakan doa penuh makna, penuh syarat kebaikan demi bangsa dan negara, dan kita ikuti bersama Andika Bayangkari.

0: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Baik pendengar RRI, saat ini Komandan Upacara kembali berjalan dengan langkah tegap menuju podium kehormatan upacara untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Upacara yang tertib. Terima kasih Korps Musik melaksanakan tugas dengan baik. Kembali ke tempat. Lanjutkan kegiatan, kerjakan.
4: Kerjakan.
1: Baru saja Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar telah menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa rangkaian upacara pokok telah selesai dilaksanakan.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat Sanjatan.

0: 二哥参加到。
1: Salam kebangsaan.
0: Hormat senjata.

0: 宝哥上驾到，
1: pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net serta pemirsa RRI Net Official di kanal YouTube kami, salam kebangsaan dengan lantunan lagu kebangsaan Indonesia Raya menjadi bagian akhir dari rangkaian acara pokok. Dengan selesainya salam kebangsaan, acara pokok upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga telah selesai dilaksanakan. Dan kami gambarkan saat ini Presiden Prabowo Subianto memberikan ucapan selamat ataupun menyapa beberapa jajaran pejabat negara, di antaranya tadi adalah Menteri Kebudayaan Fadlizon, kemudian juga memberikan sang kepada Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan beberapa juga pejabat lainnya. Dan keluarga pahlawan pun juga didatangi oleh Presiden untuk memberikan salam pada pagi hari ini. Tidak lupa juga saat ini Presiden berada di jajaran tamu kehormatan, tamu undangan dari negara-negara sahabat untuk mengucapkan terima kasih atas kehadirannya tentu. Dan acara berikutnya setelah upacara Hari Kesaktian Pancasila, Presiden masih ada rangkaian acara di kawasan Monumen Pancasila Sakti ini. Tetapi Presiden Prabowo Subianto masih berada di podium ataupun di panggung upacara, masih beramat-tamat dengan perwakilan-perwakilan dari negara sahabat. Tampak di layar kaca salah satunya adalah perwakilan dari negara Ukraina, kemudian juga dari Rusia tadi juga tampak di sana dari perwakilan militer negara-negara sahabat. Dan tentu hal inilah yang menjadi momentum baik bagaimana keramah-tamahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan salam, menyempatkan diri untuk bertatap muka ataupun berbincang walaupun sesaat dengan para tamu undangan yang juga telah hadir pada momentum yang penting ini di pagi hari ini, 1 Oktober 2026, dalam puncak peringatan upacara kesaktian Pancasila, sambil diiringi lagu Gugur Bunga oleh orkestra yang dipimpin oleh konduktor Pipit Nur Hidayati.

0: Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya.
1: Dan pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel kami RRI Net Official, seperti dari tahun ke tahun, Presiden setelah melakukan atau memimpin jalannya upacara akan langsung menuju ke Monumen Pancasila Sakti. Dan tampak saat ini Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kemudian juga Menteri Kebudayaan Fadlizon dan Ketua DPR RI Puan Maharani sedang berjalan atau melintas di karpet biru untuk menuju ke Monumen Pancasila Sakti dan akan langsung menghampiri atau mendekat ke momen yang sangat memiliki catatan sejarah bagi Republik ini, yaitu Lubang Buaya, di mana 7 putra-putra bangsa yang gugur pada peristiwa 30 September 1965. Dan Presiden Prabowo Subianto berdiri tepat di hadapan Lubang Buaya dan berdoa tentunya untuk apa jasa-jasa yang telah diberikan oleh 7 pahlawan revolusi. Didampingi pula oleh Ketua MPR yang juga berada di dekat Lubang Buaya yang memiliki catatan sejarah yang sangat penting bagi perjalanan bangsa Indonesia. Dan tentunya hal ini sangat relevan untuk dipelajari atau dipahami oleh generasi-generasi muda kita saat ini. Dan agenda berikutnya nanti, Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Museum Kesaktian Pancasila yang juga berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, dengan bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Detail pembaruan dari museum pergantian nama. Museum ini sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan diubah menjadi Museum Kesaktian Pancasila oleh Kementerian Kebudayaan agar selaras dengan monumen yang ada di sekitarnya. Konsep modern mengusung tata pamer modern dan tata cahaya bergaya internasional di mana ruangan dibuat temaram dan hanya diorama dan panel multimedia yang menyorot fokus para pengunjung yang hadir. Dan tampak berjalan Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Ketua DPR RI Puan Maharani setelah mengunjungi langsung Lubang Buaya, di mana di sisi kanan, sisi kiri dari karpet yang memang disiapkan juga diiringi oleh Paskibraka yang memberikan hormat kepada kepala negara dan juga pejabat tinggi negara yang saat ini baru saja mengunjungi Lubang Buaya, masih tetap diiringi oleh lagu Gugur Bunga oleh orkestra yang kerap kali atau mengisi rangkaian acara pada prosesi upacara pagi ini. Dan juga dapat saya gambarkan saat ini peserta upacara, seluruh pasukan juga mulai secara bertahap meninggalkan lapangan upacara, dan Presiden Prabowo Subianto pun tampaknya memang akan langsung menuju ke Museum Kesaktian Pancasila, di mana banyak sekali para tamu undangan yang tentu ingin beramah-tamah dengan Presiden Prabowo Subianto, dan tentu menjadi momentum yang cukup baik untuk bisa mengetahui bagaimanakah momen bersejarah ini atau peringatan pagi hari ini sekaligus menjadi peringatan bagi peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang belum lama ini dilakukan pembaharuan. Dan juga pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, di dalam kompleks Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, Jakarta Timur, terdapat berbagai objek dan fasilitas bersejarah untuk mengenang peristiwa G30S atau Gerakan 30 September. Dan saat ini juga kami gambarkan Presiden sedang memberikan salam atau beramah-tamah kepada para tamu undangan perwakilan negara-negara sahabat yang juga tampak di layar kaca, bagaimana Presiden memberikan salam atau menyalami satu persatu tamu undangan perwakilan negara sahabat yang juga hadir. Tidak hanya Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga Ketua DPR Puan Maharani pun juga memberikan salam kepada tamu undangan keluarga pahlawan yang juga diundang secara khusus untuk hadir dalam prosesi upacara pagi hari ini. Lagu Pancasila Rumah Kita mengiringi betapa kebodohan ataupun kesempatan yang diberikan oleh Presiden untuk beramah-tamah kepada para tamu undangan, keluarga para pahlawan yang juga hadir di upacara kali ini, tidak terlewat oleh Presiden untuk memberikan salam, memberikan selamat kepada mereka yang telah hadir sambil menantikan agenda berikutnya, yaitu peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti. Dan Presiden berhenti sejenak, tampaknya sedang berbincang bersama dengan Ibu Mutia Hatta, keluarga dari salah satu proklamator Republik Indonesia, Muhammad Hatta. Dan kali ini Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka pun juga tampak dalam barisan Presiden yang tadi sempat terlihat sedang berbincang bersama dengan Kapolri Jenderal Polisi.

0: pemirsa RRI.net, Monumen Pancasila Sakti merupakan sebuah lokasi yang sangat bersejarah, di mana terdapat banyak hal yang memang bisa kita maknai, bisa kita pahami perjalanan bangsa Indonesia yang telah mencatatkan sejarah pada 1965, di mana dalam Monumen Pancasila Sakti ini terdapat beberapa objek yang juga dapat menjadi saksi peristiwa kelam 1965 tersebut. Di antaranya adalah sumur maut atau sumur tua, sumur sedalam 12 meter dengan diameter 75 cm, tempat jenazah 7 pahlawan revolusi ditemukan dan kemudian diangkat. Monumen dan patung pahlawan revolusi juga berdiri tegak dengan gagah di dalam kawasan Monumen Pancasila Sakti, patung gagah dari 6 jenderal dan 1 perwira pertama yang menjadi korban dari G30S PKI berdiri tidak jauh dari sumur maut tersebut. Museum Pengkhianatan PKI, gedung museum yang memamerkan diorama, foto, serta barang-barang peninggalan bersejarah. Kemudian juga terdapat rumah penyiksaan, rumah asli tempat para pahlawan disiksa sebelum dimasukkan ke dalam sumur tua. Dan dalam kawasan tersebut juga terdapat pos komando, rumah yang dulunya digunakan oleh pimpinan gerakan untuk merencanakan penculikan. Dapur umum pun juga terdapat dalam kawasan ini, rumah milik warga setempat yang dulu digunakan sebagai tempat penyediaan logistik atau dapur umum. Dan saat ini Presiden tepat berada di panggung para paduan suara yang tadi sempat memberikan salam kepada para peserta yang telah memberikan atau menyanyikan lagu-lagu kebangsaan nasional yang begitu memukau dan juga tentunya menambah kekhidmatan dari jalannya prosesi upacara pada pagi hari ini. Dan peringkat 3, pendengar RRI, pemirsa RRI.net, pemirsa YouTube channel kami RRI.net Official, dengan berakhirnya upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, tuntas sudah kami menyiarkan secara langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Pancasila, pemersatu bangsa, menuju Indonesia adil dan makmur. Saya Rudy Zain bersama dengan kerabat kerja bertugas langsung dari Monumen Kawasan Pancasila Sakti mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.
1: Siaran langsung peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026.

0: Radio Cultuur.
1: Kanaal informatie en inspiratie.
2: Jika rasa cinta atas bangsa ini telah mampu menggetarkan hati secara emosional dan mampu membuat kita fokus pada langkah penting dalam membangun rasa persamaan dan persatuan, maka itu merupakan spirit untuk menepis perbedaan yang berujung konflik. Tantangan untuk maju dan meraih harapan baru akan bangsa yang lebih adil dan makmur juga tidak lepas dari situasi dan kondisi bangsa yang kondusif dalam bingkai Pancasila.

0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bengkulu.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Demikian tadi siaran langsung untuk pelaksanaan upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang berlangsung di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dan bersama kita untuk pagi ini di Bengkulu pagi ini masih akan terus lanjut hingga pukul 10 nanti. Anda bersama saya, Haryansyah.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu!
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah, buat lindungin kepala. Kebetulan, isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Pura Satu Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kita ke rri.co.id. Setelah tadi menghadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 di Monumen Pancasila Sakti, Presiden Prabowo juga dikabarkan akan menghadiri rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta untuk hari Kamis ini, 1 Oktober 2026. Dan dari Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Batra Banong, membenarkan informasi ini dan belum menjelaskan secara rinci tujuan kehadiran Presiden di rapat paripurna hari ini. Berdasarkan undangan rapat paripurna yang terima, jadwalnya adalah pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dan akan dilaksanakan di ruang rapat paripurna Gedung Nusantara 2 Kompleks Parlemen dengan dua agenda utama. Yang pertama, penetapan mitra kerja Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa yang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan, dan agenda berikutnya adalah persetujuan perpanjangan waktu pembahasan rancangan undang-undang tentang desain industri. Agenda ini akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Dan rapat paripurna ini digelar berdasarkan keputusan rapat konsultasi pengganti rapat badan musyawarah, yang rapat tersebut dihadiri pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi pada 28 September 2026 lalu.

0: Lampu merah tandanya berhenti. Kalau lampu kuning berarti hati-hati. Kalau lampu hijau, let's go.
1: Tuh, anak kecil aja tahu. Masa kamu enggak? Lampu lalu lintas bukan pajangan, tapi punya tujuan. Menghindari hambatan karena adanya perbedaan arus jalan bagi pergerakan kendaraan. Memfasilitasi persimpangan antara jalan utama untuk kendaraan dan pejalan kaki dengan jalan sekunder sehingga kelancaran arus lalu lintas dapat terjamin. Mengurangi tingkat kecelakaan yang diakibatkan oleh tabrakan karena perbedaan arus jalan.
0: Ingat ya, lampu lalu lintas itu dipatuhin, bukan dicuekin.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bengkulu.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi pendengar, kita kembali di Cek Fakta pukul 9. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan kulkas hingga pom mini untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Dan faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackshoax.id, tidak ditemukan sumber kredibel yang membenarkan isu tersebut. Dan tautan pada unggahan tidak dapat dijangkau atau gagal terhubung ke laman yang ada pada unggahan. Setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan Hive Moderation, diketahui bahwa foto tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan Artificial Intelligence, AI, dengan probabilitas atau kemungkinan mencapai 99,9%. Dan dilansir dari pnm.co.id, pemerintah memberikan bantuan bagi pelaku UMKM yang hanya bisa didapatkan melalui pendaftaran digital pada aplikasi online single submission atau pada laman resmi oss.go.id. Untuk itu berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial dan cek kebenarannya di Cek Fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi.

0: makan yuk.
1: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: pagi guys.
1: Siang kali, pagi dari mana sih?
0: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
0: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih. Duit nggak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay later sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: work, guys.
1: Thank you.
2: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
3: Pendengar, Korlantas Polri kini menghadirkan layanan STNK digital melalui aplikasi digital Korlantas Polri untuk memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi kendaraan secara praktis. Nah, jadi kehadiran layanan ini menjadi bagian dari digitalisasi administrasi kendaraan yang memungkinkan untuk data STNK diakses langsung melalui perangkat pengguna. Namun pendengar, perlu diperhatikan juga bahwa tangkapan layar STNK digital ini bukan berarti otomatis dapat digunakan sebagai pengganti dokumen resmi saat pemeriksaan kendaraan. Jadi pengendara ini perlu memahami ketentuan pengguna STNK digital dan juga memastikan bahwa dokumen yang ditunjukkan itu sesuai dengan aturan yang berlaku saat dilakukannya pemeriksaan di jalan. Jadi STNK digital ini mulai dirilis pendengar, jadi warga ini bisa tunjukkan dokumen kendaraan lewat ponsel saat operasi ya. Informasi ini kami kutip dari Gojek from Indonesia. Nanti kami akan update informasi lain di ruang dengar Anda. Terus patuh kami di 98,8 FM RRI Bintan. Selamat pagi.

0: Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 98,8 FM RRI Bintu.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Pendengar, Mahkamah Konstitusi atau MK ini mengabulkan sebagian gugatan ini terkait dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ya. Jadi dalam putusannya, MK ini mewajibkan pelaku usaha mencantumkan label warna dan simbol pada kemasan makanan dan minuman yang mengandung gula, garam, dan lemak atau GGL ya. Jadi ketentuan tersebut itu menjadi bagian dari kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, jujur, dan memadai kepada konsumen. Nah, MK juga menyatakan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yaitu tentang kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Tahun 1945 ya, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Nah, pemerintah pusat dan juga daerah ini diwajibkan mengatur serta mengawasi produk pengolahan dan pendistribusian makanan dan juga minuman, termasuk juga memastikan bahwa harus mencantumkan label kandungan GGL. Dan MK juga menegaskan kewajiban tersebut bukan sekedar bentuk informasi bagi konsumen, tetapi merupakan kewajiban pelaku usaha yang dapat dikenai konsekuensi hukum apabila dilanggar. Jadi itu dia pendengar, putusan MK terkait dengan pelaku usaha ini wajib mencantumkan label gula, garam, dan lemak pada kemasan makanan minuman. Informasi ini kami kutip dari Good News from Indonesia.

0: Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava, Ketengehingako, Wawau, Wajameji, Pokayuvenu, Wakidenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Taumatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.
1: Kamu tahu nggak? Si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
2: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
1: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
3: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
1: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
3: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Ya, berdengar masih di 98,8 FM RRI Bintuhan di siang hari ini. Beberapa lagu dangdut telah kami hadirkan dan telah menerang kami ke pukul 10.46 menit waktu Indonesia Barat. Berdengar, kami perbarui informasi menarik di kesempatan siang hari ini, yang mana Kepala BRIN Arief Satria ini mengungkapkan bahwa penggunaan PAPE di Indonesia ini menjadi perhatian pemerintah karena jumlah penggunanya tersebut ini telah mencapai lebih dari 4 juta orang. Dari hasil uji terhadap sampel penggunaan PAPE menemukan sejumlah dampak kesehatan. Itu diantaranya adalah gangguan insulin, diabetes, masalah pada pankreas, hingga gangguan pada paru-paru. Arief juga menyebutkan bahwa temuan tersebut menunjukkan adanya dampak diabetes dan juga gangguan paru-paru pada sampel pengguna PAPE yang diuji. Nah, selain resiko terhadap kesehatan, ia juga mengingatkan bahwa PAPE ini berpotensi menjadi celah penyalahgunaan untuk peredaran narkoba. Jadi harus waspada terhadap dampak PAPE bagi kesehatannya, karena BRIN ini sudah mengungkapkan bahwa 100% penggunaan PAPE ini dapat kena diabetes dan juga 90% terkena penyakit paru-paru. Informasi ini masih kami kutip dari Gejus Prom Indonesia. Nanti kami akan update informasi lain di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di 98,8 FM RRI Bintan. Selamat siang.

Pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar. Saat ini kita menunjukkan pukul 11 dan kami akan ajakkan untuk bergabung bersama dengan RRI Program 3, yakni untuk mengikuti dinamika olahraga. Dari studio kami ucapkan selamat siang dan selamat mengikuti.

Afrika Selatan benamkan Eritrea dengan pesta gol di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan. John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas lama FIFA ASEAN Cup cukup menantang. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Pesta gol skuad Bafana Afrika Selatan menghancurkan Eritrea dengan skor 5-0 di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Well, it is a first ever meeting between
2: Afrika Selatan membantai Eritrea dengan skor telak 5-0 di Stadion Al Salam Kairo malam tadi pada match day kedua grup D kualifikasi Piala Afrika 2027. Sejak menit pertama, Afrika Selatan langsung menguasai jalannya pertandingan. Penguasaan bola mereka mencapai 69% dan 9 tembakan tepat sasaran menjadi bukti betapa dominannya tim asuhan Kitso Mosimane malam itu. Nama Rele Buhile Mofokeng mencetak 2 gol di babak pertama, masing-masing pada menit ke-19 dan menit ke-41 dan langsung menenggelamkan semangat tuan rumah. Di babak kedua, Afrika Selatan tak mengendurkan tekanan. Spepelo Sitole menambahkan gol pada menit ke-52, disusul Ikram Reyners di menit ke-63. Kemudian Dr. Singh menutup pesta gol di masa injury time pada menit ke-90+4. Usai laga, pelatih Eritrea Hesham Yakan mengakui keunggulan lawan yang merupakan tim terbaik di benua Afrika.
3: We were up against a team ranked among the top 5 in Africa. Kami menghadapi tim yang diklasifikasikan sebagai 5 besar terbaik di Afrika. Jadi ini sangat sulit. Sebagian besar pemain saya masih belum berpengalaman dan mereka kewalahan menghadapi lawan superior yang baru saja kembali dari Piala Dunia FIFA 2026 from the 2026 FIFA World Cup.
2: Di kubu Afrika Selatan, pelatih Kitso Mosimane tak bisa menyembunyikan rasa puasnya dalam kemenangan ini.
4: Yeah, of course, your coach will not happy with 5 goals. We are happy with 3 points. Eritrea started very good, very strong, and they had a chance. They hit the post, and they are number 10. What's his name?
5: Ali.
4: And he's playing here. Yeah, very important to look after. And we saw Eritrea play against Kenya, and they were leading, and Kenya equalized late, so we had to give them the respect that they deserve, and I'm happy that we won.
2: Dengan hasil ini, Afrika Selatan memuncaki grup D dengan poin sempurna dari 2 laga. Eritrea

0: persiapan penuh jelang duel krusial melawan Serbia. Menyusul absennya Joshua Kimmich akibat cedera, ban kapten Der Panzer dipastikan akan melingkar di lengan pemain dengan jumlah penampilan internasional terbanyak.
1: Die Mannschaft wäre morgen und wird morgen von dem Spiel aufs Feld geführt, die meisten Länderspiele.
2: Tim ini akan dipimpin memasuki lapangan oleh pemain yang memiliki jumlah penampilan internasional terbanyak. Kami sedang dalam proses mematangkan segalanya, dan ketiadaan Joe Kimmich membuat kami memilih pendekatan sederhana yang biasa saya terapkan sepanjang karir, pemain dengan caps terbanyak yang akan mengenakan ban kapten.
1: Aber wenn der Spielerrat nicht auf dem Platz war, dann hat er mit den meisten Spielen.
0: Selain menetapkan kepemimpinan tim, Klopp mewaspadai potensi bahaya dari skuad Serbia yang dinilainya kaya pengalaman dan mampu merepotkan lawan-lawan tangguh. Konsistensi serta fokus penuh selama 90 menit bakal menjadi kunci utama bagi Jerman demi mengamankan poin penuh. Masih dari ajang UEFA Nations League. Tantangan berat menanti Belanda dalam lanjutan penyisihan grup UEFA Nations League saat harus bertandang ke markas Yunani. Lawan yang dihadapi tercatat memuncaki klasemen sementara setelah mengoleksi 6 poin lewat kemenangan meyakinkan atas Serbia serta keberhasilan meredam tim raksasa Jerman. Pelatih timnas Belanda Xavi Hernandez menyoroti ketangguhan taktik dan fisik Yunani di bawah asuhan Ivan Jovanovic. Xavi menegaskan sang lawan memiliki fleksibilitas formasi yang sangat berbahaya, terutama dengan lini serang yang tajam dan keunggulan duel bola-bola panjang.
3: You know, Greece maybe is in the best moment since long time ago. They got
2: Yunani sedang berada dalam momen terbaik setelah sekian lama. Mereka mengantongi 6 poin lewat cara berbeda, mendominasi melawan Serbia lalu bertahan sangat baik kontra Jerman. Mereka sangat berbahaya, memiliki fisik kuat dan berbahaya dalam perebutan bola. Kedua, Jovanovic melakukan tugas luar biasa, dan mereka adalah lawan yang amat sulit, terutama di kandang.
3: They are a very difficult team, especially playing at home.
0: Menghadapi atmosfer tuan rumah yang diprediksi penentu kanan, Xavi meminta anak asuhnya tampil disiplin dan menjaga fokus penuh demi mencuri poin penting untuk mengamankan posisi Belanda di papan atas klasemen UEFA Nations League. Kita beralih ke olahraga tenis. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borghe di National Tennis Center tadi malam. Sementara Alexander Zverev bertekad melanjutkan tren positif saat menghadapi Cameron Norrie pada laga perdananya di Beijing siang ini. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Novak Djokovic mengawali kiprahnya di turnamen ATP 500 China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borges di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Serbia itu menang 6-3, 7-6, tiebreak 7-2 pada laga pertamanya di Beijing setelah absen sejak 2015. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri 3 kekalahan beruntun Djokovic setelah sebelumnya tersingkir di babak pertama US Open dan Cincinnati Masters. Petenis berusia 39 tahun itu juga sempat meminta medical time out pada set kedua, namun mampu menjaga permainan hingga merebut kemenangan. Usai pertandingan, Djokovic nilai permainan servis yang efektif menjadi kunci kemenangannya pada laga kali ini.
5: Serving was really good.
6: Menurut saya, servis saya benar-benar sangat bagus di sebagian besar pertandingan. Pada set kedua, dia mulai bermain lebih baik dan saya sedikit kesulitan secara fisik untuk tetap bugar. Saat melakukan servis, saya mendominasi dan mampu melewati game-game servis dengan cukup nyaman. Itu sangat membantu, terutama karena persentase servis pertama saya tinggi. Hal itu membuat permainan lebih mudah, setidaknya dalam game servis saya. Saya kemudian memainkan tiebreak dengan sangat baik untuk menuntaskan pertandingan dalam 2 set. Jadi, saya sangat senang dengan hasil ini.
4: Sementara itu, unggulan pertama Alexander Zverev baru akan memulai perjalanannya di China Open siang ini dengan menantang Cameron Norrie. Petenis Jerman itu datang ke Beijing dengan catatan positif setelah menjadi juara US Open dan mengantarkan tim Europe untuk menjuarai Lever Cup. Ia juga berpeluang mengejar gelar level tour ke-15 jika mampu melaju hingga menjadi juara di Beijing. Menghadapi persaingan papan atas musim ini, tenis peringkat 2 dunia itu mengaku ingin fokus menjaga permainan dan persiapannya di lapangan untuk dapat mengamankan kemenangan.
6: Pada awal musim, semua orang memperkirakan persaingan itu akan terjadi antara Carlos Alcaraz dan Jannik Sinner. Jadi saya sangat senang bisa berada dalam pembicaraan tersebut. Tentu saja, hal itu ada di pikiran saya, tetapi saya sudah sering

0: katakan tahun ini, satu-satunya hal yang bisa saya kendalikan adalah bermain tenis dengan baik. Saya ingin tampil baik di lapangan, berusaha merasa nyaman, dan melakukan semua yang saya bisa untuk mempersiapkan diri bermain tenis dengan baik. Selebihnya akan berjalan dengan sendirinya. Ada hal-hal yang bisa saya kendalikan dan ada yang berada di luar kendali saya. Saya hanya akan berusaha fokus memenangkan pertandingan yang memang bisa saya menangkan.
1: I'm just gonna try to focus to win the matches that I can.
2: Kemenangan pada turnamen ini menjadi modal penting bagi Alexander Zverev untuk memperkuat posisinya menjelang akhir musim. Terlebih, petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, dipastikan absen di Beijing karena masih menjalani pemulihan akibat cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Info dari arena NBA. Pebasket Los Angeles Lakers, Bronny James, menegaskan fokusnya untuk membangun karir di klub tersebut meski sang ayah, LeBron James, telah hengkang dan pindah ke Philadelphia 76ers untuk menghadapi NBA 2026-2027. Pemain yang kerap disapa Bronny itu menyatakan ingin berkembang secara mandiri guna menatap musim ketiganya yang segera bergulir bersama Lakers. Dia mengaku tidak banyak berdiskusi dengan LeBron mengenai kepindahan tersebut, sebab keduanya sudah saling memahami bahwa masing-masing akan memiliki jalan sendiri. Karena itu dia sangat menantikan pertemuan keduanya dalam laga Lakers melawan 76ers pada 25 Desember mendatang. Sementara pada musim 2025-2026, Bronny mendapat kesempatan bermain lebih reguler menjelang akhir musim hingga playoff. Ketika Luka Doncic dan Austin Reeves absen karena cedera, dia juga tampil bersama LeBron saat Lakers menghadapi Houston Rockets pada putaran pertama playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pemanah putri Indonesia Nurisa Dian Asrifah menyumbangkan medali emas kelima bagi kontingen merah putih di Asian Games Aichi Nagoya setelah menjuarai nomor kompon individu putri hari ini. Nurisa mengalahkan wakil Filipina Amaya Amparo Cojuangco pada pertandingan final dengan skor tipis 139-137. Keberhasilan sekaligus menjadi medali pertama cabang panahan Indonesia pada Asian Games. Hasil Nurisa, atlet kelahiran Semarang ini juga memenuhi harapan panahan Indonesia untuk memperbaiki pencapaian dibandingkan Asian Games sebelumnya. Pada Asian Games 2022, Indonesia menutup persaingan cabang panahan dengan 2 medali perunggu. PB Perpani kemudian menargetkan peningkatan prestasi pada edisi Aichi Nagoya. Nurisa termasuk salah satu atlet yang diproyeksikan untuk bersaing menuju Olimpiade 2028. Ia sebelumnya juga mencatat prestasi pada SEA Games 2025 di Thailand dengan mengoleksi 2 medali emas dan 1 perunggu. Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Kemenangan back-to-back disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Laporan Putu Nirawati.
1: Gembira bercampur aduk terharu. Ini kan bagian daripada doa dan harapan.
2: Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Keberhasilan luar biasa ini dicatatkan pada hari Rabu 30 September 2026 malam. Tak hanya medali emas, Desa juga memecahkan 2 rekor sekaligus, yakni rekor Asia atas namanya sendiri 6,07 detik serta mematahkan rekor Asian Games atlet Cina Deng Lijuan 6,23 detik. Duel sengit tersaji di babak final. Desa unggul sangat tipis, yakni hanya selisih 0,002 detik dari rival terberatnya atlet Cina Deng Lijuan yang finish di posisi kedua dengan waktu 6,064 detik. Sementara medali perunggu diraih oleh Jeong Jimin dari Korea Selatan 6,18 detik. Kemenangan Desa Arita di ajang Asian Games 2026 Jepang disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Ketua Umum Pengprov Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Bali, Putu Yudhiatmika kepada RRI, menuturkan tak kuasa menahan perasaan haru dan gembira menyaksikan keberhasilan Desa Arita. Selisih ketat antara Desa dengan atlet Cina memang memacu ketegangan batin.
1: Dari segi selisihnya yang belum Desa itu jauh masih sama, inilah makanya kekhawatiran saya pribadi sehingga harapan saya luar biasa ini gitu loh. Karena di satu segi saya berharap memang punya akan untuk Desa juara, di satu segi ada perlawanan yang sangat luar biasa oleh kompetitornya dari Cina NEC.
2: Hal senada diungkapkan Ketua Umum Pengkap EPTI Buleleng, Dr. Haji Wahyudi. Hasil manis ini menjadi bukti betapa gigih, tekad, dan perjuangan Sri Kandi Buleleng.
3: Segenap keluarga besar EPTI Kabupaten Buleleng, beserta segenap masyarakat Buleleng, menyambut dengan haru, dengan gembira, dengan sukacita. Betapa kuatnya tekad seorang Desa Arita, gigihnya perjuangan yang pada akhirnya doa kita semuanya, hari ini Desa Arita diizinkan menjadi terbaik.
2: Kebahagiaan tak hingga juga dirasakan ayahanda Desa Maderita, Dewo Putu Sekar. Keberhasilan putrinya mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan Indonesia Raya di multi-event level Asia ini tak lepas dari restu semesta sekala dan niskala.
4: Juga berserah kalau memang leluhur dan Tuhan yang Maha Esa, penguasa alam, memang itu menjadi rezekinya, tolong dimudahkan. Yang segitu yang tanyakan setiap ini. Cuma ini karena satu sisi anak saya kan termasuk juara bertahan, ya memang agak jauh lebih deg-degan, lebih nervous, lebih nafsi ada. Pokoknya satu minggu itu hampir nggak bisa tidur nih guys yang.
2: Prestasi medali emas Asian Games 2026 Aichi Nagoya kali ini sekaligus mengantarkan atlet Bumi Panji Sakti Buleleng Desa Maderita Kusuma Dewi sukses back to back mempertahankan medali emas yang sebelumnya ia raih pada Asian Games 2022 Hangzhou. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Kontingen Indonesia kembali menjalani persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya hari ini dengan cabang e-sports nomor Mobile Legend Bang Bang MLBB dan panjat tebing nomor speed menjadi dua agenda yang berpeluang membawa Indonesia meraih medali emas. Tim e-sports MLBB Indonesia yang dijadwalkan bertanding mulai pukul 14 waktu Jepang atau 12 waktu Indonesia Barat di Aichi Sky Hall. Sementara itu di Nagoya International Exhibition Hall 1, Port Mesi Nagoya, dua atlet panjat tebing Indonesia nomor speed putra Aditya Trisyahria dan Fredrik Leonardo akan tampil pada putaran final yang dijadwalkan mulai pukul 20 lebih 6 menit waktu Jepang atau 18 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Aditya berpeluang meraih medali emas setelah finish pada urutan pertama dan memecahkan rekor Asian Games pada babak kualifikasi kemarin dengan Fredrik yang finish di urutan kelima. Sementara bola voli putra Indonesia dijadwalkan bertanding mulai pukul 19 waktu Jepang atau 17 waktu Indonesia Barat. Di bola voli pantai putra, pasangan Sofyan Rahman Effendi dan Bintang Akbar dijadwalkan menjalani semifinal pukul 15 waktu Jepang atau 13 waktu Indonesia Barat menghadapi tuan rumah. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat 1 ada di negara Cina meraih 227 medali. Lalu di peringkat 2 ada Jepang dengan perolehan 200 medali. Peringkat ketiga ada Korea dengan 104 medali. Uzbekistan dengan 54 medali di peringkat keempat. Lalu Thailand di peringkat kelima dengan perolehan 34 medali. Indonesia sendiri saat ini berada di peringkat ke-13 dengan perolehan 5 emas, 7 perak, 20 perunggu. Sehingga total ada 32 medali yang telah diraih tim Indonesia.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Timnas Indonesia John Hartman menyebut, mengelola menit bermain bagi para penggawa Garuda selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain abroad atau yang merumput di Liga Eropa. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion PT IKA Jakarta Selatan tadi malam. Hartman menyadari sebagian besar pemain tersebut tampil reguler di klub mereka. Namun tidak ada satupun di antara para pemain yang mengeluhkan kondisi fisik selama turnamen berjalan.
2: Beberapa pemain merupakan starter reguler di klub mereka masing-masing. Jadi mengelola menit bermain yang banyak di sini bersama Timnas Indonesia adalah tantangan. Namun mentalitas mereka sangat luar biasa. Tidak ada pemain yang meminta diistirahatkan, tidak ada yang mengeluhkan kaki lelah. Mereka sangat fokus untuk datang ke sini dan melakukan apa yang mereka katakan akan lakukan, yaitu mengangkat trofi untuk negara ini.
1: Melalui kesempatan yang sama, bek Timnas Indonesia Rizky Ridho mengungkapkan bahwa ia dan rekan-rekannya telah siap menghadapi Bangladesh. Seluruh tim bertekad mengamankan kemenangan besar demi menjaga peluang melaju ke fase final.
3: Ya, tentunya setiap pertandingan kita akan selalu berusaha menampilkan yang terbaik. Kita tahu sendiri sekarang kesempatannya juga ada di antara kita dan Malaysia. Jadi kita fokus pada tim kita sendiri. Insya Allah kalau sudah rezekinya memang kita lanjut ke final. Teman-teman sangat excited untuk latihan hari ini dan siap untuk pertandingan besok dan memberikan yang terbaik, insya Allah.
1: Indonesia saat ini berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan 4 poin. Sedangkan Bangladesh berada di dasar klasemen dan belum memiliki poin. Indonesia dijadwalkan bertemu Bangladesh pada malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdul Liti Loli, Pro 3.

Dengan disampaikan informasi dari Timnas Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Sarijah Niung Bintang Sudipyo, yang lebih dikenal dengan nama Ibu Sud, lahir di Sukabumi, Jawa Barat pada 26 Maret 1908. Adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dramawan, dan seniman batik Indonesia. Sebagai pemusik yang mahir memainkan biola, Ibu Sud turut mengiringi lagu Indonesia Raya bersama W.R. Supratman saat lagu itu pertama kali dikumandangkan dalam acara Sumpah Pemuda di Gedung Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Lagu-lagu patriotik yang diciptakannya diilhami peristiwa yang terjadi dalam acara bersejarah tersebut. Pada tahun-tahun perjuangan, Ibu Sud juga bersahabat dengan C. Simanjuntak, Ismail Marzuki, Kusbini, dan tokoh-tokoh nasionalis lain. Ibu Sud juga dikenal piawai dalam seni batik. Atas karya dan pengabdiannya, ia menerima penghargaan Satya Lencana Kebudayaan dari pemerintah Indonesia dan MURI. Banyak lagu Ibu Sud yang menjadi lagu populer abadi, antara lain Hai Becak, Burung Kutilang, dan Kupu-Kupu. Ketika genting rumah sewaannya di Jalan Keramat Jakarta bocor, ia membuat lagu Tik-Tik Bunyi Hujan. Lagu wajib nasional yang dia ciptakan adalah Berkibarlah Benderaku dan Tanah Airku. Lagu-lagunya yang lain banyak yang juga telah menjadi populer. Antara lain, Nenek Moyang, Lagu Gembira, Kereta Apiku, Lagu Bermain, Menanam Jagung, Pergi Belajar, Himne.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan RRI

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

98,8 FM RRI Bintuan Pendengar Satu Bah Lagu. Di dadaku ada kamu. Di siang hari ini telah menemani Anda pendengar jelang waktu istirahat ya. Nanti sesaat lagi di pukul 12. Dan kami informasikan juga untuk kemarin azan zuhur hari ini itu berkemandang pada pukul 12 ya. Lewat pukul 12 tepat ya. Atau kurang lebih 12 menit ke depan. Pendengar, kami update informasi menarik di sini yang mana mungkin kamu ada yang sebagian bingung kali ya. Di hari ini tepatnya pada tanggal 1 Oktober 2026. Cuman ada sebagian cuman ingat Pancasila aja gitu. Nah, pendengar, hari ini itu 1 Oktober merupakan hari kesaktian Pancasila. Jadi bukan hari lahir Pancasila ya, itu beda. Jadi hari lahir Pancasila itu di tanggal yang lain. Nah, jadi untuk kamu yang pernah bingung apa bedanya antara hari kesaktian Pancasila dan hari lahir Pancasila, kenapa dirayakan berbeda padahal sama-sama ada kata Pancasilanya. Nah, dua momen penting ini memang sama-sama berkaitan dengan Pancasila ya. Jadi dasar negara dan juga falsafah bangsa kita. Tapi walau nama dan temanya ini mirip, punya perbedaan. Nah, jadi apa sih bedanya hari kesaktian Pancasila dan juga hari lahir Pancasila? Jadi pendengar, ada dua peringatan yang berkaitan dengan dasar negara Pancasila. Yang pertama itu adalah tanggal 1 Juni itu merupakan hari lahir Pancasila, diperingati untuk mengenang momen perumusan dasar negara dalam sidang BPUPKI yang melahirkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sementara 1 Oktober itu merupakan hari kesaktian Pancasila. Nah, ini diperingati untuk mengenang peristiwa sejarah G30S PKI dan mengingatkan kita akan pentingnya mempertahankan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara yang melandasi persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, jadi itulah perbedaan dari keduanya. Nah, untuk hari lahir Pancasila itu di tanggal 1 Juni, sementara 1 Oktober itu merupakan hari kesaktian Pancasila. Selamat memperingati hari kesaktian Pancasila untuk pendengar semua di seluruh Indonesia ya. Pukul 11.50 menit waktu Indonesia Barat di batas kota ini untuk Anda.

Satu buah lagu dari Nur Afni Oktavia, Bila Kau Seorang Diri. Pergiar, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kabupaten Gaudar sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat siang dan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur.

0: قائمة آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pencerah jiwa, rumus kedamaian hati. Suatu hari sedang berlangsung pameran lukisan yang menampilkan karya para pelukis-pelukis muda di seluruh penjuru negeri. Acara tersebut memang dilaksanakan setiap tahun dengan tema yang berbeda-beda. Tahun ini tema yang diusung adalah kedamaian. Tidaklah mengherankan jika ruang pamer dipenuhi oleh lukisan-lukisan tentang pedesaan yang tenang atau suasana pegunungan yang sejuk. Beberapa juga memperlihatkan suasana taman teduh dengan bunga-bunga yang indah dan kupu-kupu yang menarik. Kecuali ada satu yang sangat kontradiksi, sebuah lukisan yang menggambarkan suasana badai ombak di laut yang menakutkan, serta latar belakang langit gelap dan kilatan petir menyambar. Sungguh bukan pemandangan yang damai sama sekali. Sang pelukis pun kemudian dihadirkan untuk menjelaskan kepada para pengunjung apa korelasi dari karyanya itu. Bapak-bapak sekalian, perhatikan sebuah batu karang di pinggir pantai tersebut. Lihatlah lebih seksama lagi, di tengah batu itu ada sebuah lubang kecil dengan seekor burung yang sedang berdiam di sana. Memang betul, dalam lukisan tersebut ada sebongkah karang yang diterjang ombak dari belakang. Namun burung mungil yang berdiri di dalam cekungan

Hidup kita memang terkadang dikelilingi kegaduhan. Kondisi keseharian kita tidak selamanya sejuk dan teduh. Maka orang yang menunggu dunia ini damai agar hatinya juga tenang, tentu akan lama sekali penantiannya itu. Oleh karena itu, Al-Quran mengajarkan kita untuk senantiasa berzikir, mengingat Allah siang dan malam. Mari kita simak dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi damai. Zikir adalah perlindungan bagi kita. Zikir akan mewariskan ketenangan dan keteduhan dalam hati. Banyak orang tidak merasa damai bukan karena ia tidak tinggal di pedesaan atau hidup di pegunungan, melainkan karena ia jauh dari zikir mengingat Allah.

cerah jiwa. Hati-hatilah dengan lisan. Akhlak mulia seorang manusia tercermin dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. Akhlak mulia tak lain adalah takaran dari iman. Semakin genapnya iman seseorang, akan semakin baik ia berakhlak pada sesama. Dan ciri orang beriman adalah senantiasa memelihara lisannya. Semoga kita termasuk orang yang semakin terampil mengelola lisan agar kita terhindar dari ucapan yang mengandung dosa. Menyakiti orang lain tiada berguna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muslim yang sejati adalah muslim yang menyelamatkan orang muslim lainnya dari lisan dan tangannya." Mari kita lebih berhati-hati dalam menjaga lisan dan perbuatan. Salah dan berkata ataupun bertindak bisa fatal akibatnya. Kita sangat tahu bahwa orang-orang yang dikatakan sumber masalah, orang seperti itu sangat sulit mengendalikan lisannya. Bahkan sebuah keberhasilan yang akan kita dapatkan bukan semata-mata karena usaha, namun akhlak mulia jadi penopangnya. Kualitas seseorang tolak ukurnya adalah lisannya. Orang yang cerdas, dia pandai memilih kata yang berkelas. Orang cerdik, dia pandai memilih mana kata-kata yang baik. Orang yang paham adab, tentu kata-kata yang dipilih bukan kata yang beradab. Bukan kata penuh prasangka, bukan kata penuh angkara. Bukan kata berbumbu dusta, bukan kata yang dipenuhi kebencian pada sesama. Kita lihat seperti apa perpecahan umat di negeri ini. Semua bermula dari lisan dan tulisan. Menisbatkan manusia dengan hal yang tak sepantasnya, menghina, menyindir, hingga merendahkan seseorang dengan serendah-rendahnya. Ucapan itu seperti anak panah yang direntangkan pada busurnya. Sebelum dilepaskan, tahan dulu. Sebelum diucapkan, pikirkan dulu. Sebelum dilepaskan, bidik dulu. Sebelum dikatakan, maka pastikan dulu. Supaya ucapan kita tepat sasaran, ucapan yang diridhoi Allah. Orang yang cerdas, lagi bijak, adalah orang yang mampu memilah kata yang layak untuk diucapkan. Sekiranya akan timbul persengketaan, maka kita perlu menahan, sehingga ketika kalimat itu meluncur, tak melukai orang lain. Luka fisik mudah diobati, tapi luka hati bisa dibawa hingga mati. Saat ini kita sedang berjuang melawan ketidakadilan. Kita ingin apa yang kita ciptakan meraih keberhasilan. Untuk terwujudnya harapan, mari kita berkata yang baik sebagai cerminan akhlak mulia. Kalimat pun penuh simpati hingga Allah berkenan memberi kemudahan.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Ya, pendengar, kita cukupkan untuk lagu-lagu islami di ruang dengar Anda pada kesempatan siang hari ini. Pukul 12.27 menit waktu Indonesia Barat, musik dan informasi kembali kami hadirkan untuk lagu-lagu oldies sampai dengan pukul 13 nanti. Dan nanti pada pukul 13 kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan RRI Program 1 untuk mengikuti warta berita daerah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangan

0: Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Kamis 1 Oktober 2026. Sari Berita. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali memperkuat persatuan dan kerukunan di tengah keberagaman masyarakat. Hari Kesaktian Pancasila, generasi muda diajak belajar dari sejarah dan merawat persatuan. Pendengar, inilah warta berita daerah selengkapnya disampaikan saya Agnes Ramadhani. Kami awali informasi pertama, pendengar dan pemirsa. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Serda Provinsi Bengkulu, Khairil Anwar, yang hadir mewakili Gubernur Bengkulu dalam kegiatan doa lintas agama di Vihara Budayana Bengkulu pada Rabu 30 September, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam kepada umat Buddha serta seluruh elemen masyarakat yang turut berpartisipasi memohon keselamatan bagi daerah dari berbagai potensi bencana. Menurutnya, aksi spiritual tersebut menjadi bagian mitigasi langit yang diinstruksikan langsung Gubernur Bengkulu sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi kebencanaan dan aksi kemanusiaan. Bukan sekedar tanggung jawab pemerintah, namun menjadi komitmen bersama seluruh umat beragama. Dalam kegiatan yang turut dihadiri jajaran Kanwil Kemenag, Kesbangpol serta Ketua FKUB Provinsi Bengkulu itu, serta pembimbing masyarakat Buddha, Kabak TU Kanwil Kementerian Agama Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu, Sri Ihsan mengatakan, pelaksanaan doa bersama menjadi bagian kekuatan bangsa untuk bangkit setelah menghadapi ujian bencana. Senada dengan hal tersebut, Ketua FKUB Provinsi Bengkulu Profesor Rohimin menekankan pentingnya menjaga kerukunan internal antar umat beragama hingga hubungan harmonis dengan pemerintah. Pendengar, peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali memperkuat persatuan dan kerukunan di tengah keberagaman masyarakat. Selengkapnya disampaikan reporter Anggrit Naryanto.
1: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan kerukunan di tengah keberagaman masyarakat. Pemuka agama memiliki peran penting dalam menjaga toleransi, memperkuat nilai-nilai Pancasila, serta mendorong umat untuk hidup berdampingan secara harmonis. Tokoh agama Protestan Bengkulu Pendeta Minggus Dila MTH mengatakan, nilai-nilai Pancasila harus terus ditegakkan karena menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, penguatan toleransi dan kesatuan antar umat beragama menjadi bagian penting dalam menjaga persatuan bangsa.
2: Hari Kesaktian Pancasila ini merupakan momen yang sangat penting sih bagi bangsa kita, oleh karena sudah teruji dalam sejarah, sehingga hal-hal yang penting yang berkaitan dengan masalah toleransi, kesatuan dalam beragama ataupun umat beragama itu sangat penting. Nilai-nilai yang sangat penting dari Pancasila itu memang harus tegakkan, dan karena itu yang merupakan dasar daripada bangsa kita. Untuk kita Bengkulu, kita sangat bersyukur oleh karena kerukunan antar umat beragama sangat terjaga dengan baik.
1: Minggus Dila menuturkan, pemuka agama dapat berperan dengan memberikan pemahaman kepada umat mengenai pentingnya menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Nilai-nilai Pancasila juga perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar persatuan tetap terpelihara di tengah keberagaman. Khusus di Bengkulu, kerukunan umat beragama yang selama ini terjaga menjadi modal penting untuk memperkuat persatuan masyarakat. Karena itu, momentum Hari Kesaktian Pancasila diharapkan dapat mendorong seluruh elemen masyarakat, termasuk pemuka agama, untuk terus menjaga toleransi dan kebersamaan. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Pendengar, berikut ini wawancara singkat bersama Ketua Sapma Pemuda Pancasila mengenai makna Hari Pancasila bagi pelajar dan mahasiswa. Selengkapnya disampaikan reporter Bisara Sianipar.
3: Pendengar, saat ini kita telah terhubung dengan Ketua Satuan Pelajar dan Mahasiswa Sapma Pemuda Pancasila Provinsi Bengkulu, Leo Fadli Bakti. Kita akan mengetahui pandangan generasi muda mengenai makna Hari Kesaktian Pancasila.
4: Ya, kalau menurut saya sih, untuk zaman sekarang sih, anak Gen Z mungkin agak kurang ya istilah kalau di sekarang ya untuk memaknai Pancasila. Tapi sebenarnya itu kan kalau di dalam pendidikan kan sangat dianjurkan kita untuk paham dan bisa

0: apa inti dari kehidupan kita berkebangsaan. Tapi saya melihat bagaimana anak muda Bengkulu tentunya bisa mana itu dengan gini Bang, bisa menghadirkan diri pribadi setiap hari itu bermakna atau bermanfaat bagi banyak orang, itu saya rasa lebih penting. Kita berharap anak muda Bengkulu maupun nasional juga untuk jauh dari narkoba, miras, terus perjudian. Sekarang zamannya judol gitu kan, terus ini apa namanya kekerasan terhadap siapapun itu.
1: Lalu apa yang harus dilakukan para SAPMA ini, khususnya pelajar dan mahasiswa, supaya nilai-nilai Pancasila, semangat persatuan bangsa tetap berkobar di tengah perkembangan teknologi?
0: Jadi perkembangan teknologi maupun media massa, media sosial itu mungkin sangat apa namanya masif ya Bang, misalnya terstruktur. Jadi menjadi tantangan tersendiri. Tapi saya melihat begini, moga-moga teman-teman itu tidak menjadi hakim online Bang, misalnya. Jadi belum apa-apa udah menjustifikasi orang, menyalahkan orang begitu kan. Apalagi kalau sampai misalnya menyampaikan kritis ya, kritis itu terhadap pemerintah atau siapapun itu dengan hal-hal yang tidak baik begitu kan, sudah mulai ke penghinaan, bukan lagi fokus terhadap apa kebijakan begitu kan. Tapi udah usulnya udah SARA mungkin, terus juga sudah mulai ke fisik atau sebuah merendahkan sesama manusia. Jadi saya melihat teman-teman itu harus dalam dunia online begitu kan, itu untuk bisa tetap santun gitu kan, bagaimana dia bisa menjaga omongannya juga untuk bisa tidak menjadi keributan tersendiri di media sosial begitu Bang Bisara.
1: Demikian pendengar untuk wawancara singkat ini, Bisara Sianipar melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar dan pemirsa. Hari Kesaktian Pancasila, generasi muda diajak belajar dari sejarah dan merawat persatuan. Selengkapnya disampaikan reporter Ian Berlian.
3: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila diharapkan tidak hanya menjadi peringatan terhadap perjalanan sejarah bangsa, tetapi juga menjadi ruang bagi generasi muda untuk belajar, memperbaiki diri, dan semakin mencintai persatuan. Ketua Program Studi PPKN Universitas Muhammadiyah Bengkulu, El Fahmi Lubis mengatakan, peristiwa masa lalu hendaknya dijadikan pelajaran dan tidak berhenti sebagai sebuah ratapan. Menurutnya, sejarah perlu dimaknai sebagai pembelajaran untuk memahami nilai-nilai kebangsaan, sekaligus memperkuat komitmen dalam menjaga keutuhan bangsa. Ia mengatakan, generasi muda perlu memahami bagaimana persatuan dirawat, bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan, serta bagaimana perbedaan kepentingan dapat dikelola dengan cara yang tetap menghargai nilai kemanusiaan. El Fahmi berharap generasi muda dapat mengambil nilai positif dari setiap pelajaran sejarah bangsa. Dengan begitu, peringatan Hari Kesaktian Pancasila dapat menjadi pengingat untuk terus mempererat persatuan, memperkokoh nasionalisme, dan belajar mengelola perbedaan dengan kebijaksanaan.
4: Yang bisa kita tarik pelajarannya adalah bagaimana kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, peristiwa itu harus dimaknai sebagai upaya kita untuk kembali memperkokoh dan memperkuat Pancasila itu sebagai ideologi negara.
3: Sementara itu, tokoh agama Protestan Bengkulu, Pendeta Minggus Dila mengatakan, Pancasila harus terus dijaga sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, toleransi dan kebersamaan antarumat beragama menjadi bagian penting dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat. Pemuka agama, kata Minggus, memiliki peran untuk mengajak umat memahami pentingnya menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Nilai-nilai Pancasila juga perlu diwujudkan melalui sikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Ia menilai kerukunan antarumat beragama yang selama ini terjaga di Bengkulu merupakan modal penting untuk memperkuat persatuan masyarakat. Oleh karena itu, momentum Hari Kesaktian Pancasila diharapkan dapat menjadi pengingat bersama bahwa menjaga persatuan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan setiap warga.
5: Hari Kesaktian Pancasila ini merupakan

0: sudah teruji dalam sejarah, sehingga hal-hal yang penting yang berkaitan dengan masalah toleransi kesatuan dalam beragama ataupun umat beragama itu sangat penting. Nilai-nilai yang sangat penting dari Pancasila itu memang harus tegakkan, dan karena itu yang merupakan dasar daripada bangsa kita. Untuk kita Bengkulu, kita sangat bersyukur oleh karena kerukunan antar umat beragama sangat terjaga dengan baik.
1: Generasi muda, tokoh agama, dan seluruh masyarakat dapat mengambil peran dengan saling menghargai, menjaga komunikasi, serta melihat perbedaan sebagai bagian dari kekayaan kehidupan bersama. Dari Bengkulu, Yan Berlian, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, anggota Kodim 0408 Bengkulu Selatan melaksanakan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 di kantor Bupati Bengkulu Selatan. Peringatan tersebut menjadi momentum untuk mengenang sejarah nasional sekaligus memperkuat komitmen terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Pasiops Kodim 0408 Bengkulu Selatan, Letu Infanteri Haryanto Aswadi, mewakili Dandim mengatakan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk menghayati sekaligus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila merupakan dasar negara dan menjadi landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena itu nilai-nilai Pancasila harus terus dijaga dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, makna peringatan tersebut tidak berhenti pada pelaksanaan upacara, tetapi perlu diwujudkan melalui sikap yang menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ia juga mengingatkan pentingnya memelihara kebersamaan di tengah keberagaman dengan mengedepankan gotong royong, persatuan, dan toleransi. Pendengar, budaya literasi terus didorong menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, khususnya generasi muda di Provinsi Bengkulu. Upaya tersebut salah satunya diwujudkan melalui seminar nasional kegiatan apresiasi karya tulis oleh Duta Baca Indonesia Gol Agong di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu. Kegiatan tersebut mengusung tema literasi kolaboratif, inovatif, dan berkelanjutan. Seminar menjadi ruang pertemuan pemerintah, kepolisian, pengelola perpustakaan, penulis, dan masyarakat untuk memperkuat budaya membaca serta menulis. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu, Mary Sasdi, mengatakan, literasi memiliki peran penting dalam meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan kualitas sumber daya manusia, terutama generasi muda. Menurutnya, budaya membaca dan menulis perlu terus diperkuat agar generasi muda memiliki kemampuan memahami serta menyikapi informasi secara bijak. Informasi lainnya, pemerintah Provinsi Bengkulu membuka ruang sanggahan bagi masyarakat yang terdampak perubahan desil dan tidak lagi menerima bantuan sosial. Selengkapnya disampaikan reporter Puspa Sekar Arum.
3: Pemerintah Provinsi Bengkulu membuka kembali ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan sanggahan terkait perubahan desil yang menyebabkan sebagian warga tidak lagi menerima bantuan sosial atau bansos. Masyarakat yang merasa hasil pemutakhiran data tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dapat menyampaikan sanggahan melalui saluran yang telah disediakan pemerintah. Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu Swifanedi mengatakan sanggahan dapat disampaikan melalui kantor kelurahan maupun tim program keluarga harapan di Dinas Sosial Kabupaten dan Kota. Mekanisme ini disediakan untuk memastikan data penerima bansos sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Selain secara langsung, masyarakat juga dapat menyampaikan sanggahan melalui aplikasi yang telah disediakan pemerintah untuk proses pemutakhiran data penerima bansos. Masyarakat diminta melengkapi sanggahan dengan data dan informasi yang sesuai agar dapat menjadi bahan dalam proses verifikasi. Swifanedi menjelaskan masyarakat yang berdampak perubahan desil untuk sementara waktu belum dapat menerima bansos hingga sanggahan yang disampaikan selesai diverifikasi dan disetujui. Karena itu masyarakat yang merasa masih memenuhi kriteria penerima bansos diminta segera menyampaikan sanggahan melalui saluran yang tersedia. Berdasarkan laporan Dinas Sosial Kabupaten dan Kota, terdapat ribuan masyarakat di Provinsi Bengkulu yang mengalami perubahan desil dalam proses pemutakhiran data. Perubahan ini turut berdampak pada status kebagian masyarakat yang sebelumnya tercatat sebagai penerima bansos.
4: Ya, ada juga warga kita yang desilnya tiba-tiba naik, tidak ada bantuan. Nah, ini kan hasil dari data tersebut. Jadi, untuk itu, kita menghimbau kepada masyarakat untuk sanggah. bisa melalui langsung operator CNG yang ada di kelurahan desa, bisa melalui PKH kita yang ada di kecamatan dan desa, bisa langsung laporkan. Kalau melalui dari dinas sosial ya gitu, ada Kemensos gitu.
3: Dalam penyaluran bansos, kelompok masyarakat yang berada pada desil 1 hingga desil 4 menjadi sasaran penerima bantuan. Pemerintah mengimbau masyarakat yang merasa memenuhi kriteria namun terdampak perubahan desil untuk segera mengajukan sanggahan agar datanya dapat diverifikasi kembali. Puspaskara Rum RRI Bengkulu melaporkan.
2: Pendengar, harga cabai rawit merah di pasar Inpres Bintuhan saat ini masih terbilang tinggi. Bahkan harganya naik hingga 80%. Salah seorang pedagang cabai, Nipi Rizda, mengatakan untuk saat ini harga cabai rawit merah berkisar di harga Rp80.000 untuk yang paling murah. Sedangkan harga tertinggi mencapai Rp95.000 per kilogram. Selain harganya yang tinggi, pasokan cabai rawit merah diakui oleh pedagang cukup sulit didapat. Kondisi tersebut membuat tidak banyak pedagang di pasar Impres yang menyediakan cabai rawit merah untuk dijual kepada konsumen. Selain itu, untuk cabai merah saat ini sedikit alami penurunan dari yang sebelumnya Rp70.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Meski alami penurunan, konsumen menilai harga cabai merah masih tergolong tinggi. Berbeda dengan cabai, bawang merah dan bawang putih justru masih stabil. Masing-masing dibanderol Rp35.000 per kilogram. Pedagang sangat berharap harga dan pasokan cabai dapat segera normal sehingga harga jual kepada konsumen dapat lebih terjangkau. Anda masih bersama kami di Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Pendengar, pemerintah Provinsi Bengkulu menyatakan dukungan penuh terhadap peluncuran platform PGRI Power Tingkat Provinsi dan mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan artificial intelligence AI guna meningkatkan kualitas pembelajaran serta kompetisi tenaga pendidik di era digital. Wakil Gubernur Bengkulu Mian yang hadir dalam kegiatan itu menekankan pentingnya bagi para guru mentransformasi metode mengajar dari konvensional menuju berbasis teknologi agar mampu bersaing dengan provinsi lainnya. Ditegaskannya, Pemprov Bengkulu terus memperhatikan kemajuan dunia pendidikan melalui pembenahan sarana dan prasarana daerah yang juga disokong oleh berbagai program dukungan dari pemerintah pusat untuk mengatasi keterbatasan anggaran daerah. Sementara itu, Ketua PGRI Provinsi Bengkulu Haryadi menyampaikan akan terus memperkuat koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah guna menjalankan program-program strategis organisasi demi mensukseskan transformasi digital dan meningkatkan mutu pendidikan di seluruh wilayah Bengkulu. Informasi lainnya, pendengar, inseminator memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan populasi sapi di Bengkulu. Selengkapnya disampaikan reporter Anggrit Nardianto.
5: Petugas inseminasi buatan atau IB memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan reproduksi dan peningkatan populasi sapi di Provinsi Bengkulu. Melalui pelayanan kawin suntik, inseminator membantu peternak meningkatkan peluang perkawinan ternak sekaligus mendorong kelahiran pedet secara berkelanjutan. Endang Sukanto yang meraih predikat inseminator terbaik tahun 2026 asal Kabupaten Bengkulu Utara mengatakan, tugas inseminator tidak hanya melakukan pelayanan kawin suntik pada sapi, tetapi juga memberikan pengobatan terhadap hewan ternak. Pelayanan tersebut dilakukan secara rutin untuk membantu peternak menjaga kesehatan dan produktivitas hewan ternaknya.
6: Kita rutin kawin suntik sapi, Pak, inseminator, pengobatan ternak. Harapan saya kepada petugas inseminator yang lain yang ada di 9 kabupaten, 1 kota itu kalau bisa dalam setiap bulan tuh minimal 35 ekor hasil IB, inseminasi buatan, supaya nantinya bisa menciptakan istilah panen pedet untuk setahun berikutnya.
5: Endang berharap para inseminator di 9 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bengkulu dapat meningkatkan pencapaian pelayanan IB secara konsisten. Ia menargetkan setiap inseminator mampu menghasilkan sedikitnya 35 ekor hasil IB setiap bulan agar pada tahun berikutnya dapat mendorong terjadinya panen pedet atau peningkatan kelahiran anak sapi. Anggrit Nardianto melaporkan.
2: Pendengar, Timnas Indonesia akan menghadapi Bangladesh pada laga terakhir FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Malam nanti pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan malam nanti menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menjaga peluang lolos ke final Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026. Namun hasil pertandingan Indonesia juga masih berkaitan dengan laga Malaysia melawan Singapura karena hanya juara grup yang berhak melaju ke final menghadapi juara grup B Thailand. Pecinta sepak bola Bengkulu Bagas Adi mengatakan, peluang Indonesia masih cukup terbuka karena Bangladesh belum meraih kemenangan, tetapi skuad Garuda tetap harus bekerja keras dan menunggu hasil pertandingan lainnya.
7: Kalau kemungkinan dan peluang sih sebenarnya masih lumayan besar karena Bangladesh belum meraih kemenangan satupun kan. Tapi masih harus berjuang keras karena nunggu hasil dari Singapura dan juga Malaysia. Untuk sistem baru ini cuma juara grup aja yang lolos ke final, apalagi Thailand sudah menanti. Jadi semoga John Herdman nanti bisa mengubah pola anak buahnya menjadi lebih rapi lagi.
2: Pendengar, Bagas menilai sistem kompetisi baru membuat persaingan semakin ketat karena hanya juara grup yang berhak tampil di final. Ia berharap pelatih John Herdman dapat membenahi pola permainan Timnas Indonesia agar lebih rapi saat menghadapi Bangladesh dan menjaga peluang melaju ke partai puncak. Kita beralih ke informasi terakhir. Pendengar, Kapolres Kaur AKBP Wiwin Samsu Arifin menyambangi kantor Bawaslu dan KPU Kabupaten Kaur dalam rangka agenda kunjungan silaturahmi. Kunjungan kerja yang didampingi jajaran pejabat utama Polres Kaur ini digelar untuk memperkuat koordinasi antar lembaga demi memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Langkah proaktif kepolisian ini merupakan komitmen nyata dalam menciptakan kondusivitas wilayah melalui komunikasi yang intensif bersama penyelenggara pemilu. Kapolres Kaur AKBP Wiwin Samsul Arifin menegaskan bahwa silaturahmi ini krusial untuk memperkuat sinergi bersama Bawaslu serta KPU Kabupaten Kaur dalam mendukung pelaksanaan tugas setiap lembaga. Pihaknya menilai sinergi yang solid antar instansi menjadi kunci utama untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan sejak dini di lapangan. Wiwin berharap kerjasama lintas sektoral tersebut dapat terus berjalan harmonis pada setiap tahapan agenda kelembagaan di daerah. Pihak Bawaslu maupun KPU Kabupaten Kaur menyambut positif kehadiran jajaran Polres Kaur dalam merawat komunikasi antar lembaga. Pendengar, demikian warta berita daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Saya Agnes, mewakili kerabat kerja, mengucapkan terima kasih. Selamat siang, selamat beraktivitas.

Rabies bukan penyakit biasa. Sekali terinfeksi, rabies bisa berakibat fatal, baik bagi hewan maupun manusia. Penyakit ini menular lewat gigitan, terutama dari anjing dan kucing yang terinfeksi. Kabar baiknya, rabies bisa dicegah. Caranya sederhana, yaitu dengan vaksinasi rabies secara rutin pada hewan peliharaan. Vaksin membantu melindungi hewan dari virus rabies dan mencegah penularan ke orang-orang di sekitarnya. Hewan yang divaksin bukan hanya lebih sehat, tapi juga lebih aman untuk diajak berinteraksi. Dengan memvaksin hewan peliharaan, kita ikut menjaga keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar.

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.

Pendengar masih bersama kami di 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi, masih di Bengkulu siang ini. Pemilik hewan peliharaan di Bengkulu diimbau rutin melakukan vaksinasi rabies, terutama pada anjing, kucing, dan kera. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu menyebutkan vaksinasi dianjurkan dilakukan setiap tahun untuk membantu mencegah penularan rabies dari hewan ke hewan maupun dari hewan ke manusia. Masyarakat juga diminta rutin memeriksakan kesehatan hewan peliharaan dan memanfaatkan layanan vaksinasi rabies yang tersedia. Kewaspadaan penting dilakukan karena potensi gigitan hewan penular rabies dapat terjadi kapan saja. Vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan hewan secara rutin menjadi bagian penting dalam upaya mencegah penularan rabies. Mendengar informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

Mendengar pendataan calon penerima pupuk subsidi untuk alokasi tahun 2027 mulai dilakukan di Bengkulu Utara. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan setempat melakukan pendataan melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau RDKK dengan melibatkan penyuluh pertanian. Data ini nantinya menjadi dasar menentukan kebutuhan dan alokasi pupuk subsidi bagi para petani. Sebagai gambaran, pada 2026 tercatat 5.558 petani dalam RDKK dengan rencana tanam lebih dari 10.000 hektar. Petani juga dihimbau menggunakan pupuk subsidi sesuai kebutuhan dan peruntukannya. Pendataan yang akurat diperlukan agar alokasi dan penyaluran pupuk subsidi dapat lebih sesuai dengan kebutuhan para petani. Informasi ini bisa Anda baca kembali pendengar di rri.co.id.

Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Ada satu buku lagi dari Paulo Coelho yang judulnya tuh The Zahir. Nah, ini tuh bukunya tentang kisah percintaan. Tapi aku personally agak kesel juga sama ceritanya dan sama karakternya nih. Jadi The Zahir ini merupakan cerita tentang seorang penulis yang ditinggalkan oleh istrinya. Nah, sang istri bernama Esther yang merupakan seorang wartawan yang meliput perang. Awalnya kehidupan mereka biasa-biasa aja dan tiba-tiba si Esther ini hilang. Nah, si penulis kan dipanggil akhirnya tuh ke kantor polisi, diinterogasi. Bahkan polisi juga melakukan prosedur standar dengan memenjarakan pria tersebut. Terus tiba-tiba datang nih seorang perempuan datang memberitahukan alibi yang akhirnya membebaskan si pria itu. Nah, pencarian si Esther masih lanjut hingga akhirnya dia menyerah dan memutuskan untuk menulis buku yang isinya berupa surat yang ia tujukan kepada Esther. Buku itu berjudul Ada Waktu Untuk Merobek, Ada Waktu Untuk Menjahit. Dia yakin bahwa istrinya baik-baik aja. Dan menghilangnya Esther memang adalah sebuah pilihan, bukan penculikan ataupun tindak kejahatan. Si penulis mikir nih, mungkin benar bahwa istrinya itu terpikat oleh seseorang di luar sana, seorang pemuda, yang sering dibicarakan sama Esther sebelum memutuskan pergi. Seorang yang berusia 25 tahun bernama Mikhail. Dalam pencariannya terhadap Esther, si penulis akhirnya merefleksikan lagi bagaimana pertemuannya dulu dengan Esther dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Esther dalam membantu sang penulis untuk menemukan jati dirinya. Salah satunya adalah bagaimana si penulis akhirnya suka nulis, padahal sebelumnya dia tuh sama sekali gak suka sama penulisan. Nah, tiba-tiba nih di sebuah event penandatanganan bukunya yang terbaru, si penulis dikagetkan dengan munculnya Mikhail. Mikhail bilang bahwa si Esther ini baik-baik aja. Nah, dari pertemuan itulah akhirnya ia mengikuti kemanapun Mikhail pergi hingga mengetahui aktivitas Mikhail yang agak aneh dan perkumpulannya di sebuah kafe setiap Kamis malam. Seperti biasa ya, kalau ngomongin masalah novel dari Paulo Coelho, pasti ada aja sentuhan magis, sentuhan spiritual, romansa, sama juga kehidupan nih. Jadi ini juga merupakan salah satu alasan kenapa kamu harus banget baca buku-buku dari Paulo Coelho. Nah, kalau ngomongin judul ya, The Zahir. Zahir itu dalam bahasa Arab berarti terlihat, ada, atau tak mungkin diabaikan. Zahir merupakan seseorang atau sesuatu yang sekali kita mengadakan kontak dengannya atau dengan itu, lambat laun akan memenuhi seluruh pikiran kita sampai kita nggak bisa lagi mikir hal-hal lain. Keadaan itu bisa dianggap sebagai kesucian ataupun kegilaan. Tuh, mesti banget kamu baca buku Zahir dari Paulo Coelho.
2: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar, kita ke cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan kulkas hingga pomini untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar alias berita bohong. Dilansir dari komdigi.go.id, tidak ditemukan sumber kredibel yang membenarkan informasi tersebut. Tautan pada unggahan tidak dapat dijangkau dan gagal terhubung ke laman yang diunggah pada laman tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan height moderation, diketahui bahwa foto tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan artificial intelligence AI dengan probabilitas atau kemungkinan mencapai 99,9%. Melansir dari pnm.co.id, pemerintah memberikan bantuan bagi pelaku UMKM yang hanya bisa didapatkan melalui pendaftaran digital pada aplikasi online Single Submission OSS atau laman resmi oss.go.id. Jadi dipastikan bahwa informasi tautan pendaftaran bantuan kulkas hingga pomini untuk UMKM adalah informasi hoax. Demikian info cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat dan nantikan info cek fakta berikutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Mobile Application RRI Digital.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan. Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Ladies and gentlemen, please welcome on stage

0: Mendengar itu dia ada Dada sayang dari Yeni Inka ya. Dada lah buat Anda yang di siang hari ini barangkali udah menantikan banget yang pengen gabungan ya di 0739-1655 dalam acara Pradangdut. Kita coba terima ada siapa di mana. Halo Pradangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Amir kah ini?
1: Iya, gimana kabarnya Mbak, sehat?
0: Alhamdulillah udah sehat.
1: Iya, ceritanya Mbak Desi hari Sabtu kemarin kurang enak badan ya.
0: Benar.
1: Entah kena tawon, entah gimana. Pokoknya Pak Amir gak bisa menghubungi. Sampai karaoke di udara juga gak bisa dengan Bang Arif itu.
0: Gitu ya.
1: Sinyal sama sekali, Mbak.
0: Oh, lagi musim memasuki musim hujan kali ya. Jadi agak sedikit terganggu seperti itu.
1: Sinyalnya? Tapi sekarang gimana kabarnya?
0: Sekarang udah sehat alhamdulillah, udah ke dokter kemarin. Kalau enggak ke dokter kayaknya belum juga sih.
1: Itu sebenarnya kena tawon, kenapa, Mbak?
0: Kayaknya itu bukan tawon, tapi ada hewan, dia yang apa sih, ada cairannya kayaknya masuk ke dalam mata, jadi bengkak, terus ya kayak gitu, apa sih, iritasi jadinya kan, iritasi berat gitu.
1: Tapi sekarang udah?
0: Sekarang udah baik kan, udah alhamdulillah, udah gak apa-apa lagi.
1: Udah kembali seperti semula ya?
0: Alhamdulillah udah kembali seperti semula, tapi kalau kemarin bawaannya pengen nangis terus.
1: Masya Allah. Nada sih kalau Pak Amir bertanya sedikit boleh?
0: Boleh, tanya apa itu Pak Amir?
1: Kalau hari Selasa 100% Indonesia. Itu hari Rabu kok nggak ada acara Prodang? Bagaimana dulu satu hari?
0: Hari Rabu, kemarin Rabu ya?
1: Ya nggak ada, tunggu-tunggu nggak ada.
0: Oh kemarin bukan Mbak Desi itu yang siaran siang. Nggak tahu juga Mbak Desi.
1: Nggak ada ya.
0: Mbak Desi dinas pagi itu.
1: Dicakap kan kalau pagi Mbak Desi, Mbak Asri. Kalau Mbak Asri pagi Mbak Desi atau Pak Kirat ya Pak aja.
0: Mbak Desi kemarin dinas pagi kebetulan. Terus tapi banyak acara kan di Pro 1 kan gitu.
1: Iya di Pro 1 terus ini kok kapan kembali ke Bintuhan.
0: Karena kadang-kadang tuh kita ada beberapa kegiatan memang diinstruksikan gitu kan. Ada tuh juga ada memang kegiatan yang mesti kita ikutin gitu kalau itu.
1: Yang penting kita sehat lah itu. Yang kemarin jangan ketemu lagi ya Mbak, hati-hati.
0: Iya, mudah-mudahan nggak lagi ketemu deh. Jangan-jangan lagi, pokoknya jauh-jauhin.
1: Ada penisilinnya, pakai penisilin nggak?
0: Kalau kemarin amoksilin kayaknya ya.
1: Amoksilin, antibiotik itu ya. Nah ya. Sekarang kita langsung aja kita request lagu ya.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya Mutiara Hidupku dari Yana tapi.
0: Mutiara Hidupku, oke okay, dari Yana ya. Ntar Mbak Desi cariin.
1: Sering request sama Mbak Asri juga ya. Langsung aja salam spesial untuk Mbak yang siang hari ini lagi bertugas di RRI. Ucapin selamat siang menjelang sore, selamat bertugas, semoga sampai tuntas. Dan doanya dari Pak Amir semoga RRI bin Tuhan senantiasa tetap jadi udara dan abadi di hati penggemarnya.
0: Amin.
1: Yang sudah terbagi hujan, syukur alhamdulillah. Yang belum, kita minta terbagi hujan ya walaupun tiap hari ya gerimis kalau besar enggak.
0: Benar.
1: Oke, Mutiara Hidupnya ditunggu ya. Dan Mbak Asri juga tetap siaran RRI sehat-sehat aja ya.
0: Iya.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Pak Amir ya, katanya pengen dengar Mutiara Hidupku darinya. Siapa ini? Oke. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan Pak siapa ya? Pak GBL pendatang baru ya?
2: Lama lah gitu ya. Kawan Pak Le Sukari.
0: Oh gitu. Bukan pendatang baru ini ya?
2: Iyalah. Masa tadi tidak kenal lagi. itu batunya lah sembuh yuk.
0: Udah, Mbak Desi mah ngetes aja GBL, mustahil Mbak Desi nggak tahu.
2: Bagaimana cuaca di sana Mbak Desi?
0: Kalau di sini, alhamdulillah siang ini cerah sih.
2: Gak sama dengan di Tanjung Sakti, gak kemarin-kemarin hujan.
0: Iya, kalau sekarang sih cerah gitu. Kalau di situ gimana? Di situ gimana?
2: Sekarang panas sama kemarin-kemarinnya hujan.
0: Syukurlah kalau gitu, karena udah dapat hujan, mudah-mudahan gak terlalu gersang lagi ya.
2: Iya, gak gersang lagi, tanahnya masih lembab.
0: Kopinya gimana?
2: Kopinya habis, kembangnya baru.
0: Oh gitu, tapi biasanya kalau udah disiram sama hujan gitu, kembangnya jadi gak sih? Jadi buah kopi gak sih?
2: Kalau di Tanjung Sakti ini yang dia berhasil kalau musim kemarau, panas.
0: Oh gitu, justru kalau musim hujan enggak?
2: Kalau musim hujan busuk.
0: Oh gitu, kok kebalik ya?
2: Iya, daerah dingin dan malam itu masih banyak embun.
0: Oh iya ya, semakin
2: daerah, daerah pegunungan dan Gunung Dipo.
0: Wah orangnya GBL, berarti orangnya putih-putih dong di situ?
2: Separo lah, putih-pucat. Kalau macam aku bisa hitam,
0: legam. Oh gitu ya. Kok bisa sih hitam? Karena apa? Di situ kan cuacanya dingin, nggak kena panas Adi, terus.
2: Mainin mah di sini masih faktor keturunan.
0: Oh gitu ya.
2: Kalau maknya bapaknya hitam, mananya putih, bagaimana itu?
0: Iya. Oke lah.
2: Kalau di Tanjung Sakti ini putihnya agak pucat.
0: Oh gitu ya.
2: Semua dengan di selatan.
0: Pucat. Oke. Bayangan Mbak Desi sih kalau daerah yang dingin-dingin gitu orangnya putih-putih gitu ya.
2: Mayoritas putih.
0: Mayoritas putih. Oke.
2: Kalau gitu kami banyak transat.
0: Kalau gitu Mbak Desi nanti mau domisili di situlah biar Mbak Desi ketularan putih.
2: Ya kalau Mbak Desi hitam masih kata tetap hitam. Kelingking besar masih tetap besar.
0: Gak bisa merubah ya kalau dari gen.
2: Faktor keturunan.
0: Faktor keturunan. Oke deh, lagunya apa ini GBL?
2: Pandangan pertama dari Arabik.
0: Aduh, pandangan pertama udah gak lagi tuh.
2: Boleh lah, tol-tol keladi.
0: Oh. Awas kena jewer di belakang.
2: Orang-orang rumahnya jauh di Jambi.
0: Oh gitu, aduh wajar aja tuh berani.
2: Ya kita kalau lagi ada
0: popo yuk. Oke, pandangan pertama dari Arapik, siap lagunya.
2: Kirim-kirim salam ya.
0: Boleh.
2: Buat Pak Amir, Lek Sokari dan Ibu Linda, Batin Gayau, Ini Mengkakau, Para sial buat Mbak Dihi.
0: Oke deh, siap-siap.
2: Terima kasih banyak ya.
0: Oke, makasih balik.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi deh kita bakal terima di ruang dengar Anda. Kita bakal puterin lagu yang udah Mbak Dici siapkan sesuai dengan yang di request. Halo Pradangdut. Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Bang Radul, Mbak Desi.
0: Bang Radul, suaranya lembut banget, Bang Radul.
3: Iya, gimana gitu lah. Ini mendung sini, Mbak Desi.
0: Mendung? Iya. Tapi hatimu gak ikut melo, kan?
3: Enggak. Tetap cerah-ceria.
0: Cerah-ceria. Bang Radul, posisinya di mana?
3: Di Lungkang Kule.
0: Oh, Lungkang Kule.
3: Karena apa JBL tadi putih orangnya?
0: Ya mungkin bayangan Mbak Desi karena tinggal di wilayah dingin.
3: Iya, putih kuning giginya.
0: Oh. GBL tuh, lihat Bang Radul.
3: Bercanda GBL. Ya, lagunya juga, Pak.
0: Iya, lagunya apa?
3: Lagunya apa itu yang kau seperti gajah, aku bagai semut merah.
0: Waduh, baru aja GBL bilangnya besar tinggi.
3: Semut merah.
0: Oh, semut merah.
3: Dari Migizin.
0: Semut merah.
3: Buat JBL tadi ada Mama Linda,
0: okay.
3: Karya, Edang Yanto, Bapak Yani, Bapak Vera, Putra, Pecepika itu Putra apa itu?
0: Putra Kungkil.
3: Putra 11-16 ada. Apa Pak Nasarudinnya, Pak Yeninya, siapa lagi ya? Nggak banyak yang kenalin
0: ya. Ya pokoknya semuanya aja deh.
3: Semuanya aja ya Mbak Desi. Jadi apa sih? Ada lagunya Pak?
0: Ada. Apa yang nggak ada buat Bang Radul? Ada semua.
3: Buat Mbak Desi terima kasih ya, ditunggu lagunya.
0: Oke, makasih Bang Radul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bakal dengerin lagu dulu ya. Mendengar untuk anda yang pengen gabungan nanti ditunda dulu. Ada Riana dengan Mutiara Hidupku.

98.8 MHz RRI Bintuhan dengan dicekam kerinduan Iyad Bustami tuntas sudah untuk Pradangdut ya. Terima kasih untuk penelpon di ruang dengar Anda untuk hari ini Kamis 1 Oktober 2026. Dan kita akan hadirkan kembali mendengar di ruang dengar Anda berbagai rangkaian informasi dan juga lagu hiburan untuk Anda. Tetaplah bersama kami, selamat sore.

0: 65.
1: Bisa ada 10.
2: Sudah keturunan 10 sih.
0: Ya, ada lagi yang sampai 10.
2: Kakek nenek dulu dari dulu udah pernah di sini.
0: Sini ya.
3: Semilir angin sepoi-sepoi menemani kami ketika memasuki sebuah perkampungan dengan ciri khas rumah khas Cina yang begitu kental dan sangat asli di daerah pesisir pantai Bengkulu. Suasananya sangat nyaman dan indah. Warna cat-cat rumah yang kontras membuat kita ingin sekali berfoto selfie atau foto prewedding. Namanya Kampung Cina. Kampung Cina ini sudah ada sama usianya dengan berdirinya Benteng Marlborough, yaitu sejak masa penjajahan bangsa Inggris yang berusaha menguasai perdagangan lada sekitar tahun 1600-an. Sejak diizinkannya masuk oleh Kongsi Dagang Inggris, East India Company, maka berbondong-bondonglah warga keturunan Tionghoa semakin banyak yang tinggal di kota Bengkulu. Dan hal ini terjadi sekitar tahun 1689. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Junet, salah seorang warga dari Kampung Cina yang sudah tinggal lama di Kampung Cina.
4: Tahun dari tahun zaman Belanda lah pasti ya, tuh ya sudah Benteng Marlborough ada, itu ada. Buat kota Bengkulu di sini awalnya dulu.
3: Di lokasi Kampung Cina memang tidak terlalu banyak rumah yang memiliki arsitektur khas Cina pada saat ini. Dan hanya terlihat sekitar 30 rumah saja yang memiliki arsitektur seperti khas rumah-rumah Cina. Secara umum, rumah khas Cina terdiri dari dua lantai dan memiliki atap yang berbentuk melengkung ke atas, serta memiliki bentuk badan rumah yang sedikit memanjang ke bagian belakang. Layaknya rumah-rumah lama yang berada di negara Cina.
5: Berjaringan nasional ya. Di Kamis 1 Oktober 2026, saya akan menemani Anda 1 jam ke depan ya dengan pilihan paket produksi dari Radio Republik Indonesia Senusantara. Kita awali dari RRI Bandung. Ini dia dengan judul Berani Bicara, Wujudkan Ruang Aman Bagi Anak.

0: persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Lingkungan bermain sudah seharusnya menjadi tempat paling aman bagi seorang anak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang. Sehingga dilindungi adalah hak dari semua anak dan melindungi adalah kewajiban yang harus dilakukan. Namun, kenyataan yang terjadi pada saat ini mengatakan fakta yang menyedihkan. Data di Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni PPA sepanjang tahun 2025 mencatat bahwa telah terjadi lebih dari 35 ribu kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di Indonesia. Dan angka kekerasan yang menimpa anak-anak mencapai lebih dari 21 ribu kasus. Menurut jenis kekerasannya, kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan paling sering dialami oleh anak Indonesia. Tidak terkecuali di Jawa Barat. Berikut penjelasan manajer program di Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Jabar, Dianawati SPD MPD.
2: Berdasarkan data kasus yang masuk ke LPA Jawa Barat, tren kasus kekerasan seksual kepada anak itu dari tahun kemarin sampai untuk tahun ini itu ada kecenderungan naik ya, meskipun nggak terlalu banyak tuh, namun kan di tahun ini belum habis, jadi ada kecenderungan meningkat dan usia yang terkena cukup banyak adalah usia anak-anak di sekitar 15 sampai 17 tahun. Banyaknya kasus remaja. Betul-betul ini fenomena gunung es. Jadi yang lapor ke kami aja yang kami catat gitu, belum yang lapor ke beberapa teman-teman yang bergerak di perlindungan anak juga gitu. Itu belum termasuk. Karena banyak juga orang tua yang pada akhirnya nggak lapor karena ini masalah aib keluarga, membiarkan nggak usah lapor. Meskipun si anaknya misalnya udah hamil gitu, tapi dia nggak lapor. Yang paling banyak pelaku itu adalah orang yang mengenal

0: anak berani melaporkan kekerasan yang dialaminya? Sebuah laporan bukanlah akhir dari masalah. Anak yang masih harus mendapatkan perlindungan, koordinasi antar lembaga, pelayanan kesehatan dan psikologis, serta upaya agar tidak kembali berhadapan dengan pelaku.
1: Biasanya kalau yang lapor ke kami itu pemulihannya cepat move on-nya gitu sih anaknya, cepat melupakannya gitu. Meskipun kita minta orang tuanya untuk melakukan pengawasan lebih dan juga tetap melakukan upaya pemulihan psikologisnya. Sebetulnya dengan UPTD PPA kepolisian, alhamdulillah kalau kami sudah aman gitu, dalam artian koordinasinya alhamdulillah bisa sinergi gitu dengan UPTD PPA maupun dengan UPPA Polrestabes ataupun Polda Jabar, kami tidak mengalami kendala apapun saat ini. Kalau relasi kuasa, biasanya sih kalau udah lapor ke kami, prosesnya memang kami tangani, kecuali dulu sempat ada kasus yang mana pelakunya oknum, justru ya larinya nanti ke orang tuanya nih, suka ada penawaran-penawaran sehingga pada akhirnya si orang tua mencabut laporan. Dan saat udah mencabut laporan, ya kami nggak bisa berbuat apa. Karena dari polisi juga pada, meskipun itu delik aduan gitu ya, sudah ada yang lapor, kemudian kami dampingi, jadi nggak bisa lanjut. Dan harapan kami, Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat, tidak ada lagi anak yang mengalami kekerasan seksual, karena betul-betul akan mengganggu masa depan anak itu sendiri. Kepada orang-orang yang terdekat pada anak, mari kita sama-sama lindungi anak, hantarkan anak agar dia siap menghadapi masa depan dan siap menjadi generasi emas Indonesia.
0: Penjelasan LPA Jabar tadi sangat menekankan pentingnya sistem perlindungan pada anak harus melibatkan keluarga, masyarakat sekitar, dan negara. Namun, perubahan tidak cukup datang dari suatu kebijakan lembaga saja. Suara anak muda menjadi kunci untuk membangun kesadaran masyarakat. Mengingat, anak muda adalah sudut pandang generasi yang tumbuh bersama isu ini. Kita akan mendengarkan penjelasan dari Muhammad Abdul Ghani dan Nara Zaila Raffi Fatul Anin Taufik selaku ketua dan anggota Klaster 5 Forum Anak Kota Bandung yang selama ini menyuarakan pentingnya perlindungan anak dari kekerasan seksual di ruang publik maupun ruang digital.
2: Ketika kita menyampaikan informasi terkait kekerasan, baik itu bullying atau kekerasan seksual ini memang hal yang paling tabu di antara jenis-jenis kekerasan yang lain. Saya pikir masih banyak banget orang yang belum tahu informasi terkait kekerasan seksual, jadi perlu banget kita informasikan. Karena kadang kalau misalnya kekerasan seksual ini kan, kalau misalnya dimulai dari catcalling, kadang orang-orang itu kurang bisa notice kalau misalnya itu udah masuk kekerasan seksual dibandingkan dengan tindakan bullying yang selalu diulangi, dan itu lebih bisa dinotice oleh orang-orang. Karena kalau misalnya ada orang terdekat melakukan hal yang sebetulnya udah tergolong berlebihan, mereka kurang notice karena mereka tahu bahwa itu adalah orang yang dekat dengan mereka, sehingga mereka itu, itu dekat dengan kita, jadi wajar mereka melakukan hal tersebut. Kalau misalnya terkait orang yang asing, itu pasti mereka punya sebuah rasaan sendiri di otaknya bahwa hal tersebut itu adalah hal yang membuat dia risih.
3: Ditambah sekarang tuh ada yang namanya istilah grooming, yang dimana sang pelaku itu mendekati pada yang awalnya tuh ngasih rasa nyaman, aman, dan lain-lain, sehingga korban tuh sering ganjaran kalau misalnya yang dilakukan oleh sang pelaku itu hal yang salah.
2: Kalau misalnya melalui media sosial, biasanya mereka itu masuk melalui hal yang biasanya disukai oleh anak-anak, salah satunya itu games. Mereka tuh membangun sebuah kenyamanan untuk anak-anak tersebut, jadi mereka tuh bisa lebih ngobrol lebih banyak gitu ya, dan anak-anak tersebut gak sadar kalau misalnya itu udah masuk ke grooming.
3: Untuk edukasi itu udah sering banget dilakukan, kayak edukasi tentang jangan memberikan informasi pribadi kepada orang-orang yang tidak terpercaya di sosial media, sebetulnya udah, tapi itu sebetulnya hanya permukaannya saja, jadi bukan hal yang secara mendalam dibahas pada kaknya. Ternyata setelah diberikan edukasi seperti itu pun banyak sekali korban yang terpengaruh tadi orang-orang sosial media.
2: Selama yang disampaikan terkait keamanan di media sosial itu, emang pada dasarnya mereka tuh menyampaikan secara keamanan teknikalnya, bukan secara bagaimana mereka harus menyikapi ketika ada orang-orang yang berusaha untuk mendekati mereka, padahal itu adalah orang asing yang kita nggak tahu bahwa mereka itu memiliki niat apa kepada kita.
0: Kesadaran saja tidak cukup jika tidak diikuti langkah nyata. Lalu, perubahan apa yang sebenarnya bisa dimulai dari lingkungan terdekat anak?
2: Yang pertama, itu adalah mereka harus merubah dulu cara berinteraksi mereka dengan anak-anaknya. Kadang mereka itu masih menerapkan bagaimana cara mereka mendidik anaknya itu sama dengan orang tua mereka sebelumnya. Yang kedua, itu harus tahu dulu watak dari setiap anak. Itu kan berbeda. Pastinya dalam teman cerita anak-anak itu pun berbeda.

0: beda.
1: Selanjutnya adalah bagaimana mereka bisa memvalidasi atas hal apa yang disampaikan oleh anak-anak. Karena biasanya anak itu masih membutuhkan validasi dari setiap orang yang dijadikan tempat aman untuk bercerita. Kalau misalnya sudah mulai merasa, oh iya aku udah mulai didengarkan, baru boleh masuk untuk bisa memberikan sebuah solusi. Walaupun itu tuh kontra dengan cerita anak-anaknya, walaupun itu bukan yang memvalidasi, setidaknya di awal itu kita sudah membangun sebuah rasa aman dalam bercerita. Pasti akan bantu untuk bisa mengkomunikasikan baik kepada dimulai dari guru terlebih dahulu. Kalau misalnya ada di lingkup sekolah, kalau misalnya udah terlalu parah, ada yang namanya hotline Sapa 129, di mana hotline itu bisa melaporkan tindakan-tindakan yang merugikan untuk anak-anak, baik itu bullying ataupun juga terkait kekerasan seksual ini.
2: Terus selain menjadi tempat cerita, kita juga di sini validasi emosi korban. Misalnya korban merasa bahwa aku diginiin sama kakak yang ini, aku merasa agak nyaman di kayak gini, ya itu kita harus validasi bahwa memang kalau misalnya memang perilakunya itu mengarah ke hal negatif, apalagi kekerasan seksual, itu merupakan hal yang wajar kalau misalnya memang dia merasa tidak nyaman. Jadi kayak di sini kita sebagai validator atas perasaan mereka, emosi mereka, supaya mereka pun memang makin sadar kalau misalnya memang hal itu hal salah.
1: Mungkin hal yang gak boleh dilupain juga, kita juga harus memberikan pay attention kepada para pelaku yang melakukan hal tersebut, karena kadang kalau misalnya ada kasus seperti itu, orang-orang itu fokusnya adalah ke korban untuk bisa membantu dan membangkitkan semangat mereka. Padahal di sisi lain, pelaku, apalagi pelakunya anak-anak, mereka itu pasti dipengaruhi oleh lingkungannya. Gak mungkin mereka melakukan dengan reasonnya mereka sendiri untuk melakukan hal tersebut tanpa adanya sebuah pengaruh dari lingkungan.
3: Penting yang sudah seharusnya kita pelajari bahwa anak-anak harus kita lindungi dan korban kekerasan seksual adalah orang yang harus segera ditangani bersama. Pada akhirnya, melindungi anak tidak cukup hanya dengan memiliki aturan. Yang jauh lebih penting adalah memastikan aturan tersebut benar-benar bekerja ketika seorang anak membutuhkan pertolongan. Masa depan seorang anak bisa diselamatkan dengan beberapa langkah sederhana, seperti mendengarkan tanpa menghakimi, percaya pada cerita anak, dan berani untuk melapor. Karena tumbuh tanpa rasa takut adalah hak semua anak, dan rumah sudah seharusnya menjadi tempat paling aman untuk pulang.

0: Anda Astacita.
1: Berikutnya pendengar, kita dengarkan persembahan dari RRI Bovendigo dengan judul Kekerasan Seksual Pada Anak.
2: Saatnya kita ikuti Beranda Astacita. Selamat sore pendengar setia RRI, salam sehat dan salam Beranda Astacita di mana saja berada. Senang sekali dari perbatasan RI Papua New Guinea dapat menjumpai Anda dalam program siaran Beranda Astacita. Sebuah ruang untuk membahas berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik yang sangat penting dan membutuhkan perhatian kita bersama, yaitu kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual bukan hanya meninggalkan luka secara fisik, tetapi juga dapat berdampak pada kehidupan dan masa depan korban. Karena itu, pencegahan, keberanian untuk melapor serta dukungan dari keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait menjadi hal penting. Untuk itu, di kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda semua untuk berbincang bersama Cynthia Ike Valencia SPSI, beliau yang merupakan Himpunan Psikologi Provinsi Papua Selatan, mencari tahu tentang bagaimana dampak mental korban kekerasan seksual anak dan bagaimana kekerasan seksual dapat dicegah, apa yang harus dilakukan ketika seseorang menjadi korban, serta kemana masyarakat dapat mencari bantuan dan perlindungan. Terkait kekerasan seksual terhadap anak ini, kira-kira nih apa saja nih dampak psikologis yang mungkin dapat dialami seseorang setelah mengalami kekerasan seksual?
3: Terima kasih Kakak Yuli. Dampak psikologis seseorang mengalami kekerasan seksual ya. Kalau kita bicara tentang dampak psikologis secara umum itu pasti ada gangguan pasca trauma. Gangguan stres pasca trauma atau yang sering dikenal dengan PTSD. Ini kondisi di mana korban terus-menerus mengingat kejadian tersebut. Jadi kadang-kadang dia mengalami mimpi buruk atau merasa seolah-olah peristiwa ini akan terulang kembali sama dia ya. Kemudian depresi dan kecemasan tentunya ada juga ya. Rasa sedih yang mendalam. Kemudian kadang-kadang juga ada beberapa orang yang kehilangan minat terhadap hidup. Serta khawatir dan ketakutan yang berlebihan, sulit dikendalikan. Aduh, kenapa saya gini? Saya takut mau keluar kemana-mana, takut nanti ada yang terulang kembali kejadian tersebut.
4: Jadi kayak trauma gitu, begitu ya.
3: Kemudian ada juga beberapa orang yang mengalami stres akut ya, gangguan stres akut. Ini biasa terjadi beberapa hari pertama ya, mati rasa secara emosional. Jadi karena kayak ini, kayak blank gitu loh. Tidak bisa bikin apa-apa, jadi diem aja, pandangan kosong kayak gitu. Itu ciri-ciri gangguan stres akut ya. Kemudian perasaan-perasaan yang timbul lanjutnya adalah merasa bersalah. Dia malu keluar rumah itu, saya takut salah, saya takut orang melihat saya, penilaian saya malu karena saya sudah kotor. Ini biasanya terjadi ya. Kemudian penarikan diri sosial. Ini takut untuk berinteraksi dengan orang lain, kesulitan untuk membangun kedekatan atau kepercayaan orang lain. Ini biasa jangka panjang, misalnya kalau dia membangun hubungan, ini kan pada anak ya. Kalau dia membangun hubungan terhadap di masa depannya, dia tuh jadi tidak percaya diri gitu ya. Saya takut nanti tidak bisa diterima oleh pasangannya, saya takut dianggap kotor, seperti itu. Kemudian juga yang paling bahaya adalah adanya resiko untuk bunuh diri.
4: Dampak mental pada korban anak ini berbeda tidak dengan yang dewasa begitu?
3: Tidak ada beda jauh. Karena itu sama, itu semuanya dampak pada dampak mental pada manusia pada umumnya.
4: Terus ini tanda-tanda yang dapat menunjukkan bahwa orang atau anak ini, si anak ini mengalami trauma setelah kekerasan seksual itu seperti apa ini?
3: Kita dapat lihat melalui perubahan perilaku tentunya, emosinya hingga keluhan-keluhan fisiknya. Ada juga perilaku seksual yang tidak wajar.
4: Terus kenapa nih Ibu kalau macam anak anak begitu mengalami kekerasan seksual dia tuh memilih lebih memilih diam? Itu kenapa tidak mau bercerita begitu? Itu kenapa begitu?
3: Tidak percaya diri dengan apa yang terjadi dengan dirinya.
4: Seberapa penting ini peran keluarga dalam membantu proses pemulihan untuk psikologis korban ini?
3: Keluarga itu berperan penting dalam menumbuhkan rasa percaya diri seseorang yang mengalami kekerasan seksual ini. Yang bisa keluarga lakukan adalah mendukung, mendampingi, selalu berada di samping korban dan tidak memaksa dia untuk bercerita. Berikan dia kenyamanan dulu. Kalau dia akan mau bercerita, dia akan bercerita sendiri. Kemudian bisa membantu dia untuk mencari terapis-terapis trauma healing seperti itu ya. Kemudian mencari dukungan sosial yang bisa membantu untuk menumbuhkan rasa percaya diri kembali kepada anak. Yang tidak boleh dilakukan orang tua terhadap korban kekerasan seksual dalam masa pemulihan ini, jangan menyalahkan, tapi justru kita menguatkan korban. Kapan tepatnya seseorang mendapatkan bantuan psikologis? Nah, layanan kalau kita bicara tentang kapan tepatnya, sedini mungkin, sedari kejadian itu terlaksana secepat mungkin.
4: Secepatnya ya harusnya. Ya.
3: Kenapa? Kalau kita berlarut-larut, kita membiarkan, otomatis itu anak ini akan sulit untuk memproses emosi yang terjadi dalam kehidupannya. Di kita di Bovendigul ini profesional untuk psikolog sendiri belum ada. Kalau di Bovendigul sendiri kami menangani kasus awal saja, korban-korban kekerasan seksual ada beberapa yang memang ke pemberdayaan perempuan ya. Jadi kami belum memiliki ahli di Bovendigul yang profesional.
4: Apa nih pesan psikolog kepada korban kekerasan seksual nih yang masih merasa takut atau malu atau menyalahkan diri sendiri? Ini pesan-pesan dari psikolog sendiri tuh seperti apa?
3: Saya sebagai konselor, saya berpesan untuk para korban ya, khususnya ini bukan salah kamu. Kamu tidak sendirian. Dan perasaan yang kamu alami saat ini adalah respon yang sepenuhnya valid dan wajar. Namun penting untuk diingat bahwa kesalahan sepenuhnya berada di tangan pelaku, bukan di tangan kamu. Jadi, angkat kepala kamu dan lihatlah masa depan yang lebih ceria lagi. Jadi harus orang tua harus super ekstra aktif untuk melihat setiap perilaku yang ditampilkan oleh anak itu sendiri. Harus lebih peka terhadap perubahan-perubahan perilaku anak. Pelindungan orang tua yang tepat adalah orang tua harus membangun komunikasi yang terbuka dengan anak-anak. Langkah pertama yang paling utama dan krusial bagi korban atau keluarga korban adalah memastikan keselamatan fisik dan mencari ruang aman dulu. Ini UPT PPA Bovendigul ini melayani mendampingi kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak ya. Di sini kita belum punya LBH, tapi kita memiliki baru memiliki UPT di PPA. Saya harap kedepannya Bovendigul juga punya LBH atau LSM yang berkecimpung dalam pendampingan korban kekerasan ya.
2: Pendengar, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara Beranda Asta Cita hari ini. Dari pembahasan kita tadi, dapat kita pahami bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan yang serius, yang membutuhkan kepedulian dan tindakan bersama. Mari kita bersama-sama mencegah kekerasan seksual, menciptakan lingkungan yang aman, serta memberikan dukungan kepada korban tanpa menyalahkan atau menghakimi. Saya Yuliana Plewan dari Pro 1 RRI Bovendigul pamit undur diri. Tetap peduli, berani bersuara, dan bersama-sama wujudkan lingkungan aman bagi semua. Sampai jumpa, salam sehat, dan salam Beranda Asta Cita untuk kita semua. Demikian Beranda Asta Cita, produksi RRI Bovendigul.
0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar, kita lanjutkan untuk Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional siang hari ini, sore hari ini. Berikutnya kita simak dari RRI Sibolga dengan judul Membangun Kesadaran Bersama Untuk Mencegah Kekerasan Seksual.
3: Dengar Pro 1 RRI di mana saja Anda berada, kembali kita menyapa dalam program Beranda Asta Cita Nasional. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas topik penting mengenai membangun kesadaran bersama untuk mencegah kekerasan seksual. Kita akan menggali lebih jauh bagaimana peran keluarga, masyarakat, dan berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan yang aman serta memberikan perlindungan kepada anak dari ancaman kekerasan seksual. Ya, pendengar dimanapun Anda saja berada, saat ini saya sedang bersama PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu Satreskrim Polres Sibolga, Ibu Tiarasi Malau SA. Baik, langsung saja kita sapa. Halo Ibu.
0: Halo.
3: Iya. Kita ada di program acara Asta Cita. Kita pengen tahu ini Bu. Kita ketahui gitu kan bahwa kekerasan seksual itu dapat terjadi di berbagai lingkungan gitu, dan menyasar kepada siapa saja, khususnya itu anak-anak ya. Nah, sebenarnya apa saja nih Bu bentuk kekerasan seksual yang perlu diketahui dan dikenali oleh masyarakat, yaitu agar upaya pencegahan itu dapat dilakukan sejak dini.
0: Oke, jadi sebelumnya terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini juga sebagai media bagi Polres Sibolga untuk menebar informasi kepada masyarakat Sibolga khususnya tentang kekerasan seksual ini ya. Mungkin terdengar tabu, tapi kita harus membahas ini di era ini gitu. Yeah. Karena memang harus terbuka, open minded, masyarakat Polres Sibolga ini harus boleh buka mata tentang kekerasan seksual ini. Berbicara tentang kekerasan seksual apa aja itu boleh kami jelaskan. Perlindungan Anak Perpu nomor 1 tahun 2016. Di sana kekerasan seksual itu jenisnya ada berbagai macam. Yang pertama itu kekerasan seksual fisik atau pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non fisik. Contohnya seperti apa? Kalau kekerasan seksual fisik kita mungkin secara kasat mata sudah ngerti ya. Misalnya mohon maaf nih, dilakukan pemerkosaan, kemudian pencabulan terhadap anak, itu termasuk kekerasan seksual, atau persetubuhan terhadap anak. Lalu kekerasan seksual non fisik itu juga seperti apa? Itu bisa melalui non verbal ya, atau kalau mungkin ibu pernah kena korban juga, misalnya catcalling ya namanya, misalnya kita lewat ada orang yang catcalling misalnya gitu, atau cewek gitu ya kan, bahasa-bahasa yang mungkin kesannya mengarah ke pornografi lah ya. Lalu omongan-omongan atau gumbal-gumbalan yang mungkin membuat kita tidak nyaman, atau gerak-gerak tubuh yang membuat yang melihat itu tidak nyaman gitu. Itu sih jenis-jenis kekerasan seksual yang sedikit banyaknya bisa saya sampaikan.
3: Nah, kemudian Ibu, seringkali nih masyarakat ya baru memberikan perhatian ketika kasus kekerasan seksual itu sudah terjadi, Bu. Nah, menurut Ibu, bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat agar pencegahan itu dilakukan sejak awal, bukan hanya ketika sudah menjadi korban?
0: Iya, betul. Memang sangat disayangkan memang ya kalau kekerasan seksual yang sudah terjadi ya. Kita juga, jangankan orang tuanya, kita yang sebagai penyidik aja kadang merasa miris, merasa kasihan terhadap si korban. Itu akibat kurangnya kepekaan mungkin terhadap orang-orang yang di sekitarnya ya, termasuk orang tua. Tapi kita tidak bisa menyalahkan 100% orang tua di sini. Jadi bagaimana sih cara pencegahannya? Kalau kita kasih tips-tips untuk mencegah, sebenarnya Gimana ya saya bilang, apapun bentuk pencegahannya ya, kalau memang dari diri kita sendiri, khususnya dari anak-anak sekolah, katakanlah umur-umur SMA lah kita bilang, oke, kalau dia TK, SD, SMP mungkin masih belum tegas terhadap dirinya ya. Kalau udah SMA mungkin saya rasa sudah bisa dia untuk tegas terhadap dirinya, apalagi yang pacar-pacaran, untuk mengatakan tidak pada pacarnya itu saya rasa udah harus bisa tegas. Pencegahannya sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan, dan kami juga dari pihak kepolisian sering sosialisasi ke sekolah-sekolah, bahkan dari tingkat PAUD sampai ke SMA itu kami sering melakukannya di Sibolga ini gitu. Kami sudah memberikan edukasi supaya tidak sembarangan disentuh oleh orang lain, khususnya anak-anak kecil ya, tidak mau digendong sembarangan sama orang random gitu. Lalu bagi yang pacaran jangan terlalu percaya terhadap pacarnya, atau bagi yang tinggal bersama dengan keluarganya selain orang tuanya, misalnya ada satu rumah bersama dengan pamannya atau dan lain segala macam, tolong lebih berhati-hati, karena di era ini sangat miris, bahkan ayah tiri aja bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tirinya gitu. Nah, untuk anak-anak misalnya TK itu kami mengajarkan lagu, ada namanya sentuhan boleh dan tidak boleh. Sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh, itu ada. Nah, itu salah satu cara kita untuk mengedukasi anak-anak supaya bagian-bagian tubuhnya yang tidak boleh disentuh itu apa aja, bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh apa aja itu sih.
3: Nah, mungkin selanjutnya ini ya Bu, kesadaran masyarakat itu kan sangat penting ya Bu ya, apalagi dalam mencegah kekerasan seksual. Nah, jika seseorang mengetahui atau mencurigai gitu adanya tindakan kekerasan seksual di lingkungan sekitar, apa sebaiknya dilakukan ini Bu? Dan apa yang sebaiknya dilakukan agar tidak semakin memperburuk kondisi korban?
0: Jadi bagi kita tetangga, saudara yang mungkin mengetahui adanya korban di sekitar kita, baik itu adik, anak, atau tetangga kita, tolong yang pertama itu jaga privasi korban. Yang kedua, jangan melaporkan ke pihak-pihak yang mungkin menebarluaskan tentang cerita itu, yang membuat mungkin aib korban jadi terungkap. Silahkan lapor ke kami. Kalau misalnya tidak ada kendaraan nih, mau langsung ke Polres Sibolga, kami punya namanya layanan call center 110. Kita bisa telepon itu 1x24 jam standby. Kami pasti menerima telepon dari pengadu atau pelapor masyarakat Sibolga. Silahkan dibicarakan ke kami, diberitahukan ke kami bahwa diduga ini Bu ada korban kekerasan tetangga saya. Kami langsung datang ke TKP, kami akan menanyai korban, bahkan mungkin membawa korban ke Polres Sibolga untuk ditanyai lebih lanjut atau untuk diselidiki lebih lanjut, seperti itu.
3: Iya, kemudian Bu, ini menurut Ibu apa saja tanda-tanda perubahan gitu ya kan, perubahan perilaku yang mungkin terlihat pada anak ketika mereka itu mengalami sesuatu yang membuatnya takut atau tidak nyaman. Nah, sehingga orang tua itu, apalagi orang-orang terdekat, dapat lebih cepat gitu memberikan perhatian dan bantuan.
0: Oke, ya seperti sebagaimana orang yang kena masalah ya, seperti mungkin kita orang dewasa juga ya, pasti dia itu menunjukkan sikap, menunjukkan perilaku yang tidak lain daripada biasanya. Misalnya dia lebih mengurung diri, lebih tertutup, tidak mau berbaur dengan kita yang biasanya mungkin nonton bareng di depan ruang TV di rumah, di ruang tamu, mungkin dia lebih mengurung diri di kamar, atau matanya kelihatan melamun, pandangan kosong, kemudian merasa ketakutan. Nah, kalau orang tua yang merasa anaknya sudah ada ciri-ciri atau perilaku seperti itu, segera ditanyai apa masalahnya. Bisa jadi mungkin tidak kekerasan seksual atau ada masalah lain, tapi itulah ciri-ciri orang yang mungkin memiliki rahasia atau memiliki masalah yang ia pendam sendiri. Dia itu pasti lebih murung, tidak ceria kan, dan lebih mengurung diri lah, seperti itu.
3: Berarti terlihat gitu ya?
0: Iya, pasti terlihat.
3: Terlihat berbeda dari seperti biasa.
0: Benar, mungkin, ya. Apalagi anak-anak
3: lebih murung gitu.
0: Benar, benar. Bagi anak-anak kan lebih ketakutannya itu lebih besar lah. gitu.
3: Jadi Pak, untuk di Kota Sibolga sekarang ini Bu, gimana untuk kekerasan terhadap anak ini, kekerasan seksual?
0: Kalau untuk di Kota Sibolga ya, walaupun kotanya kecil, tapi bisa saya katakan untuk kasus kekerasan seksual, itu tadi ya, kekerasan seksual ini khususnya pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak itu banyak. Tapi kalau pemerkosaan, di kita 3 tahun belakangan ini nihil. Ya. Tapi pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak ini, baik yang dipaksa, baik yang dibujuk rayu, yang pacar-pacaran itu lumayan kasusnya di kita, lumayan banyak gitu. Dan perkara-perkara tersebut ya pasti pelakunya kan kenal nih korban. Dan puji Tuhannya semuanya pelaku kenal, ya kita bisa ungkap kasus. Nah, terlepas keluarga korban nantinya mau berdamai, silahkan saja. Tapi kalau untuk kekerasan seksual kita tidak bisa diselesaikan secara restoratif justice, tetap dilanjutkan ke ranah pengadilan.
3: Oke. Terus hukumnya tetap berjalan.
0: Iya benar. Ya.
3: Nih, yang terakhir ini Bu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan ini kepada para orang tua gitu kan, agar mereka itu tidak hanya mengawasi anak, tetapi juga membangun komunikasi yang terbuka sehingga anak itu merasa nyaman bercerita ketika menghadapi persoalan atau mendapatkan perlakuan yang tidak pantas.
0: Kalau untuk saran orang tua ya, saya juga baru jadi orang tua ya 4 tahun ini. Jadi kalau untuk memberikan saran itu mungkin saya nggak langsung bisa terlampau perfect lah ya, nggak terlampau afdol lah saran yang saya kasih. Tapi ya mungkin yang bisa saya sampaikan kepada orang tua, lebih peka lah terhadap anak, ajak cerita di dalam rumah, jadikan diri kita bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabat. Tapi tidak kebablasan. Ya, ujungnya kan misalnya nih, aku anggap kakak nih teman nih. Contoh kakak orang tua aku kan. Saking ku anggapnya kakak teman, ujungnya aku kebablasan jadi tidak sopan kan gitu. Tapi tetap kita ingatkan bahwa saya ini adalah orang tuamu. Walaupun saya tetap
3: ada
0: benar gitu, tetap jaga sopan santun. Nah, dan jangan pernah menyepelekan sedikit pun curhatan anak kita gitu. Dengarkan mereka sekecil apapun itu supaya mereka merasa, oh kalau aku cerita ke mama aku didengar, aku aman. Nah benar gitu. Dan di era sekarang ya, kita rata-rata anak sudah punya handphone, tidak ada salahnya orang tua itu satu kali seminggu atau satu kali satu hari merazia handphone anaknya nih, apa aja yang sudah digoogling, apa aja yang sudah diakses di handphone sendiri. Itu boleh sih sebenarnya, menurut saya itu wajib sih, supaya termonitor apa tindakan-tindakan anak kita di media sosial
3: gitu. Baik, kalau gitu terima kasih Ibu sudah menyampaikan topik kita pada kesempatan kali ini ya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada saat ini, kita memahami mencegah kekerasan seksual ini membutuhkan kepedulian dan kesadaran bersama. Jadi perlindungan terhadap anak itu dimulai dari keluarga, lingkungan pendidikan, dan masyarakat. Jadi yang memiliki kepedulian terhadap keselamatan dan masa depan generasi penerus. Terima kasih banyak kepada Ibu ya, Ibu Tiarasi tadi ya, yaitu sebagai PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dari Satreskrim Polres Sibolga. Dengar demikian dan sampai jumpa pada Beranda Asta Cita Nasional untuk saat ini.

0: kita.
1: Pendengar Pro 1, berikutnya kita simak Beranda Asta Cita dari RRI Cirebon dengan judul Berani Berkata Tidak Mengenal Batas Menghormati Sesama.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, pelecehan seksual adalah segala bentuk tindakan bernuansa seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, baik secara fisik maupun non-fisik. Bentuknya bisa beragam, mulai dari sentuhan yang tidak diinginkan, komentar atau candaan berbau seksual, hingga pelanggaran privasi di ruang digital. Di Indonesia, kasus kekerasan seksual

4.472 kasus dalam satu tahun. Dan angka ini diyakini masih menjadi fenomena gunung es karena banyak kasus yang tidak dilaporkan. Namun, penting untuk dipahami

korban memilih untuk bungkam. Artinya, kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa saja, tanpa memandang gender, usia, maupun latar belakang. Lantas, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Saudara, pernahkah Anda merasa tidak nyaman dengan sebuah candaan, tetapi memilih

0: Saudara pendengar, di tengah kehidupan anak muda saat ini, interaksi sosial berkembang begitu dinamis. Candaan, komentar, hingga cara berkomunikasi menjadi bagian dari keseharian yang sulit untuk dipisahkan. Di ruang-ruang pertemanan, kita sering menjumpai bentuk interaksi seperti siulan di jalan, komentar terhadap penampilan, atau gurauan bernuansa seksual yang dilontarkan secara spontan. Sekilas, hal-hal tersebut terlihat ringan, bahkan dianggap sebagai bagian dari keakraban. Tidak sedikit yang menilainya sebagai hal yang lumrah dan sudah biasa terjadi. Namun, jika ditarik lebih dalam, tidak semua orang merasakan hal yang sama. Di balik candaan tersebut, ada rasa tidak nyaman yang seringkali tidak terucapkan. Sayangnya, ketika ketidaknyamanan itu muncul, respon lingkungan justru cenderung meremehkan. Mereka yang mencoba menolak seringkali diberi label terlalu sensitif, baperan, atau dianggap tidak bisa menyesuaikan diri. Akibatnya, banyak yang memilih untuk bungkam, bukan karena setuju, tetapi karena takut dikucilkan atau merusak hubungan sosial. Pendengar, disinilah letak persoalannya. Ketika sesuatu yang sebenarnya melanggar batas, perlahan berubah menjadi kebiasaan yang dianggap wajar. Dan ketika kebiasaan itu terus berulang, batas antara candaan dan pelecehan menjadi semakin kabur. Lantas, bagaimana sebenarnya pandangan anak muda sendiri terhadap fenomena ini? Berikut tanggapan Khairul Arif, salah satu mahasiswa dari STID Albiruni Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
1: Kalau menurut saya, itu termasuk kekerasan seksual. Soalnya ada rasa ketersinggungan. Siapa sih yang gak risih lagi jalan tiba-tiba cewek itu contohnya ya, perbuatan yang tidak baik ya, yang sering terjadi itu malah dianggap lumrah. Jadinya ketika sesuatu yang buruk sering dilakukan, nah itu dijadikan sesuatu ya, dimaklumin lah. Nah itu padahal kan tidak baik. Malahan ketika ada yang mengingatkan itu kan respon dari mereka yang melakukan hal tersebut itu kan bisa jadi, wah apa sih so alim banget, apa sih baperan banget, gak asik lu, gak asik lu. Nah itu
0: pendengar, di lingkungan remaja, kebutuhan untuk diterima seringkali menjadi hal yang sangat penting. Keinginan untuk dianggap satu frekuensi, tidak kaku, atau tidak berbeda, membuat banyak anak muda akhirnya mengikuti arus pergaulan tanpa benar-benar memahami resikonya. Dalam situasi ini, batasan diri mulai diuji. Apa yang awalnya hanya candaan bisa berkembang menjadi tekanan, apa yang awalnya pilihan perlahan berubah menjadi paksaan. Tidak sedikit remaja yang akhirnya terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, baik dalam pertemanan maupun percintaan. Mereka merasa harus menuruti, harus mengikuti, dan harus mengorbankan kenyamanan diri demi menjaga relasi tetap berjalan. Tekanan ini tidak selalu terlihat jelas. Ia bisa hadir dalam bentuk ajakan yang sulit untuk ditolak, manipulasi emosional, hingga ancaman halus seperti dijauhi atau ditinggalkan. Dalam kondisi seperti ini, korban seringkali tidak menyadari bahwa dirinya sedang berada di dalam situasi yang berbahaya, karena semuanya terjadi secara perlahan dan dibungkus dalam sebuah kedekatan. Inilah yang menjadi pintu masuk terjadinya pelanggaran yang lebih serius, termasuk kekerasan seksual yang berawal dari hilangnya keberanian untuk berkata tidak. Kemudian, seperti apa fenomena ini jika dilihat dari sudut pandang perlindungan anak? Berikut penjelasan Bunda Haja Vivi Sofia, mantan ketua KPAID Cirebon, sekaligus tokoh perempuan peduli anak.
2: Anak sekarang, anak remaja, Bunda berharap bisa mengatakan no, bisa mengatakan tidak, yaitu jangan pernah takut dikatakan bahwa menjadi anak remaja yang tidak gaul, menjadi anak remaja yang ketinggalan zaman, tidak kau karena tidak berpacaran. Nah, berpacaran yang sampai di luar batas. Yang tadi Bunda tekankan bahwa jangan pernah sia-siakan masa remaja yang begitu indah ya, menikmati dengan belajar, dengan bergaul yang positif, meniti dari awal bahwa akan menjadi perempuan yang hebat, perempuan yang bermartabat, dan perempuan yang nanti akan bisa bermanfaat untuk orang banyak.
0: Saudara pendengar, jika sebelumnya kita melihat bagaimana tekanan sosial dan relasi dapat mendorong seseorang melampaui batas dirinya, maka pada tahap ini kita masuk ke dampak yang paling dalam. Dalam banyak bayangan, korban kekerasan seksual sering digambarkan mampu berteriak, melawan, atau bahkan melarikan diri. Namun pada kenyataannya, tidak semua korban berada dalam kondisi tersebut. Dalam situasi yang penuh tekanan dan ketakutan, tubuh manusia bisa memberikan respon yang berbeda. Bukan melawan, bukan juga lari, melainkan diam. Tubuh terasa kaku, suara seolah hilang, dan pikiran seperti berhenti bekerja. Korban sadar, tetapi tidak mampu untuk memberikan reaksi. Pendengar, kondisi ini dikenal sebagai respon respon freeze, yaitu mekanisme alami tubuh ketika menghadapi ancaman yang terlalu besar. Sayangnya, respon ini seringkali disalahpahami. Tidak sedikit korban justru disalahkan karena dianggap tidak melawan, tidak berteriak, atau tidak berusaha kabur. Bahkan, korban juga dianggap menikmati pelecehan tersebut. Padahal, jika korban sedang berada dalam ketakutan yang sangat besar dan kehilangan kendali atas dirinya, respon freeze itu akan muncul. Dampak yang ditinggalkan juga sangat dalam. Secara fisik bisa berupa luka, cedera, risiko infeksi, bahkan penyakit menular. Namun dampak psikologis seperti trauma, kecemasan, hingga depresi seringkali terasa lebih berat pada korban. Inilah yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan hanya peristiwa sesaat, tapi luka jangka panjang baik pada tubuh maupun mental korban. Lalu, bagaimana penjelasan dari sisi medis? Berikut pernyataan Dr. Haja Siti Maria Listiawati, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
3: Ini banyak ya di media sosial, fenomena di mana korban kekerasan seksual itu ngerasa nge-freeze gitu ya. Ya. Jadi seperti tidak bisa terkunci, nggak bisa berbuat apa-apa. Mau minta tolong malu, mau minta tolong sudah diancam, ya, seperti betul. Kartunya sudah dipegang. Tapi bagaimanapun, setiap korban kekerasan seksual, saya menghimbau untuk bisa melalui ini dan untuk bisa menyampaikan kepada orang yang paling dipercaya. Jadi fenomena freeze itu saya kira memang suatu fenomena untuk melindungi diri sendiri. Jangan sampai aib saya terbongkar dan merasa saya itu tidak berdaya atas kondisi ini.
0: Saudara pendengar, jika kita tarik persoalan ini hingga ke akar, kita akan sampai pada satu titik. Bahwa kekerasan bukan hanya soal tindakan, tapi tentang bagaimana manusia memandang manusia lainnya. Ketika candaan melampaui batas dianggap biasa, tekanan sosial dibiarkan, dan korban memilih untuk diam, disitulah nilai mulai bergeser. Karena setiap manusia pada hakikatnya memiliki kehormatan. Batas diri bukan untuk dilanggar, melainkan untuk dihormati oleh sesama manusia lainnya. Namun, ketika seseorang merendahkan atau bahkan melecehkan orang lain, ia tidak hanya melukai, tetapi juga menunjukkan hilangnya nilai dalam dirinya sendiri. Dan ketika lingkungan memilih diam, melihat namun tidak bertindak, mengetahui namun membiarkan, maka pelanggaran akan terus berulang. Karena diam bukan lagi sekadar tidak tahu, tetapi bentuk dari pembiaran. Seperti yang disampaikan Ustadz Ehan Arifin dari Pondok Pesantren Aziyadah, Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
4: Di hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah SAW pernah, jika melihat atau mengetahui adanya potensi kekerasan seksual, keluarga dan masyarakat setempat itu dilarang bersikap acuh tak acuh atau masa bodoh. Karena dalam ajaran agama, membiarkan kezaliman terjadi padahal kita ataupun masyarakat itu mempunyai kemampuan untuk mencegahnya, gitu loh. Tapi kita lebih memilih untuk diam saja tanpa disadari bahwa kita itu bagian daripada kejahatan itu sendiri. Kayak gitu loh. Karena sukutul alim fahwal setuju. Jika kita itu diam terhadap kejahatan, bahwa berarti secara otomatis kita itu menyetujui adanya kejahatan itu sendiri.
0: Saudara pendengar, dari seluruh pembahasan ini kita bisa melihat bahwa kekerasan seksual bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Ia seringkali berawal dari hal-hal kecil yang dianggap biasa, seperti candaan yang melewati batas, komentar yang merendahkan, atau sikap yang mengabaikan rasa tidak nyaman orang lain. Ketika hal-hal seperti itu terus dibiarkan, perlahan kita kehilangan kepekaan dan tanpa sadar mulai menganggap sesuatu yang salah sebagai hal yang wajar. Padahal setiap manusia memiliki batas, dan setiap batas harusnya dihormati. Ketika batas itu dilanggar, dampaknya tidak selalu terlihat secara langsung, namun dapat meninggalkan rasa takut, ketidaknyamanan yang berkepanjangan, hingga hilangnya rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Demikian Beranda Asasita Produksi RRI Cirebon dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saya Sasa Veronisa, terima kasih atas perhatian.

0: Anda Asta Cita.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Asta Cita berjaringan di sore hari ini untuk edisi Kamis 1 Oktober 2026. Sampai ketemu lagi minggu depan, saya Dedy Firdaus, selamat sore.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
3: Bengkulu sore ini
4: bersama kami
3: Pro 1 RRI Bengkulu,
4: kanal informasi dan inspirasi.

0: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi telah kita simak siaran berjaringan Beranda Asta Cita dari Pro 1 RRI Jakarta. Dan berikut kita akan simak Warta Belajar Sumba. Hari ini adalah persembahan dari RRI Jambi. Selamat sore dan selamat mengikuti.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
1: Hari Kesaktian Pancasila merupakan momen bersejarah bagi bangsa Indonesia, sehingga harus dijadikan sebagai upaya untuk melestarikan, mengembangkan Pancasila sebagai sumber nilai yang telah teruji dalam kehidupan bangsa dan negara.
2: Hari Kesaktian Pancasila ini merupakan momen yang sangat penting sih bagi bangsa kita, oleh karena sudah teruji dalam sejarah.
0: Itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi Radio Jambi bersama saya Sunarni. Inilah berita Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Palembang.

0: Kapolres Muaranim AKBP Hendri Syaputra mengatakan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk mengamalkan nilai Pancasila, menjaga persatuan dan memperkuat pengabdian kepada bangsa dan negara. Laporan Erlin Fartesa, RRI Palembang.
1: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 menjadi momentum untuk kembali meneguhkan nilai-nilai Pancasila serta memperkokoh persatuan bangsa. Di Polres Muaranim, upacara peringatan dipimpin langsung Kapolres Muaranim AKBP Hendri Syaputra. Ia mengatakan, bangsa Indonesia harus tetap waspada terhadap berbagai upaya yang dapat menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara. Dengan semangat kebersamaan yang dilandasi nilai-nilai luhur Pancasila, persatuan dan keutuhan negara, kesatuan Republik Indonesia dapat terus diperkuat.
2: Menguatkan pada bangsa Indonesia dalam mempunyai hari kesatuan Pancasila, hari menguatkan kita.
1: Momentum Hari Kesaktian Pancasila diharapkan tidak hanya menjadi peringatan seremonial, tetapi juga mendorong seluruh elemen masyarakat untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Persatuan dan pengabdian kepada bangsa dan negara juga perlu terus dijaga dan diperkuat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Fartesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Lampung.

0: Berikut tanggapan masyarakat Provinsi Lampung terkait Hari Kesaktian Pancasila yang dihimpun reporter RRI Bandar Lampung, Agung Ghazaldi.
1: Saya Zaskia, menurut saya Hari Kesaktian Pancasila masih penting diperingati karena menjadi pengingat bagi kita tentang sejarah bangsa dan pentingnya menjaga persatuan, terutama bagi generasi muda. Peringatan ini bisa menjadi kesempatan untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
2: Saya Laras, menurut saya peringatan Hari Kesaktian Pancasila boleh dilakukan, tetapi jangan hanya sebatas upacara atau kegiatan seremonial saja. Yang lebih penting adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dibuat lebih menarik bagi generasi muda.
0: Dari Lampung kini menuju RRI Jambi.

0: Selanjutnya kita simak wawancara reporter Tati Wijaya bersama Kepala Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan Kesbangpol Provinsi Jambi, Amidi, terkait Hari Kesaktian Pancasila.
1: Dengar, saya akan berbincang bersama Kepala Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan Kesbangpol Provinsi Jambi, Bapak Amidi, terkait memaknai Hari Kesaktian Pancasila dan penguatan nilai-nilai kebangsaan.
2: Ya, Pak Amidi, bisa dijelaskan seperti apa Pak memaknai Hari Kesaktian Pancasila ini, Pak?
3: Hari Kesaktian Pancasila ini kita memaknainya bahwa sampai saat ini Pancasila adalah ideologi yang memang perlu kita pertahankan, karena sudah terbukti bahwa Pancasila ini bisa mempersatukan bangsa Indonesia. Menurut saya, kita harus bisa menjaganya. Menjaganya seperti apa? Dimulai dari mana? Dimulainya tentu dari keluarga, dari rumah tangga kita sendiri, dari keluarga, bagaimana kita mendidik anak-anak kita, bagaimana kita memberi contoh kepada anak-anak kita. Karena kita tidak bisa menyalahkan generasi muda saat ini, karena ini merupakan tanggung jawab kita, generasi-generasi yang pernah mengalami beberapa masa. Apalagi generasi seumuran saya, mungkin dan banyak orang yang sebenarnya menyatakan, sering menyebutkan bahwa senakal-nakal anak zaman dulu, sebelum azan maghrib sudah di rumah. Selalu itu yang diomongkan. Tapi mereka yang dulu yang sebelum maghrib sudah di rumah itu sudah menjadi orang tua. Yang sekarang anaknya justru maghrib sudah, mohon maaf, maghrib masih berkeliaran di luar. Dulu kita dengan bangga menyebutkan bahwa seandainya kita dimarahin guru di sekolah, kita tidak melapor ke orang tua karena takut mendapat hukuman tambahan dari orang tua. Sekarang guru menindak sedikit langsung melapor ke aparat hukum. Siapa yang melapor ke aparat hukum? Ya anak-anak yang dulu lah takut melapor kepada orang tua. Berarti pergeserannya itu tidak hanya di generasi muda, termasuk juga ke generasi-generasi orang tuanya. Akan kembali juga kepada generasi-generasi yang menurut saya generasi milenial.

0: Kalau menurut saya sekarang teknologi Pancasila tantangan terbesar itu sudah teknologi. Teknologi dalam arti seperti ini. Sekarang kita bahasa saya itu dunia sudah ada dalam genggaman dengan ada smartphone. Saya rasa tidak ada lagi warga negara kita, rakyat kita yang tidak melek dengan smartphone. Nah ini kalau tidak bijak menggunakannya, smartphone ini bisa berdampak kepada pemahaman ideologi itu sendiri. Apabila tidak dibentengi, pemahaman-pemahaman dari ideologi yang bertentangan itu mudah sekali masuk. Apalagi paham-paham yang ini kan radikal. Seharusnya bahwa kita berkaca kepada apa yang sudah diwariskan nenek moyang kita secara tidak langsung, itu ada nilai-nilai Pancasilanya.
1: Baik, terakhir Pak, imbauan yang ingin disampaikan untuk seluruh masyarakat terutama generasi muda seperti apa Pak?
0: Imbauan saya untuk masyarakat terutama untuk orang tua, jangan pernah berhenti, jangan juga menganggap ini hal yang sepele. Kita perlu memberikan contoh dan pemahaman kepada generasi muda kita terkait dengan nilai-nilai Pancasila, karena generasi muda ini tergantung siapa yang mengarah. Dan untuk adik-adik generasi muda, jangan berhenti belajar secara mandiri. Jadi jangan hanya menunggu. Kalau misalnya Anda merasa kurang mendapat pemahaman secara langsung, silakan secara mandiri. Dan sekali lagi, benteng yang paling kuat itu adalah di keluarga.

0: Dari Jambi kita menuju SPY kanan. Posen Buai Bahuga mengajak masyarakat memperkuat pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Upaya ini dilakukan melalui penyuluhan aktif di sekolah dan lingkungan sosial agar generasi muda tumbuh dengan jiwa nasionalisme tinggi. Laporan disampaikan reporter Rio Tanjung.
1: Dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila, Polsek Buai Bahuga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk kembali menanamkan nilai-nilai luhur ideologi bangsa. Kapolsek Buai Bahuga melalui Kanit Binmas Polsek Buai Bahuga, Aibda Irawan kepada RRI menyampaikan bahwa momentum tersebut harus dimanfaatkan sebagai upaya melestarikan dan mengembangkan Pancasila sebagai sumber nilai yang telah teruji dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lebih lanjut, Aibda Irawan menjelaskan bahwa Polsek Buai Bahuga turut aktif dalam memberikan penyuluhan baik di sekolah-sekolah, lingkungan masyarakat maupun komunitas. Penyuluhan ini bertujuan untuk memperkenalkan kembali nilai-nilai Pancasila secara nyata dan membumi di tengah kehidupan sosial.
2: Hari Kesaktian Pancasila merupakan momen bersejarah bagi bangsa Indonesia, sehingga harus dijadikan sebagai upaya untuk melestarikan, mengembangkan Pancasila sebagai sumber nilai yang telah teruji dalam kehidupan bangsa dan negara. Adapun dengan momen Hari Kesaktian Pancasila ini sebagai momentum untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme bagi generasi bangsa Indonesia. Upaya Polsek Buai Bahuga untuk mendidik dan mengajarkan generasi muda, kita sering mengadakan penyuluhan-penyuluhan di sekolah-sekolah bahan maupun di masyarakat dan di komunitas tentang nilai-nilai Pancasila. Dan kita juga sebagai anggota Polri harus bisa menjadi contoh yang nyata dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam tugas maupun interaksi sosial dengan masyarakat.
1: Dirinya berharap generasi muda tumbuh sebagai warga negara yang berjiwa Pancasila, cinta tanah air, serta memiliki semangat gotong royong yang tinggi. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan kita ke RRI SP Belitung.

0: Krisis air baku di Belitung selama musim kemarau kini telah mencapai level bencana. Arif Juliantoro, RISP Belitung, melaporkan.
1: Kondisi ini sudah masuk taraf level bencana, tapi belum taraf darurat. Kekurangan tekanan air.
2: Perumda Tirta Batu Mentas Belitung menyebut kondisi pelayanan air bersih di wilayah Tanjung Pandan saat

0: kini telah masuk level bencana, menyusul menurunnya ketersediaan air baku. Direktur Perumda Tirta Batu Mentas Belitung, Munandar, mengatakan kondisi tersebut berdampak pada tekanan air yang diterima pelanggan. Tidak semua wilayah mendapatkan tekanan air yang sama, bahkan sebagian pelanggan mengalami gangguan hingga air tidak mengalir. Munandar meminta maaf kepada pelanggan atas pelayanan yang belum maksimal. Menurutnya, PDAM tetap berupaya menyuplai air bagi pelanggan yang berdampak, termasuk melalui distribusi air apabila masyarakat melaporkan gangguan pelayanan.
1: Sebelumnya kami mohon maaf atas ketidaknyamanan, atas ketidakmaksimalnya pelayanan kita, karena kondisi ini sudah masuk taraf level bencana, tapi belum taraf darurat. Jadi kekurangan tekanan air yang masuk ke pelanggan itu tidak akan rata, pasti ada yang kurang, ada yang tidak, ada yang hilang.
0: Ia juga menghimbau masyarakat menyiapkan tempat penampungan air di rumah sebagai langkah antisipasi apabila kondisi pelayanan semakin terbatas. Munandar mengatakan PDAM juga tengah menyiapkan sejumlah skenario pelayanan, termasuk kemungkinan pembatasan jam operasional. Karena itu pelanggan diminta memiliki cadangan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama kondisi krisis berlangsung. Menurut Munandar, langkah tersebut diperlukan karena air merupakan kebutuhan dasar masyarakat, sementara kondisi sumber air baku sehari terus mengalami penurunan. Dari Tanjung Pinang, Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
2: Dari SP Belitung, kita beralih ke Sungai Liat.

0: Pemprov Kepulauan Bangka Belitung kucurkan 9,5 miliar anggaran hibah bagi ormas hingga yayasan. Laporan Debi Nirwandi dari Sungai Liat.
1: Kemudian jumlah bantuan yang kita berikan keseluruhan itu 9.500.000.
2: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Biro Kesejahteraan Rakyat atau KESRA mengalokasikan anggaran hibah yang dikucurkan pada tahun ini mencapai 9,5 miliar. Anggaran tersebut disalurkan untuk mendukung berbagai kegiatan sosial, keagamaan, pembangunan fasilitas masyarakat di seluruh wilayah Bangka Belitung. Kepala Biro KESRA Setda Pemprov Babel M. Yasir Mustafa mengatakan pihaknya telah menggelar sosialisasi tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah bagi organisasi kemasyarakatan serta yayasan penerima bantuan. Penyaluran anggaran miliaran rupiah tersebut didistribusikan kepada 64 lembaga dan yayasan yang tersebar di 7 kabupaten kota di Bangka Belitung dengan penerima sebanyak yakni Kabupaten Bangka 15 penerima, kemudian Bangka Barat 14 penerima serta Pangkal Pinang 13 penerima. Dalam sosialisasi tersebut, Biro KESRA menekankan seluruh alur mekanisme penggunaan anggaran mulai dari kesesuaian proposal

0: bantuan yang kita berikan keseluruhannya itu 9.540.000.000. Nah, kami berharap kepada yang menerima bantuan hibah ini agar menggunakan bantuan ini dengan sebaik-baiknya. Nanti kami dari Bidesa akan mengadakan monitoring kepada yang menerima hibah agar menggunakan bantuan itu dengan sebaik-baiknya. Kami berharap di samping penggunaan baik dengan baik, laporannya dengan baik, laporan pertanggungjawaban dengan baik, dan tidak ada konflik internal. Nah, ini yang kita harapkan. Ya, konflik internal itu kadang-kadang terjadi di yayasan tersebut. Nah, kami berharapkan mudah-mudahan tidak.
1: Lebih lanjut, Kepala Biro Kesra Sekda Pemprov Babel Yasir menegaskan pengelolaan anggaran hibah daerah ini akan diawasi secara ketat melalui monitoring langsung oleh Biro Kesra serta audit dari Inspektorat Provinsi Babel. Dari Pangkal Pinang di Benirwandi, RRI.
2: Anda masih mendengarkan Warta Belanja Sumba melalui Pro 1 RRI.
3: Dari Sungai Liat kita menuju SP Sungai Penuh.

0: Pemerintah Kabupaten Kerinci terus berupaya menekan angka pengangguran. Laporan disampaikan Muhammad Desmond.
1: Pemerintah melalui program terbarunya resmi memperluas cakupan penerima manfaat bantuan magang. Jika sebelumnya program ini hanya menyasar lulusan baru, kini masyarakat yang telah lulus hingga 1 tahun namun belum mendapatkan pekerjaan tetap diperbolehkan untuk mendaftar. Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kerinci Saukani mengungkapkan, berdasarkan aturan terbaru, masyarakat yang sudah lulus maksimal 1 tahun dapat mendaftarkan sebagai penerima manfaat bantuan ataupun program serta magang nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Peserta adalah lulusan program pendidikan diploma ataupun sarjana paling lama 1 tahun pada saat mendaftar dan terhitung sejak tanggal ijazah dikeluarkan. Program ini ditujukan bagi lulusan diploma maupun sarjana yang lulus dalam kurun waktu maksimal 1 tahun terakhir. Artinya lulusan tahun 2025 masih berpeluang besar mengikuti program magang pada tahun 2026.
2: Jadi masyarakat yang sudah tamat 1 tahun itu bisa menerima bantuan magang di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia.
1: Saukani mengungkapkan langkah ini diambil untuk menekan angka pengangguran dan juga membantu alumni angkatan tahun lalu agar tetap relevan dengan kebutuhan industri yang terus berkembang pesat pada tahun 2026 ini. Muhammad Isman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita menuju ke SP Bintuhan. UPTD PPA Kabupaten Kaur Sasar Sekolah matangkan rencana sosialisasi terhadap anak. Selengkapnya dilaporkan Danu Yogyarto, RRI Bintuhan.
3: Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD PPA Kabupaten Kaur berkomitmen penuh untuk menekan angka kekerasan. Sebagai langkah nyata, lembaga ini berencana untuk menggelar program sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di tahun 2026. Kepala UPTD PPA Kabupaten Kaur, Ervan Irtewan, mengonfirmasi langsung rencana strategi tersebut. Menurutnya, edukasi sejak dini dan pemahaman yang merata di tengah masyarakat jadi kunci utama untuk memutus rantai kekerasan yang kerap menimpa kelompok rentan. Meski agenda besar ini sudah dipastikan berjalan tahun ini, pihak UPTD PPA Kaur saat ini masih melakukan kajian mendalam terkait target sasaran kegiatan. Ervan mengungkapkan bahwa pihaknya belum menentukan secara spesifik apakah sosialisasi tersebut nantinya akan difokuskan untuk tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, atau sekolah menengah atas. Langkah penentuan target wilayah atau jenjang sekolah ini dinilai sangat krusial agar materi pencegahan yang disampaikan nantinya bisa tepat sasaran dan relevan dengan psikologi serta usia para peserta.
4: Kalau untuk saat ini, itu ada yang nanti ada semacam sosialisasi. Tapi sosialisasinya ini, karena ini bentuk pencegahan, itu lagi adanya di ranah bidang PA. Nah, di bidang PA kelak itu ada bakalan di tahun ini sosialisasi, tapi tidak tahu sosialisasi ini apakah ke SD, apakah ke SMP, atau ke SMA, pasti ke sekolah-sekolah.
3: Ditambahkan oleh Ervan, melalui program sosialisasi ini, UPTD PPA Kaur berharap saat dapat membangun kesadaran kolektif yang lebih kuat. Tujuan utamanya tidak lain adalah untuk mencegah sekaligus meminimalisir sekecil mungkin kasus kekerasan terhadap perempuan anak di Kabupaten Kaur, guna menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi semua. Dari Kota Bintuan, Daniel Yarto melaporkan.
0: Dari SP Bintuhan kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali memperkuat persatuan dan kerukunan di tengah keberagaman masyarakat. Reporter Anggrit Nardianto, RRI Bengkulu, melaporkan.
1: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan kerukunan di tengah keberagaman masyarakat. Pemuka agama memiliki peran penting dalam menjaga toleransi, memperkuat nilai-nilai Pancasila, serta mendorong umat untuk hidup berdampingan secara harmonis. Tokoh agama Protestan Bengkulu, Pendeta Minggusdila MTH mengatakan, nilai-nilai Pancasila harus terus ditegakkan karena menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, penguatan toleransi dan kesatuan antar umat beragama menjadi bagian penting dalam menjaga persatuan bangsa.
2: Hari Kesaktian Pancasila ini merupakan momen yang sangat penting bagi bangsa kita, oleh karena sudah teruji dalam sejarah, sehingga hal-hal yang penting yang berkaitan dengan masalah toleransi, kesatuan dalam beragama ataupun umat beragama itu sangat penting. Nilai-nilai yang sangat penting dari Pancasila itu memang harus ditegakkan. Dan karena itu yang merupakan dasar daripada bangsa kita. Untuk kita Bengkulu, kita sangat bersyukur oleh karena kerukunan antar umat beragama sangat terjaga dengan baik.
1: Minggusdila menuturkan, pemuka agama dapat berperan dengan memberikan pemahaman kepada umat mengenai pentingnya menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Nilai-nilai Pancasila juga perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar persatuan tetap terpelihara di tengah keberagaman. Khusus di Bengkulu, kerukunan umat beragama yang selama ini terjaga menjadi modal penting untuk memperkuat persatuan masyarakat. Karena itu, momentum Hari Kesaktian Pancasila diharapkan dapat mendorong seluruh elemen masyarakat, termasuk pemuka agama, untuk terus menjaga toleransi dan kebersamaan. Demikian dari RRI Bengkulu, Anggrit Nardianto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi yang kami sampaikan, Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual kami di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas sore hari ini, saya Sunan undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Bengkulu sore ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Layang-layang ternyata bukan hanya sekedar mainan anak-anak, tapi juga menjadi festival internasional dengan nilai rupiah yang cukup tinggi. Di Bali, festival layang-layang menjadi ajang yang paling ditunggu para wisatawan. Festival Internasional Layang-Layang Bali diadakan setiap tahunnya sejak 1979. Di antara layang-layang modern, masyarakat Bali masih setia menerbangkan layang-layang tradisional lengkap dengan berbagai upacaranya. Inilah yang membedakan dengan ajang serupa yang digelar di negara lain seperti di Jepang maupun di Italia. Bentuk layang-layang tradisional yang menjadi primadona adalah burung raksasa dengan kepala mirip naga berukuran 15 meter dan ekornya sekitar 100 meter. Pembuatan layang-layang ini memakan waktu kurang lebih 2 bulan. Penentuan hari untuk membuat layang-layang pun dipercayakan masyarakat kepada orang bijak. Saat pemilihan bahan, dilakukan pemberkatan di pura, dan setelah selesai, dilakukan upacara serupa. Tujuannya adalah agar layang-layang dan orang-orang yang menerbangkannya memperoleh perlindungan dan keselamatan. Baru kemudian dibawa ke arena festival dengan diiringi arak-arakan beranggotakan sekitar 50 orang. Anda ingin menikmati pemandangan lain dari Bali? Pergilah pada bulan Juni atau Juli. Pada bulan inilah langit Pulau Bali semarak dengan aneka warna layang-layang.

0: 98.8 FM RRI Bintuhan.
1: Baik, pendengar di ruang dengar Anda, baru saja Anda dengarkan beberapa lagu Papa Nenis ya, yang sudah menghantarkan kita di sore hari ini pada pukul 16:45 ya. Nah, pendengar, di sore hari ini kami juga sudah siapkan informasi pilihan menemani sore Anda, karena hari ini merupakan hari Kamis ya, dan satu hari lagi barangkali untuk semangat Anda untuk melakukan aktivitas di awal Oktober gitu ya, sebelum Anda menikmati akhir pekan. Nah, sebelum informasi menarik kami hadirkan di ruang dengar Anda, kita nikmatin dulu ada Delon dengan Cinta Tanpamu.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk,
0: kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: Baik, pria tanpa terasa kita sudah menuntaskan untuk lagu-lagu pop Indonesia di ruang dengar Anda ya. Untuk informasi pilihan yang sudah kami siapkan di ruang dengar Anda, di antaranya Kepala Kementerian Agama Bengkulu Selatan pimpin upacara Hari Pancasila. Ya, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur Selatan melaksanakan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Min 5 Bengkulu pada 1 Oktober 2026. Upacara dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur, Heriansah, dan kegiatan ini berlangsung diikuti Kasubag TU, para kasi, pengawas, Kepala KUA, Kepala Madrasah, dan seluruh ASN di Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Selatan. Kehadiran seluruh unsur Kementerian Agama dan juga Madrasah mewujud bersama dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Momentum tersebut sekaligus menunjukkan komitmen bersama untuk menjaga nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, kebangsaan, dan bernegara. Kepala Kementerian Agama Bengkulu Selatan Heriansah mengatakan bahwasanya peringatan Kesaktian Pancasila juga menjadi kesepakatan, maksud kami menjadi kesempatan untuk mengingat kembali pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman. Nilai-nilai yang diharapkan terus diterapkan melalui sikap dan menghormati gotong royong, menjaga sikap kerukunan, lingkungan serta di lingkungan kerja, madrasah, dan masyarakat. Nah, benar, melalui peringatan Hari Kesaktian Pancasila, seluruh keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Selatan diharapkan semakin meneguhkan Pancasila sebagai dasar negara Republik Pemersatu Bangsa. Sementara tersebut menjadi bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan Indonesia yang maju, rukun, dan berdaulat ya. Itu dia mendengar untuk informasinya dan menuntaskan untuk lagu-lagu pop Indonesia. Satu jam ke depan kami hadirkan lagu-lagu daerah untuk Anda.
1: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan 98,8 FM RRI Bintuhan.

0: Rumah Tue atau Rumah Tua. Itulah sebutan untuk nama rumah adat suku Lembak di Provinsi Bengkulu. Apa filosofi dan bagaimana bentuk Umah Tue suku Lembak di Provinsi Bengkulu? Berikut penuturan Ketua Badan Musyawarah Adat Kota Bengkulu, S. Effendi MS.
1: Umah Tue atau rumah adat, rumah pembesar di Bengkulu ini, khususnya di Lembak. Yang pertama itu atap dan bubungannya itu yaitu bubungan limas. Kalau orang Lembak itu selain dari sebutnya bubungan limas, juga bubungan lime. Itu bubungannya

0: depan.
1: Nah, ini bentuk susunannya. Lalu di depan sekali itu, selain daripada pakai anak tangga, lalu ada berendo. Setelah berendo nanti, masuk ke dalam rumah, itu ada ruang hall. Biasanya dipungsikan untuk majelis-majelis bapak-bapak. Kalau seandainya ada pertemuan, ada sawara, kadang-kadang dipakai juga untuk menikahkan anaknya di ruang itu. Hal yang di dalam biasanya di depan bilik beso atau bilik besar itu buat majelis ibu-ibu. Sedangkan di belakang sekali itu ada berendo hall juga, namanya berendo belakang. Di berendo belakang itu ada yang agak terbuka, ada yang tertutup. Di situ biasanya tempat meletakkan makanan-makanan, karena di situ juga dijadikan ruang makan. Setelah itu nanti ada dapur. Nah, dapur itu sebelum masuk dari rumah besar atau rumah tua tadi ke dapur itu ada yang namanya garang yang terbuat dari bambu yang bulat-bulat diatur sedemikian rupa. Lalu tempat mencuci, meletakkan air, membasuh, ya kan? Nah, itu namanya garang. Lalu di dapur. Di dapur itu ada beberapa pula. Di dapur itu mulai dari di dalamnya itu ada ambennya, amben untuk meletakkan dan duduk-duduk. Kemudian ada papi, tungku betanak yang dibuat dari tanah dicampur dengan pasir. Itu di atasnya itu ada papi. Papi ini kira-kira tempat mengasapkan. Apakah itu mengasapkan, meletakkan supaya jangan ada semut dan sebagainya, mengasapkan ikan dan sebagainya, itu diletakkan di situ. Itulah modelnya dan fungsinya. Lalu kalau kita lihat lagi, tentu ada seni, ada ornamen-ornamen yang terpasang di sana. Biasanya dibuat ukiran yang tembus-tembus pandang, di lubang, di iris-iris gitu. Itu bermacam-macam juga. Ada kumbang jati dan sebagainya, ukiran-ukirannya untuk dinding. Ukirannya itu banyak jenisnya. Ada jenisnya keluk paku namanya, relung ya, keluk kalau bahasa lembak itu. Ada lagi yang namanya paku lengkene. Paku lengkene itu ya berputar-putar dia. Paku itu menurut ceritanya bisa diartikan mirip dengan pohon kehidupan, pakis, ya kan? Sehingga dia tidak terputus-putus. Ada pakis yang seperti batang sam itu ya. Dia tidak akan terputus-putus. Itulah namanya kalau orang Lembak dulu, itu namanya pohon kehidupan namanya. Karena tidak ada putusnya manusia ini dalam filosofisnya itu. Baik hubungan antara orang yang hidup dengan orang yang mati, sesama orang yang hidup. Nah, gitulah filosofisnya itu. Kenapa itu? Orang dulu kan penuh dengan lambang-lambang. Lambang-lambang inilah yang dianggap oleh mereka mencerminkan bagaimana hubungan manusia dengan alam. Kalau hubungan manusia dengan Tuhan tadi, itulah makanya dia tulis ayat-ayat yang bagus. Saya nggak tahu juga ayat-ayatnya apa yang tulis kan. Lalu ya hubungannya dengan alam ya itu tadi, supaya apa, kayu yang diambil itu juga jadi bersih. Kadang-kadang kan menurut kepercayaan orang dulu, bisa saja kayu yang diambil dari hutan itu kayu yang gak boleh diambil misalnya. Wah, ini ada macam-macam, ada setan. Nah, inilah pembersih yang dia lakukan itu. Ciri orang itu betul-betul berbudi, bermartabat, salah satunya ada local genius atau local wisdom yang ditunjukkan bukan hanya pada non-fisik tetapi fisik atau kebendaan. Salah satunya yaitu rumah tadi.
2: Itulah tadi filosofi dan bentuk bangunan Umah Tue yang telah digambarkan oleh Ketua BMA Kota Bengkulu S. Effendi MS tentang Umah Tue, rumah adat suku Lembak yang ada di Provinsi Bengkulu. Saya Marli Effendi Zakaria untuk Pro 4.

0: tidak pernah mendengar istilah ketupek Bengkulu. Secara bentuk, ketupek hampir sama dengan ketupat pada umumnya. Perbedaannya adalah dua jenis ketupek yang ada di Bengkulu, yaitu ada ketupek Tino atau perempuan dan ketupek lanang atau lelaki. Jika ketupek Tino identik dengan makanan yang rasanya gurih, seperti ketupat lebaran dengan ciri khas kuah sambal lado atau sambal merah dengan campuran ikan gleberan. Sementara ketupek lanang identik dengan kepalan tangan. Karena itu ketupek lanang sering disamakan dengan kepalan tinju.
1: Ketupek lontong, ketupek lemak, ketupek Bengkulu, ketupek sambal lado. Tahu ibu? Tentulah ketupek ketan, ketupek ketan, ketupek sambal lado. Itu yang tahu ibu ketupek lontong.
2: Nah, ceritanya ada orang baru waktu di pasar tuh nanyo ketupek Bengkulu. Kami ketawainya tuh. Nah, terus kata orang tuh enggak kena tinju gitu.
3: Jadi istilah
2: ngomongannya tuh itu. Bukan yang sejenis makanan.
3: Padahal aslinya makanannya.

0: Pro, jaraknya kurang lebih 3 km dari pusat kota Bengkulu. Tinggallah seorang ibu yang bernama Ibu Deliana. Dengan suaranya yang lembut, ia bercerita perjalanan hidupnya setengah abad sudah didedikasikannya untuk membuat makanan asli Bengkulu ini, yaitu ketupat Bengkulu.
1: Lama nak lagi itu dulu. Ini tak tinggal lagi kan. Turun ke anak. Ini itu jalan Argo Seringjit dulu. Ini dah Seringjit.
2: Ya, ibu masih muda lah.
1: Anak-anak kau kan belum ada baru seorang-seorang.

0: khusus dan juga keistimewaannya. Seperti diutarakan Jenitawati, penerus pembuat ketupat Bengkulu, yaitu anak dari Ibu Deliana. Keistimewaan ketupat Bengkulu terdapat pada santan yang dimasak dengan ketupat Bengkulu agar terasa gurih, dan kuah sambal lado atau sambal merahnya menyatu dengan rasa ikan kering, sehingga para pelanggan yang sudah tahu rasanya tidak mau berpindah ke lain hati.
1: Ketupat tuh kalau istimewanya yang itulah, apa tuh santan itu nah.
2: Itulah ciri khas yang di Blomposo yang dicari orang.
3: Santannya. Jadi enaknya, Bu. Gurih. Cabenya enak pula kalau terasa ikan. Kalau ikannya kurang terasa, santannya tidak ada. Tidak ada ditengok orang. Kegiran sekali kan rasanya lain. Ada juga di situ, ada juga di situ, ada juga. Tapi yang cari orang di sini, Bu. Di mana-mana di sekolah cari orang.

0: dari bulan biasa atau bulan cerai. Pada bulan Ramadan, sangat ditunggu para penjual ketupat Bengkulu, di mana biasanya meningkatnya permintaan pembeli bahkan sampai 2 kali lipat.
1: Bulan cerai bulan hari-harian. Kan kita tidak paso kan bulan harian. Kalau Ramadan kan kita paso. Bulan cerai kan tidak paso.
2: Bulan cerai. Berpisah di bulan
1: Ramadan. Banyaklah bulan paso. Oh,
2: kerikasnya.
1: Di mana-mana ke si orang cari itu. Dari Surabaya.
2: Cerai ke dikit banyak. Karena kita tidak sanggup kan banyak makanan yang lain yang ada buah lontong. Kakak kan udah puasa khusus ika aja nih gue, jadi agak banyak dikit.
0: Bagi para pedagang kecil yang dalam kesehariannya sangat bergantung pada pendapatan harian, adanya support dan juga bantuan, baik moral dan material dari pemerintah, sangatlah diharapkan. Meskipun pengakuan dari Ibu Deliana, sang pedagang ketupat Bengkulu yang sudah setengah abad berjualan, dia belum pernah mendapatkan bantuan satu kali pun.
1: Ini ada juga pernah ibu tuh, ibu sosial tunanya. Ibu udah berapa tahun jualan kue, Bu? Sejak suami saya meninggal. Anaknya berapa? Anak 5. Jadi dia udah pernah dapat bantuan, Ibu. Tidak pernah, Bu, sekalipun. Ibu urus saja, Bu, minta surat dari itu Pak RT, Pak Kelurahan. Saya ada di kantor sosial, di depan sekali saya aja. Selain orang-orang kayu, nak, yang babedeng-bedeng rumah di belakang.
3: Dapet
1: segala. Rumah kontraannya babedeng-bedeng, barang sampai ke siko-siko. Tidak cuma segan dikasih ke pemerintah bantuan. Yang tidak mampu, yang mampu. Cari makan di lapak itu lah. Kalau tidak ada di lapak itu, tidak ada makan. Kalau di pasar, tidak paham ibu. Jual-jual. Kalau orang dari mana-mana, ketupat gulai paku dicari orang di situ. Di gulai ini, gulai buncis, gulai cepedak, tidak rendahnya ketupat gulai paku.

beragam kuliner asli Indonesia yang sudah ada sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu. Untuk itu, kekayaan kuliner Nusantara harus terus dijaga agar tetap bertahan hingga anak cucu kita. Seperti halnya ketupat Bengkulu yang diharapkan bisa menjadi kuliner kegemaran masyarakat Bengkulu dan juga masyarakat Indonesia. Saya Feby Propitasari untuk Pro 4 RRI. Sampai jumpa.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan.
1: 98,8 MHz RRI Bintuhan. Anda sudah dengarkan Teboy-Teboy ya, dan juga ada Tari Puke. Nah, mungkin akhir pekan Anda pengen bikin ketupat, boleh-boleh aja ya, walaupun enggak lebaran, walaupun enggak hari-hari besar gitu ya. Kalau sekarang kita bikin ketupat kapan maunya aja ya gitu. Kalaupun kita enggak bikin, udah ada juga yang jual gitu ya. Di antaranya mungkin beli sate kali ya. Pasti ada ketupenya gitu. Nah, mendengar untuk lagu-lagu daerah bisa kita nikmati hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat di sore hari ini. Nah, Mbak Desi juga punya satu lagu Kabupaten Kaur ya, bakal kita dengerin bersama berikut ini. Ada Suara Bang Bobby Mawardi.

0: York atau Benteng York. Tidak banyak yang mengenal nama ataupun keberadaannya. Benteng yang menjadi cikal bakal Fort Marlborough ini, nama dan bangunannya tenggelam bersama puing dan rekaman sejarahnya di kota Bengkulu. Bahkan, benteng pertama yang pernah menjadi pangkalan dagang Inggris di Bengkulu ini terus tergerus sungai air Bengkulu. Konon ceritanya, masih banyak benda bersejarah sisa peninggalan Fort York ikut terkubur bersama kokohnya tembok Fort York. Menelusuri benteng sisa Inggris 4 abad silam yang didirikan di hilir muara air Bengkulu atau tepatnya di Jalan Enggano, Kelurahan Pasar Bengkulu, Kecamatan Sungai Serut, bukanlah hal yang mudah. Masih banyak informasi yang simpang siur, catatan ataupun ingatan tetua pun sangat minim sekali. Fort York dan beberapa sisa puing bangunannya pun tetap menjadi misteri. Dengan atap yang sudah terkubur tanah dan sekarang sudah berdiri sekolah dasar dan kantor urusan agama Kelurahan Pasar Bengkulu. Tak hanya dilupakan, papan nama ataupun tanda merupakan situs sejarah juga tak pernah terpajang untuk menjaga keberadaannya. Menurut warga sekitar, sebagian besar warga khususnya yang mungkin masih memiliki ingatan tentang jejak Fort York sudah banyak yang tutup usia. Sehingga cerita tentang Fort York paling hanya sebatas cerita dahulu saja. Keberadaannya pun, baik itu untuk pintu masuk benteng hingga seluruh tembok dan parit yang pernah mengelilingi benteng juga sudah terkubur tanah. Jika ingin melihat pintu masuk Benteng York atau Fort York, harus menggunakan sampan atau perahu kecil nelayan tradisional. Berdasarkan catatan yang kami baca dari laman wikipedia.org, merupakan pangkalan dagang pertama Inggris di Bengkulu yang didirikan dengan perkiraan sekitar tahun 1685. Dibangun dengan harapan sebagai pelabuhan yang menjadi penyuplai rempah-rempah dan pangkalan politik sekaligus militer garnizon Inggris, The Honorable East India Company atau EIC. Karena situasi alam dan kondisi Bengkulu kala itu rawan bencana gempa dan banjir, serta menjadi sarang wabah kolera dan malaria, Fort York hanya bertahan sekitar 29 tahun. Sekitar tahun 1712, melihat kondisi Fort York yang memprihatinkan akibat bangunan benteng dan barak banyak yang rapuh karena air hujan yang terus-menerus masuk ke benteng serta berbagai penyakit yang menyerang prajurit seperti wabah disentri, kolera dan malaria, sekitar tahun 1714 pembangunan benteng baru akhirnya disetujui. Joseph Colet yang kala itu menjadi pimpinan garnizon Inggris mendapat restu untuk pembangunan benteng baru dengan jarak sekitar 2 mil dari Fort York. Tepat pada tahun 1714 pembangunan benteng baru yang selanjutnya dikenal dengan Fort Marlborough dimulai. Sekarang, Fort York hanya sebuah nama benteng Inggris yang pernah berdiri kokoh di Bengkulu, yang bentuk bangunannya nyaris tak tersisa dan namanya pun mulai terlupakan.
1: Dek, dek, ojek cah, ojek, ojek, maipa, maipa dek, ojek, ojek, ojek, ojek, ojek, ojek, ojek, dek, ojek, ojek, ojek, maipa dek.

Esensi Buku RRI Bintuhan. Pendengar, aku itu pernah baca sebuah buku yang berjudul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat yang dikarang oleh Mark Manson yang diterbitkan oleh Gramedia Widya Srana Indonesia terbit pada tanggal 20 Februari 2005 lalu. Nah, buku ini itu menceritakan seorang Charles Bukowski, seorang pecandu alkohol. Ia senang bermain perempuan, penjudi kronis, kasar, kikir, dan tukang utang. Ia ini bercita-cita menjadi seorang penulis nih. Karya Bukowski ini selalu ditolak oleh hampir setiap majalah, tetapi hal tersebut tidak membuatnya menyerah. Ia tetap menulis dan membuat puisi. Sehingga dengan pengalamannya, ia memiliki sikap bodoh amat nih. Dalam bukunya yang berisi makna cuek yang bukan berarti tidak peduli terhadap apapun ya, Charles Bukowski ini menggambarkan sederhana untuk mengarahkan kembali ekspektasi hidup dalam memilih apa yang penting, karena pada intinya hidup hanyalah rentetan masalah yang tidak ada ujungnya. Kelebihan buku ini, pendengar, melalui karakter tokoh Charles Bukowski yang kuat dan gigih, kita mendapat makna tersendiri untuk bersikap cuek dan tetap bahagia menatap masalah yang sedang dialami. Sementara, ini untuk kekurangannya ada nih, pendengar. Meskipun judulnya seolah memberi kesan tentang kiat-kiat cuek, tapi nyatanya tidak. Cuek di sini itu menggambarkan seorang pejuang yang meraih impian dengan

0: 98,8 FM RRI Bintuhan. Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Ini yang gegot ya?
2: Tadi lah, itu. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
3: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri menjadi boneka ciptaan dewa seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat.

0: Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang menajar gitu. Misalnya ada yang haul, nenek saya itu biasanya sebagai pelepas haulnya, nenek saya itu topeng gitu.
0: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini, nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit, mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung anggap topeng makinang gitu.
2: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya tari para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
0: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya, dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an, saya ikut nenek saya menari.
0: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah Sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.
3: Bu Kartini udah ke luar negeri, mana sih? Pengalamannya udah luar biasa.
4: Kalau Krisna sendiri sebagai
3: saya masih sini aja, nggak keluar.
4: Hanya. Tapi sebelum menikah sering dinyanyi?
3: Iya, sering.
4: Sering dimanjak ya?
3: Iya, ngikut-ngikut. Ngikut-ngikut, karena nari ya gitu. Di mana, no, di acara, no. Ntar jam sekian. Kadang suka nginep di rumah kakek dulu, baru ngikut kakek. Kakek ikut main, kita nari.
5: Asal
3: gitu
5: mulanya
3: aja.
5: Begini ya, di situ rapat di sawah. Ini sebagai penitia.
0: Kartini Kisam lahir dari rahim Nasa dan ayahnya Kisam.
2: Pak Kisam itu adalah anak dari Pak Jiun. Pak Jiun itu mempunyai anak banyak ya. Misalnya kalau ada misalnya Pak Bokir. Pak Bokir sang maestro itu yang sangat terkenal di tahun 60-an, 70-an, 80-an itu juga menjadi keluarga menjadi encang dia gitu ya. Encang itu apa namanya panggilan paman.
1: Biasanya kan kalau di kayak Sunda cuma musik, kadang jaipongan gitu ya, cuma tarinya aja. Teaternya kadang yang cuma apa sih, semacam sandiwara gitu, itu juga jarang sekali gitu. Kalau di kita kan satu paket pertunjukannya gitu.
4: Dan situ ada Haji Bokir juga.
1: Iya, biasanya Haji Bokir gitu. Terus karena gini, kita tuh tiga saudara, bapak saya sebagai pemusik, penggendang, Haji Bokir sebagai pelawak, jadi yang main teater gitu.
0: Pada usia 7 tahun, Kartini ditinggal mati ibunya. Maka bersama ayahnya, dia sering diajak menonton neneknya menarikan tari topeng.
1: Gitu. Maksudnya, yuk nonton aja gitu nenek nari, saya ikut. Karena kan malam minggu gitu kan. Kemudian akhirnya sering, karena sering diajak gitu, setiap libur saya diajak ke sana. Kok enak juga ya nenek tuh kalau habis nari dikasih uang, ditepukin sama orang-orang, jadi diidolakan ya. Jadi saya tertarik dari situ gitu. Seneng juga ya ngelihat nenek kayak itu gitu. Lama-lama saya tertarik, yang tadinya cuma sekedar nonton, akhirnya ikut nenek nari. Belajarnya juga di panggung.
0: Karena saban hari yang dia lihat hanya topeng neneknya, Kartini Kisam pun jatuh cinta dengan tari topeng.
1: Menekuni itu karena setiap hari saya lihat nenek nari gitu. Seperti itu.
6: Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن

Seorang pemuda bangun pagi-pagi agar dia bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Dia berpakaian rapi, mengambil air wudhu, lalu berangkat menuju ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tiba-tiba saja dia jatuh terpeleset sehingga pakaiannya menjadi kotor oleh tanah. Lalu, pemuda itu pun bangkit membersihkan baju dan sarungnya yang kotor, lalu kembali ke rumah untuk menggantinya dengan pakaian yang lain. Sesampainya di rumah, dia mengganti baju dan sarungnya yang kotor, kemudian mengambil air wudhu lagi dan berangkat ke masjid lagi. Tapi, di tengah perjalanan, dia terjatuh lagi di tempat yang sama. Dia pun kembali bangkit, membersihkan pakaiannya yang kotor, lalu pulang untuk menggantinya dengan pakaian lain, lalu berwudu lagi dan berangkat lagi ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tepat di tempat dia terjatuh, dia melihat seorang laki-laki menunggunya dengan membawa sebuah lampu.

muda itu pun menyapa lelaki yang membawa lampu itu dan menanyakan identitasnya. Lelaki itu menjawab, "Aku melihatmu terjatuh dua kali di tempat ini ketika hendak menuju ke masjid. Jadi aku membawakanmu lampu untuk menerangi jalanmu hingga sampai ke masjid." Si pemuda mengucapkan rasa terima kasihnya atas kebaikan si laki-laki pembawa lampu. Lalu mereka pun berangkat bersama-sama menuju ke masjid. Sesampainya di masjid, pemuda itu mengajak lelaki pembawa lampu untuk masuk dan sholat subuh berjamaah. Tapi lelaki itu menolak. Pemuda itu beberapa kali meminta si lelaki untuk masuk dan sholat bersamanya. Tapi lelaki itu tetap menolak permintaannya. Lalu pemuda itu bertanya mengapa si lelaki tidak mau masuk dan sholat bersama. Lelaki itu menjawab, "Saya adalah setan." Pemuda itu sangat terkejut mendengar jawaban si lelaki yang ternyata adalah setan. Lalu setan itu meneruskan ucapannya, "Saya melihatmu berjalan menuju ke masjid, lalu kamu terjatuh. Ketahuilah bahwa aku yang telah menjatuhkanmu, supaya kamu pulang dan tidak jadi pergi ke masjid. Tapi ketika kamu pulang, membersihkan dirimu, lalu berangkat lagi ke masjid, Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Lalu aku menjatuhkanmu untuk yang kedua kali. Tapi itu tidak membuatmu membatalkan niatmu untuk pergi ke masjid. Karena itu Allah mengampuni dosa-dosa semua orang yang ada dalam rumah tanggamu. Saya menjadi takut apabila saya menjatuhkanmu untuk yang ketiga kali, Allah akan mengampuni dosa-dosa semua orang sekampungmu. Oleh karena itu, saya membawakan lampu agar kamu tidak terjatuh lagi." Jangan biarkan setan menang dalam tindakannya. Jangan urungkan perbuatan baik yang telah kita niatkan, karena betapa besar pahala dari perbuatan baik yang sulit kita laksanakan itu.

pencerah jiwa. Tentang kita. Saudara, hidup bukan hanya tentang aku, tetapi juga tentang kita dan mereka. Hidup itu juga tentang orang tuamu, tentang keluargamu, tentang orang-orang sekitarmu, tentang negerimu dan tentang agamamu. Buat apa kita ada kalau keberadaan kita tidak bermanfaat bagi orang lain dan manfaatnya tidak dirasakan oleh mereka? Hidupmu dikatakan hebat kalau kau bisa menghebatkan orang-orang yang lemah. Doa mereka tiada bersekat. Oleh karena itulah kau harus mendekatinya. Kebahagiaan di dalam dirimu itu adalah di dalam hati dan pikiranmu. Sementara di luar dirimu, kebahagiaan itu ada tatkala kau dekat dengan orang-orang yang perlu kau berdayakan. Martabatmu bukan ditentukan oleh banyaknya sertifikat, bintang jasa di pundak dan dadamu, tetapi ditentukan oleh seberapa kuat namamu ada di hati orang-orang di sekitarmu. Pujian hati dan pujian sejati bukanlah dalam bentuk gemuruh tepuk tangan tiada henti, tetapi justru ada di dalam hati, ia keluar dalam bentuk doa di saat-saat sepi. Jika ingin bahagia, maka bahagiakan orang lain. Jika ingin sukses, maka sukseskan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra ayat yang ke-7, jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri.

pencerah jiwa, kebaikan dan keburukan. Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa ada satu ayat yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai ayat yang mencakup seluruh kebaikan dan keburukan. Ayat ini sering kita dengar dalam khutbah Jumat. Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dapat kita baca dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 90. Dalam ayat ini, Allah memberi 3 perintah kebaikan dan 3 larangan keburukan. 3 perintah kebaikan itu adalah berbuat adil. Berbuat adil adalah memperlakukan manusia sebagaimana mestinya dan memberikan hak-hak mereka dengan tepat. Sebagian yang lain mengartikan keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kedua, berbuat ihsan. Al-ihsan adalah perbuatan yang mencakup seluruh kebaikan. Singkatnya, orang yang berbuat baik adalah seorang yang menyumbangkan tenaga, harta, atau apapun yang ia miliki untuk jalan kebaikan. 3, membantu orang lain. Yang ditekankan di sini adalah berbuat baik pada kerabat terdekat. Membantu orang lain adalah bagian dari al-ihsan atau kebaikan. Tapi, poin ini disebutkan secara khusus karena begitu besarnya kemuliaan dan keagungan membantu orang lain. Selanjutnya, 3 larangan keburukan dalam ayat ini. Pertama, perbuatan keji. Perbuatan keji itu seperti zina, homoseksual, minuman khamar, berjudi, dusta, dan lain sebagainya. Dan yang paling menonjol adalah perbuatan zina. Kedua, kemungkaran. Perbuatan mungkar adalah seluruh perbuatan yang melanggar atau menyalahi akal dan syariat. Dan yang ketiga, permusuhan. Yang dimaksud dengan al-baqyu adalah perbuatan yang menyerang atau menyakiti musuh dengan membabi buta, dengan perkataan ataupun perbuatan. Dan Allah sangat membenci perbuatan ini karena orang yang melakukan sedang merampas hak Allah dan hak manusia sekaligus. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan firman-Nya, Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: turun kah?
1: Pendengar, kami tuntaskan lagu-lagu nuansa islami menemani Anda ba'da azan maghrib dan sudah membawa kita pada pukul 18.55 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk kita semua malam ini ya. Semoga apapun rencana yang disusun untuk direalisasikan malam hari ini bisa berjalan baik sesuai dengan rencana. Pastinya kami menemani Anda hingga pukul 24 dengan berbagai rangkaian acara yang akan hadir. Di antaranya pada pukul 19 nanti kita akan bergabung ke Pro3 untuk mengikuti Warta Berita Sentral dari Jakarta. Kemudian Warta Berita Daerah bisa Anda simak nanti pada pukul 20. Dan pendengar, untuk Anda pecinta lagu-lagu Minang bisa bergabung sama kami untuk request lagu Minang 1 jam ya, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita jelang pukul 19 untuk kita ikuti bersama nanti Warta Berita pukul 19 bersama Pro3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Demi Allah, saya bersumpah.
2: Demi Allah, saya bersumpah.
1: Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Sejumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat 1 tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri yang baru di Istana Negara Jakarta Kamis siang tadi. Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat Kapolri sejak 2021. Bersamaan dengan Suyudi, Komjen Polisi Wahyu Hadiningrat juga dilantik oleh Presiden sebagai Wakapolri.
1: Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah.
2: Demi Allah, saya bersumpah.
1: Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4: Setelah resmi dilantik, Suyudi mengatakan akan melakukan konsolidasi internal dan melanjutkan hal-hal yang telah dilakukan pimpinan sebelumnya. Suyudi juga menekankan peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan polisi dengan masyarakat.
5: Kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik.
4: Pelantikan Suyudi menjadi bagian dari perubahan sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Di jajaran kabinet, Bahlil Hadalia dilantik sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sugiono kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sedangkan Dudung Abdurrahman kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Sementara Artmanata Kristiawan Nasir resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri dan Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. Untuk posisi Wakil Menteri, Derajat Hariwibowo juga dilantik Presiden sebagai Wakil Menteri Koordinator Perekonomian. Di lingkungan kepolisian dan lembaga negara, mantan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Kemudian Komjen Polisi Dedi Prasetyo resmi menjabat sebagai Kepala Badan Reforma Agraria dan Nusran Joher resmi menjabat sebagai Kepala Ombudsman Republik Indonesia. Usai seluruh rangkaian prosesi, Presiden Prabowo bersama sejumlah pejabat memberikan ucapan selamat kepada Suyudi dan para pejabat yang baru saja dilantik. Pelantikan ini juga menandai dimulainya kepemimpinan baru di tubuh Polri, sekaligus perubahan pada sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Dari Istana Negara Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Berikut laporan Eliana Zahra.
6: Ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian.
7: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta hari ini. Peresmian dilakukan setelah Presiden Prabowo memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Museum Kesaktian Pancasila untuk meninjau langsung wajah baru museum tersebut. Dalam peninjauan, keduanya didampingi Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Presiden Prabowo menyusuri sejumlah diorama yang menampilkan rangkaian peristiwa sejarah. Sejumlah diorama dilengkapi dengan tayangan video untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai peristiwa yang ditampilkan. Presiden Prabowo juga memasuki ruang imersif dan menyaksikan tayangan visual yang menghadirkan pengalaman sejarah secara lebih interaktif. Usai meninjau museum, Presiden Prabowo menuju lokasi peresmian revitalisasi. Kepala negara kemudian menyampaikan pernyataan peresmian yang dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
8: Rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut, Museum Kesaktian Pancasila dapat menjadi ruang belajar sejarah bagi masyarakat luas. Ia mengatakan bahwa museum tersebut terbuka bagi masyarakat umum yang ingin memahami perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
9: Kita harapkan nanti masyarakat, terutama para siswa, mahasiswa, atau umum publik bisa berkunjung ke sini sebagai bagian yang penting dari sejarah panjang kita. Dan terutama adalah mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
7: Adapun museum tersebut sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan pertama kali diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 1 Oktober 1992. Setelah lebih dari 3 dekade, museum tersebut kini mendapatkan pembaruan dan kembali diresmikan pada tanggal yang sama, yaitu pada 1 Oktober 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Keuangan menyambut dua wakil menteri keuangan yang baru saja dilantik di Istana Negara hari ini. Keduanya menyatakan siap mengawal pelaksanaan APBN di tengah tantangan ekonomi saat ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
10: Kita mensyukuri bahwa kita baru saja kembali dari istana dan Bapak Presiden telah melantik dua wakil menteri keuangan yang baru.
11: Dua wakil menteri keuangan yang baru, Luki Alfirman dan Nurholisoh Ibnu Aman, langsung mendatangi gedung

0: yang akan bersama-sama dengan saya memimpin Kementerian Keuangan.
1: Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Luki Alfirman mengaku kaget sekaligus excited ditunjuk sebagai Wakil Menteri Keuangan. Menurutnya, sebagai Wamenkyu, tugasnya adalah membantu kerja Menteri Keuangan dalam melaksanakan APBN.
0: Fokusnya mungkin kita tiga waktu dekat ini. Satu, kalau ditanya adalah gimana juga kita bagaimana menyelesaikan APBN 2026. Nggak kerasa udah tanggal 1 Oktober, tinggal 3 bulan lagi. Ini etape terakhir di Q4. Kita tahu ini banyak sekali tantangannya. Yang kedua, kita bagaimana juga mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027. DPR baru saja mengesahkan APBN kita, tapi kita masih banyak PR yang harus kita selesaikan supaya APBN UDG bisa up and running. Terakhir juga saya diskusi dengan Pak Menteri waktu itu adalah bagaimana kita melakukan konsolidasi internal untuk terus mendorong reform transformasi yang dilakukan di Kementerian Keuangan.
1: Sedangkan Wakil Menteri Keuangan Nurholisoh Ibnu Aman mengatakan sebagai orang baru di Kementerian Keuangan, dirinya masih harus banyak belajar terkait tugas pokok Kementerian Keuangan dan organisasinya.
2: Jadi saya akan banyak belajar tentang subjek yang menjadi tugas pokok Kementerian Keuangan tentu saja, tapi juga tentang organisasi Kementerian Keuangan ini sendiri. Karena saya percaya efektivitas organisasi. Apalagi saya dengar ini jumlah pegawai total puluhan ribu, Pak ya, 80 ribu, jauh sekali dibandingkan 6 ribu, 7 ribu.
1: Sebagai informasi, Nurholisoh Ibnu Aman adalah pejabat karir Bank Indonesia dan sudah 20 tahun mengabdi di bank sentral tersebut. Sedangkan Luki Alfirman adalah pejabat karir di Kementerian Keuangan. Namun pada masa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Luki dicopot dari jabatannya yang ketika itu menjadi Dirjen Anggaran. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ahmad Taufik, selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia, mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP pada penyidik KPK. Pencabutan BAP tersebut dilakukannya di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Koumas. Berikut laporan Isnen Suhanda.
4: Jadi berkaitan dengan keterangan ini, yang poin di bawah itu ya, ada menyetorkan uang pitambahan kepada Menteri Agama, terus kemudian disetorkan kepada Menteri Agama ini.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Koumas dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia yang tergabung dalam Organisasi Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji Khusus atau HIMPU. Dalam persidangan, saksi Ahmad Taufik menyatakan mencabut BAP berita acara pemeriksaan di penyidik KPK yang menyatakan pi percepatan kuota haji tambahan mengalir ke mantan Menteri Agama Yakut Holil Koumas.
4: Berarti kan jelas tujuannya membuat ke Kemenak gitu loh.
6: Ya.
4: Ya kan, maksud saya rangkaian ceritanya sudah tiba-tiba nggak tahu disetorkan kepada siapa gitu loh.
6: Ya.
4: Kami kan juga menilai apa yang sudah terangkan. Walaupun saudara menyatakan mencabut keterangan ini ya, kami menanyakan alasan saudara mencabut tadi karena saya malam, sudah larut malam, saya nggak fokus untuk membacanya, sudah sampaikan kepada penyidik, kata penyidik nggak apa-apa, ditulis saja, nanti kami akan menilai pencabutan saudara tersebut.
6: Ya.
4: Gitu ya?
6: Ya, mending.
4: Jadi tidak menyebutkan nama Yakut Holil Koumas.
5: Sementara itu, terdakwa Yakut Holil Koumas menyatakan tuduhan terhadap dirinya yang melakukan ataupun menerima fee percepatan kuota haji tambahan tidak benar atau bohong.
7: Ya, sempurna tadi kan bohong semua tuh, terbukti bohong, hanya dengar tapi diceritakan seolah-olah itu ada gitu.
8: Pertama. Ya, pada akhirnya, ini kan bukan pencabutan yang pertama. Pada akhirnya, semua ruang pengadilan ini akan menjadi ruang pembuktian. Ya, saya selalu meyakini bahwa kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya, cepat atau lambat.
5: Dalam perkara ini, sebanyak 313 perusahaan penyelenggara haji khusus atau PHK menerima manfaat dari fee percepatan kuota haji tambahan yang mencapai 478 miliar.

0: Sedangkan kerugian dalam korupsi kuota haji tambahan mencapai 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sejumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat 1 tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara di Pasifik Selatan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
2: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih berada di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu. Ada dua agenda besar yang berlangsung hari ini, yaitu upacara kesaktian Pancasila dan kenaikan pangkat satu tingkat sejumlah personil TNI dari 3 angkatan yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991. Menurut dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto, hari ini kenaikan pangkat yang diterima personil berdasarkan telegram dari pimpinan masing-masing matra, baik Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Lebih lanjut, Benedictus mengatakan kenaikan pangkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 memiliki kebanggaan tersendiri karena di tengah tugas negara mengemban misi kemanusiaan dan diplomasi.
3: Kebetulan juga ini juga hari yang berbahagia buat sebagian personil kita TNI yang akan melaksanakan kenaikan pangkat berdasarkan telegram atau surat telegram dari pimpinan bahwa mereka telah dinaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi. Itu merupakan kebahagiaan juga buat kami semua di sini, dan nanti setelah ini akan kita laksanakan acara kenaikan pangkat.
2: Sementara itu, di tempat yang sama, salah seorang personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dari TNI Angkatan Laut yang mendapat kenaikan pangkat satu tingkat, Iswan Lajahidi, dari klasi 1 menjadi klasi kepala, mengaku bangga mendapat kenaikan pangkat bertepatan dengan mengemban tugas negara.
4: Dan nama Wahidi adalah pelaksanaan Satgas itu. Karena di satu sisi kita melaksanakan tugas negara, di satu sisi pertahankan kebaikan pangkat. Lebih bangga. Kalau di darat ya paling cuma acara biasa aja. Ya. Tapi kalau di laut ini, ya, karena kita melaksanakan tugas terus ditambah kenaikan pangkat, saya lebih, jiwa saya lebih berkumpul lagi semangatnya untuk lebih berwilang Angkatan Laut Indonesia.
2: Kenaikan pangkat satu tingkat yang diterima oleh sejumlah personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 menurut dan Satgas Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto merupakan kepercayaan dan penghormatan pimpinan kepada personil yang menunjukkan integritas. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kabut asap selama 30 hari ke depan karena kualitas udara masih berbahaya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Kebakaran kita itu sampai sekarang bukan bangga lah, kurang lebih 15 buah hektaran. Ini data Menurut Menteri Kehutanan.
6: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap selama 30 hari ke depan. Perpanjangan dilakukan setelah status tanggap darurat sebelumnya yang berlaku 31 Agustus hingga 29 September 2026 telah berakhir. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah menjadi pertimbangan pemerintah untuk kembali memperpanjang status tersebut. Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran mengatakan surat keputusan mengenai perpanjangan status tanggap darurat telah ditandatangani sejak 30 September 2026 hingga 30 hari mendatang.
5: Berarti kebakaran itu sih banyak dari sana, banyak sana daripada kita kan, itu logikanya gitu. Coba dilihat data itu kebakaran kita itu sampai sekarang bukan banyak lah, 15 kurang lebih ambil 15.000 hektaran. Ini data menurut Menteri Kehutanan. Menurut BPD kita di angka 14.000 lebih saja.
6: Sementara itu, pemerintah Kota Palangkaraya belum dapat memastikan kapan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah kembali dilaksanakan. Kondisi tersebut menyusul kualitas udara yang masih berada pada kategori berbahaya akibat kabut asap. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani menyebut, hingga saat ini pihaknya masih menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi para siswa sebagai langkah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik. Menurutnya, keputusan untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka akan mempertimbangkan kondisi kualitas udara. Jika kondisi udara belum membaik, pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan untuk mengurangi resiko paparan asap terhadap siswa dan tenaga pendidik.
7: Kami sampaikan kepada para kepala sekolah dan guru gitu ya di satuan pendidikan ini, minimal cerahnya itu konsisten selama 3 hari, itu baru kita melaksanakan PTM gitu Pak. Kalau cuman sehari nanti kita evaluasi hari kedua kembali lagi kualitas udaranya memburuk, artinya kualitas berbahaya yang tidak sehat gitu kan. Nah ini pasti akan kami berikan edaran ataupun kita kembalikan pada format PJJ Pak, pembelajaran jarak jauh. Nah, gitu Pak.
6: Para orang tua diimbau untuk tetap memastikan anak mengikuti pembelajaran jarak jauh sesuai jadwal serta menjaga kondisi kesehatan selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. Salah satunya di sekolah Sanawuyu yang masih berada di daerah 3T. Selengkapnya dilaporkan reporter Muniali Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
8: Angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua karena keterbatasan mata pencarian tadi.
9: Keterisoliran infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. SD Negeri 078426 Sanawuyu di Dusun 8 Desa Umbu Baledano, Kecamatan Stuleri, Kabupaten Nias Utara kini hanya menyisakan puluhan siswa karena mayoritas penduduk memilih merantau. Warga Dusun 8 Dena Ziriwu mengungkapkan wilayahnya belum pernah merasakan pembangunan jalan dan jembatan dari pemerintah daerah. Jembatan yang ada saat ini merupakan peninggalan era pasca bencana gempa dan juga melalui swadaya masyarakat. Keterbatasan akses membuat warga kesulitan mengangkut dan memasarkan hasil bumi. Sekitar 75% lebih penduduk memilih merantau. Dampaknya jumlah siswa di SD Negeri Sanawuyu menyusut drastis.
8: Orang semua di sini, sebenarnya kami di sini padat penduduk sebenarnya di sini Pak, tapi pada merantau semua karena keterbatasan pembangunan seperti pengangkutan hasil bumi. Jadi masyarakat sangat menderita di sini Pak. Sehingga semua masyarakat keluar, mereka memilih untuk keluar daerah mencari kehidupan. Dan sangat berpengaruh sekali dengan sekolah ini dan siswa terutama karena angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua.
9: Guru SD Sanawuyu Adiza Rozai memohon perhatian pemerintah daerah hingga Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi akses jalan dan membangun drainase di lingkungan SD Sanawuyu agar kegiatan belajar mengajar berjalan lancar.
10: Jadi mohon perhatian pada Bapak dan juga pemerintah daerah dan terlebih kepada Bapak Presiden supaya memperhatikan akses jalan menuju SD Sanawuyu ini untuk dibangun ke depan. Itu harapan kami Bapak dan Ibu Guru dan semua masyarakat ada di sekitar SD Sanawuyu.
9: SD Negeri Sanawuyu saat ini memiliki 12 tenaga pengajar yang terdiri dari 2 PNS, 5 P3K, 2 parwaktu dan 2 orang tenaga honorer. Munili Harefa melaporkan.
1: Pendengar, Menteri Luar Negeri Armanata Kristiawan Nasir menegaskan komitmen untuk terus menjalankan mandat politik luar negeri atau polugri sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana yang telah dijalankan oleh Menteri sebelumnya Sugiono. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menlu Armanata kepada wartawan di Kementerian Luar Negeri Jakarta pada Kamis usai menghadiri pelantikan di Istana Negara. Kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Menlu yang akrab disapa Tata itu mengatakan Kementerian Luar Negeri memiliki mandat yang jelas berdasarkan konstitusi dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia. Menurutnya, politik luar negeri yang stabil dari tahun ke tahun menjadi salah satu karakter Indonesia dalam menjalankan hubungan internasional. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana Timnas Indonesia akan menghadapi Bangladesh pada laga pamungkas Grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Pertemuan kedua tim akan menjadi laga hidup mati bagi skuad Garuda untuk memperebutkan kesempatan lolos ke fase final. Dari Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Tololi menyampaikan laporannya. Niar.
11: Baik, terima kasih. Kita akan sampaikan untuk pertandingan malam hari ini dan daftar jumlah pemain atau DSP yang baru saja dirilis oleh PSSI. Ada perubahan yang salah satu yang cukup mencolok yaitu adalah bahwa bisa kalian untuk kali ini di pertandingan ketiga. Pelatih Indonesia John Hartman menurunkan Emil Aldeiro untuk pertama kalinya di turnamen ini menggantikan Martin Tais di bawah mister gawang Indonesia. Dan posisi kapten masih dipegang atau dipercayakan kepada Kevin Dick. Kemudian ada Rizky Ridho yang starter pada malam hari ini. Kemudian ada Michael Becker, Ole Romney, Ragnar Oratmangun, Joey Palupesi yang memegang atau menghuni sisi tengah lapangan. Kemudian ada akan ditemani oleh Calvin Verdong. Ivan Jenner juga ikut turun memperkuat lini tengah Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Bagus yang akan memperkuat lini belakang bersama dengan Rizky Ridho. Dan juga ada Justin Hubner tentunya yang akan memperkuat lini belakang Indonesia. Dan saat ini berikut kita dengarkan sesaat lagu Indonesia Raya dari timnas Indonesia.

Ya baik, pendengar, itu sekilas Indonesia Raya yang kami perdengarkan yang merupakan bagian dari persiapan jelang laga Indonesia kontra Bangladesh. Dan sesuatu lagi tentu tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar kick off ataupun dimulai pertandingan dari Indonesia malam hari ini. Dan sebelumnya kami sampaikan, sebelum tadi pertandingan sempat atau lapangan dari SUGBK sempat diguyur hujan meskipun tidak cukup lama, namun cukup deras ketika para pemain melakukan pemanasan. Dan Indonesia pada malam hari ini akan turun dengan jersey kebanggaannya merah-merah-merah menghadapi Bangladesh yang menggunakan jersey putih hijau representasi dari bendera kebangsaan mereka yang juga berwarna hijau merah. Demikian untuk sembilan pendengar yang kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Abdul Itu Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kak, ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Lintas Bintuhan Malam. Dan tanda waktu di studio sudah membawa kita pada pukul 19:52 waktu Indonesia Barat. 7 menit jelang pukul 20, saatnya Warta Berita Daerah Kaur malam ini akan hadir menemani Anda. Dan masih menemani Anda di musik dan informasi untuk malam ini. Tetap setia di 98,8 FM.

0: Tip siaga bencana. Data historis menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia merupakan wilayah rawan bencana tsunami. Sebagai sebuah gejala alam, tsunami tidak mungkin dicegah. Yang mungkin dilakukan adalah mengurangi resiko atau dampak negatifnya semaksimal mungkin, yaitu dengan mengikuti sistem peringatan dini. Meliputi segala kegiatan yang berkaitan dengan deteksi dini penyebab tsunami, kemungkinan timbulnya tsunami, prediksi penyebaran tsunami, mencermati informasi secara tepat dan akurat. Dengan sistem peringatan dini yang mapan, proses evakuasi dapat kita lakukan sedini mungkin sebelum gelombang tsunami mencapai wilayah-wilayah yang bersangkutan. Untuk Anda yang tinggal di wilayah pantai yang rawan tsunami, pahami berbagai tanda alami yang mungkin mendahului kejadian tsunami. Metode evakuasi efektif, mengikuti simulasi evakuasi massal yang diadakan oleh pihak-pihak terkait. Tips siaga bencana ini dipersembahkan oleh Mercy Corps Indonesia dan RRI.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: Gama dari hati ke hati baru saja berlalu dan sudah membawa kita pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saatnya kami ajak Anda untuk menyimak warta berita daerah malam ini.
1: Mengudara dari puncak Pondok Pusaka Bintuhan, Sahase Sehijian. Inilah RRI Bintuhan 98,8 FM dan RRI Digital.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Selamat malam, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, Bintuhan dengan Warta Berita Daerah, edisi Kamis 1 Oktober 2026. Sari berita, penggiat literasi di Kabupaten Kaur berharap tingkat literasi masyarakat akan terus berkembang di tengah era global saat ini. Seginim ditarget jadi sentra padi utama Provinsi Bengkulu, dan inilah warta berita daerah selengkapnya dibacakan oleh Bobby Mawardi. Seginim ditargetkan menjadi sentra padi utama Provinsi Bengkulu. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Tendius Afriawan.
2: Bupati Bengkulu Selatan Haji Rifai Tajudin bersama Wakil Bupati Yefri Sudianto memimpin langsung kegiatan panen raya padi di KWT Anugrah, Desa Darasawa, Kecamatan Seginim. Agenda pertanian strategis ini digelar sebagai bentuk dukungan nyata pemerintah daerah terhadap penguatan ketahanan pangan lokal. Pemkab Bengkulu Selatan terus mendorong kawasan Seginim dan Air Nipis sebagai pusat sentra produksi padi terbesar di Provinsi Bengkulu melalui pemanfaatan benih unggul baru berkapasitas panen hingga 9,8 ton. Bupati Bengkulu Selatan Haji Rifai Tajudin menegaskan komitmennya untuk menjamin ketersediaan pasokan air irigasi secara maksimal agar lahan pertanian warga tidak mengalami kekeringan. Pihaknya menyatakan kesiapan untuk turun langsung mengawal pembukaan pintu air demi memastikan produktivitas lahan sawah tetap berjalan optimal sepanjang musim tanam. Rifai berharap momentum panen raya ini dapat mempererat kolaborasi antara Pemkab dan kelompok tani demi mewujudkan Bengkulu Selatan yang mandiri pangan.
3: 9,1 ton. Nah, mudah-mudahan benih ini yang hari ini 7,8 ton yang nanti disebarkan ke tani kita di Kecamatan Air Nipis dan Seginim, hasilnya memang harus luar biasa. Dan kami berkomitmen dengan Pak Yefri, tidak ada alasan petani di Seginim Air Nipis tidak dapat air. Indikatornya ketika orang Sungai Keriak tidak ada air, tanpa Bapak Ibu Pak, langsung besoknya saya sudah bawa air ke pintu-pintu bendung yang dibuka untuk airnya lebih masuknya lebih besar.
2: Lebih lanjut, Bupati Bengkulu Selatan Haji Rifai Tajudin mengatakan sektor pertanian yang produktif dinilai menjadi pilar utama dalam meningkatkan taraf kesejahteraan ekonomi masyarakat pedesaan di Kabupaten Bengkulu Selatan. Pemerintah daerah berjanji akan terus mendampingi para petani melalui penyediaan sarana penunjang pertanian yang memadai dan berkualitas. Seluruh rangkaian kegiatan panen raya tersebut berlangsung antusias serta memperkokoh posisi Bengkulu Selatan sebagai daerah penyangga pangan utama di Provinsi Bengkulu. Tendius Afrewan, RRI Bintuhan, melaporkan.
1: Pegiat literasi di Kabupaten Kaur berharap tingkat literasi masyarakat akan terus berkembang di tengah era global saat ini. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Rohil Minata.
4: Penggiat literasi di Kabupaten Kaur berharap dengan banyaknya konten-konten yang menggaungkan literasi bisa berdampak kepada meningkatnya literasi di Kabupaten Kaur, sehingga ke depan literasi ini bisa terus berkembang dan maju. Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan dukungan nyata melalui penyediaan fasilitas membaca yang memadai di setiap desa. Sinergi antara pemerintah dan komunitas lokal menjadi kunci utama untuk mempercepat pemerataan akses informasi tersebut. Selain itu, para pemuda di Kabupaten Kaur perlu diajak aktif menjadi motor penggerak kampanye membaca di media sosial. Kehadiran mereka sebagai kreator konten digital akan memberikan warna baru yang lebih segar dan menarik bagi generasi muda. Tasman, salah seorang penggiat literasi di Kabupaten Kaur, mengatakan sekolah-sekolah juga memegang peranan penting dalam menumbuhkan kebiasaan membaca sejak usia dini melalui program yang menyenangkan. Guru dapat memanfaatkan konten literasi digital yang ada sebagai bahan penunjang pembelajaran di dalam kelas.
5: Kalau untuk peningkatan literasi, tentunya dengan banyaknya konten-konten yang menggaungkan literasi, ya tentu saja mudah-mudahan ya literasi yang ada di kita Kabupaten Kaur tentunya khususnya itu akan semakin meningkat dan semakin berdampak pada masyarakat.
4: Tantangan geografis yang ada di beberapa wilayah luar pusat kota tentu harus disiasati dengan program perpustakaan keliling. Langkah jemput bola ini dinilai sangat efektif untuk menjangkau menjangkau anak-anak yang tinggal di pelosok daerah. Melalui kolaborasi yang kuat dari berbagai pihak, ruang-ruang baca publik akan semakin hidup dan ramai dikunjungi warga. Masyarakat tidak lagi memandang literasi sebagai sebuah kewajiban, melainkan kebutuhan hidup sehari-hari. Dampak positif dari gerakan ini nantinya tidak hanya meningkatkan minat baca, tetapi juga mengasah kemampuan berpikir kritis masyarakat. Kabupaten Kaur pun siap mencetak generasi emas yang cerdas, adaptif, dan mampu bersaing di era global. Demikian Rohil Minata, Redi Bintuhan, melaporkan.
1: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur terus mematangkan persiapan menghadapi rapat pleno pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB triwulan ketiga tahun 2026 sebagai langkah strategis jajaran komisioner KPU Kaur. Belum lama ini melakukan kunjungan koordinasi langsung ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten Kaur. Anggota Komisioner KPU Kabupaten Kaur Didi Iswandi mengungkapkan bahwa koordinasi ini sangat krusial untuk memastikan ketersediaan serta validitas data kependudukan. Menurutnya, data tersebut akan dijadikan bahan utama dalam proses pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan agar hasil akhir semakin akurat, mutakhir, dan berkualitas tinggi. Langkah kolaboratif ini sekaligus menjadi bukti nyata pentingnya sinergi antar instansi pemerintah dalam mewujudkan daftar pemilih yang valid. KPU Kaur berharap penguatan kerja sama ini dapat menjadi fondasi kokoh bagi penyelenggaraan pemilu yang demokratis, transparan, dan berintegritas di masa mendatang.

0: Dinas Kesehatan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Antisipasi data pemilih anomali, Bawaslu Kabupaten Kaur perketat koordinasi dengan Dukcapil Kaur. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Danu Yogyarto.
1: Bawaslu Kabupaten Kaur mengakui koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat selama ini masih kurang intensif. Anggota Komisioner Bawaslu Kaur Hendra Gunawan mengungkapkan koordinasi terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB biasanya baru dilakukan menjelang tahapan rapat pleno per tribulan. Menyikapi hal tersebut, pihak Bawaslu Kaur berkomitmen untuk mengubah pola komunikasi demi menjaga validitas data pemilih. Kedepan, jika ditemukan adanya anomali atau kejanggalan data, Bawaslu Kaur akan langsung bergerak cepat melakukan koordinasi dengan Dinas Dukcapil Kaur tanpa harus menunggu jadwal pleno per triwulan.
2: Untuk selama ini koordinasi kami masih cukup terbatas kalau saya katakan, karena tidak setiap bulan kami melakukan koordinasi. Biasanya koordinasi kami lakukan menjelang pleno seperti ini, pleno PPDB per triwulan. Nanti ke depan kalau melihat pergerakan data nanti, misalnya kami melihat ada data yang anomali misalnya kan, tentu nanti kami akan koordinasikan segera ke Dinas Dukcapil.
1: Ditambahkan oleh Hendra, langkah proaktif ini diharapkan dapat meminimalisir kekeliruan data pemilih sejak dini demi kelancaran tahapan pemilu ke depan. Dari Kota Bintuan, Danu Yogyarto melaporkan.
0: Kapolres

Wiwin Syamsul Arifin menegaskan bahwa silaturahmi ini krusial untuk memperkuat sinergitas bersama Bawaslu serta KPU Kabupaten Kaur dalam mendukung pelaksanaan tugas setiap lembaga. Pihaknya menilai sinergi yang solid antar instansi menjadi kunci utama untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan sejak dini di lapangan. Wiwin berharap kerja sama lintas sektor tersebut dapat terus berjalan harmonis pada setiap tahapan agenda kelembagaan di daerah. Pihak Bawaslu maupun KPU Kabupaten Kaur menyambut positif kehadiran jajaran Polres Kaur dalam merawat komunikasi antar lembaga. Pertemuan kekeluargaan tersebut diakhiri dengan komitmen bersama untuk saling mendukung peran masing-masing serta menjaga profesionalisme demi mewujudkan iklim daerah yang aman dan damai. Melalui kondisi koordinasi berkala yang kian solid, stabilitas Kamtibmas di Kabupaten Kaur dipastikan dapat terus terjaga secara optimal. Anggota Kodim 0408 Bengkulu Selatan melaksanakan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 di kantor Bupati Bengkulu Selatan. Peringatan tersebut menjadi momentum untuk mengenang sejarah nasional sekaligus memperkuat komitmen terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Pasi Ops Kodim 0408 Bengkulu Selatan Letu Infantri Haryanto Aswandi mewakili Dandi mengatakan peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk menghayati sekaligus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila merupakan dasar negara dan menjadi landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena itu nilai-nilai Pancasila harus terus dijaga, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, makna peringatan tersebut tidak berhenti pada pelaksanaan upacara, tetapi perlu diwujudkan melalui sikap dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ia juga mengingatkan pentingnya memelihara kebersamaan di tengah keberagaman dengan mengedepankan gotong royong, persatuan, dan toleransi. Harga cabai rawit merah di pasar Impres Bintuhan saat ini masih terbilang tinggi, bahkan harganya naik hingga 80%. Salah seorang pedagang cabai, Nipi Rizda, mengatakan untuk saat ini harga cabai rawit merah berkisar di kisaran Rp80.000 untuk yang paling murah, sedangkan harga tertinggi mencapai Rp95.000 per kilogram. Selain harganya yang tinggi, pasokan cabai rawit merah diakui oleh pedagang cukup sulit didapat. Kondisi tersebut membuat tidak banyak pedagang di pasar Impres yang menyediakan cabai rawit merah untuk dijual kepada konsumen. Selain itu, untuk cabai merah saat ini sedikit alami penurunan dari yang selama ini Rp70.000 per kilogram menjadi Rp60.000 per kilogram. Meski alami penurunan, konsumen menilai harga cabai merah masih tergolong tinggi. Berbeda dengan cabai, bawang merah dan bawang putih justru masih stabil. Masing-masing dibanderol Rp35.000 per kilogram. Pedagang sangat berharap harga dan pasokan cabai dapat segera normal sehingga harga jual pada konsumen dapat lebih terjangkau. Saudara, demikian Warta Berita Daerah produksi RRI Bintuhan edisi Kamis 1 Oktober 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bobby Mawardi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Jika berkunjung ke Bengkulu, sempatkan singgah sejenak ke rumah pengasingan Bung Karno yang terletak di Kelurahan Anggut, Kecamatan Ratu Samban, Bengkulu. Sebuah rumah bergaya lama yang dulunya milik seorang saudagar Tionghoa, kini telah menjelma menjadi objek wisata sejarah. Karena disinilah Bung Karno menjalani masa-masa pengasingannya pada tahun 1938 hingga 1942 setelah dipindah dari ND Flores. Di rumah inilah Soekarno kemudian mengenal Fatmawati, gadis cantik dari kota Bengkulu yang kemudian dipersuntingnya menjadi istri. Rumah pengasingan yang didiami Bung Karno ini bukan hanya menjadi objek wisata sejarah Bengkulu, bahkan menjadi nominasi situs wisata sejarah terpopuler oleh Anugerah Pesona Indonesia 2018 yang digelar Kementerian Pariwisata. Bekas-bekas pengasingan Bung Karno dulu dijadikan objek wisata. Dari ranjang besi tempat tidur Bung Karno, ratusan eksemplar buku berbahasa Belanda di kamar dan ruang tamu, termasuk surat cinta Soekarno untuk Fatmawati. Surat cinta yang tak lekang oleh waktu.

Bengkulu terkenal dengan batik besure. Namun, jauh sebelum itu, Bengkulu memiliki tenun khas yang dinamakan Delama. Seiring waktu, saat ini tenun itu terlupakan. Batik besure masuk ke Bengkulu pada abad 16 bersamaan dengan Islam. Jauh sebelum Islam masuk, Bengkulu memiliki kain tenun Delama yang berasal dari Kabupaten Kaur, termasuk Kabupaten Rejang Lebong. Berbahan dasar benang kloy yang terbuat dari tumbuhan menjalar. Motif yang digunakan tenun Delama yakni garis pantai, pucuk rebung, siku keluang, perahu, dan manusia. Saat Islam masuk, tenun Delama mendapatkan sentuhan dari batik besure, semacam berakulturasi. Tenun Delama dan Ambindogan pada ratusan tahun sebelumnya digunakan masyarakat Rejang untuk keperluan adat, seperti pernikahan, kelahiran anak, dan persidangan adat. Ada tenun Delama dan Ambindogan yang wajib digunakan untuk mengambil sumpah dalam setiap sidang adat. Namanya kain sumpah. Kainnya merupakan tenun Delama.

98,8 FM RRI Bintuhan. Pendengar, Anda masih bersama kami di Lintas Bintuhan malam ya. 9 menit jelang kita beralih ke Minang Request ya untuk malam hari ini. Anda bisa bergabung bersama kami nanti untuk menyimak rangkaian lagu-lagu Minang 1 jam hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan masih musik dan informasi, beberapa lagu lagi saya hadirkan ya menemani Anda di Lintas Bintuan malam jelang kita beralih ke Minang Request. Dan pendengar, angin malam kadang-kadang asik untuk dinikmati ya bersama teman-teman begadang di luar ruangan. Tapi tahukah Anda bahwa ada risiko gangguan kesehatan ini yang disebabkan oleh angin malam ini? Di antaranya, secara medis ini angin malam bukanlah penyebab langsung suatu penyakit, tetapi suhu dan udara yang dingin dapat menurunkan daya tahan tubuh sementara serta memicu gangguan kesehatan. Dan risiko gangguan kesehatan akibat angin malam ini bisa menimbulkan flu dan pilek. Jadi udara malam yang dingin dan kering ini membuat saluran pernapasan mengering, sehingga lendir memproduksi lebih banyak dan lebih mudah menjebak virus ataupun bakteri penyebab selesma. Bisa menyebabkan masuk angin karena paparan suhu dingin dalam waktu lama ini memicu badan terasa kembung, pusing, pegal-pegal, dan tidak nyaman. Kemudian bisa juga memicu serangan asma ya, karena udara dingin dari angin malam ini dapat menyebabkan saluran nafas menyempit sehingga memperparah gejala bagi penderita asma ataupun bronkitis. Dan tentunya juga bisa memicu kelelahan tubuh karena seringnya beraktivitas hingga larut malam tanpa istirahat cukup membuat daya tahan tubuh menurun drastis. Nah, informasi dampak buruk akibat kita sering terpapar angin malam ini bisa diperoleh ya dari beberapa sumber. Ada Alo Dokter, PT K24 Indonesia, dan Rumah Zakat. Tetap setia bersama kami pendengar untuk menyimak rangkaian informasi dan musik malam ini. Terus akses informasi aktual lainnya dengan mengunjungi situs pemberitaan kami di rri.co.id. 6 menit jelang beralih ke lagu Minang malam ini. Kali ini ada ST12, Jangan Pernah Berubah.

untuk lagu-lagu pop Indonesia dan informasi untuk malam hari ini. Pendengar, pukul 21:03 saat ini, dan kami segera hadirkan lagu-lagu Minang di Minang Request ya. Anda bisa bergabung bersama kami via line telepon ataupun di WhatsApp di 0739-616-55 atau di WhatsApp di 0811-790-1655 ya. Bisa request lagu ataupun berbagi informasi ringan malam ini. Dan kita awali kebersamaan kita dengan lagu Minang dari David Istanbul featuring Ovi Pristi ya, dengan Kasih Sabateh Kawan. Dan tetap stay bersama kami, selesai lagu ini nanti Anda langsung bisa gabung bersama kami via line telepon.

0: Dan tanda waktu di studio sudah membawa kita pada pukul 21 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat. Barangkali tengah menikmati suasana santai bersama keluarga sambil menyusun kembali rencana ya untuk direalisasikan besok. Semoga saja istirahat malam ini berkualitas dan bisa memulihkan stamina ya, sehingga besok pagi bisa beraktivitas kembali dengan penuh semangat. Kita coba sapa di ujung telepon. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih?
1: Ini Bang Mawardi, ini Bang.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Udah lama abangnya, kangen ya.
1: Ya.
0: Kangen juga sama Pak Mawardi, udah lama nggak dengar suaranya nih.
1: Ya, dari pulang ke Kerui baru naik api kemarin.
0: Oh ya, gitu, pulang ke Kerui ya.
1: Ya, dari pulang ke Kerui ada ajan-ajan berdoa-berdoa, ada yang meninggal lah.
0: Jadi agak lama pulang kemarin ya.
1: Ya lama juga ya.
0: Tapi sekarang udah aktivitas di kebun lagi ya.
1: Ya, kemarin kita april datang ke kebunnya.
0: Udah musim belum?
1: Belum.
0: Nih, aktivitasnya apa sih kalau lagi belum musim gini?
1: Ini merawat-merawat batang-batangnya kopinya ini. Kalau ada cabang-cabangnya yang lebih dibuang.
0: Oh gitu ya, perawatan
1: batangnya gitu juga.
0: Ya. Kalau sambil perawatan itu ada buahnya nggak sambil dipetik?
1: Ya, dikit-dikit aja ada, kalau dikit-dikit aja bang.
0: Oh iya. Request lagu nih, atau aku udah pilihkan nih lagunya, ada Talambe Datang, Fauzan dan Franz. Kemudian Ipang dan Kintani, Kawin Tapaso. Lagu Hayati,
1: Kawin
0: Tapaso
1: aja,
0: aja ya.
1: Iya, iya.
0: Tapi kalau Pak Mawardi enggak tapaso kan kemarin?
1: Enggak. Cari sendirinya. Abang juga gitu juga kiranya.
0: Iya dong. Kirain dulu di
1: Terpaksa itu susah ya.
0: Kirain dulu dijodohin gitu. Jadi sama ibunya tuh tapaso.
1: Iya, iya.
0: Oke, okay. Salam-salam tuh siapa?
1: Ya, salam-salamnya sama Putra Jerman, Putra Asap, Andi Embun, Nasruddin Batulungun, Dang Yanto Dua Batan, Jebelai juga di Tanjung Sepi, dan Pak Pira juga tidak kelupaan. Sudah Bang, dari ASPZ aja Bang.
0: Oke deh, iya. Sambil ngopi apa, sambil apa nih malam ini?
1: Ya, sambil duduk-duduk, sambil minum-minum air teh aja.
0: Oh gitu. Ama ibunya udah ikut juga belum?
1: Ya, udah ikut juga. Udah sini juga ibu.
0: Oh iya, berdua dong berarti ya.
1: Ya, berdua.
0: Enggak kesepian dong.
1: Iya, enggak kesepi. Kalau sendiri itu kesepian.
0: Iya,
1: ya,
0: kesepian.
1: Cuma sendiri aja
0: kawannya, temennya ya. Oke deh Pak Mawardi, makasih ya.
1: Ya, terima kasih balik sama Bang Bobi. Selamat jalan ke tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Mawardi di pesisir barat dengan permintaan lagunya tadi, Kawin Tapaso dari siapa nih Kawin Tapaso tadi ya? Tadi dulu Ipang featuring Kintani ya. Dan pendengar, nanti Anda bisa gabung lagi via line telepon 0739616655, atau boleh juga inbox di Facebook ya, di Facebook RRI Bintuhan, dan di WhatsApp 0811 7901 655. Selamat malam untuk Rudy yang katanya malam ini pengen berkirim salam untuk teman-teman pendengar di Sumbaksel gitu ya. Ya, kalau dapat dari Lahat katanya pengen menjumpai teman-teman di Lahat malam ini. Kalau Lahat gak tahu juga ya, dapat gak ya siaran kita. Tapi kalau di Tanjung Sakti, di Oku Selatan, bahkan di Kepayang tuh ada yang bisa menjangkau siaran RRI Bintuhan. Lewat lagu yang akan saya putarkan juga, saya pengen membingkiskan lagunya buat pendengar setia, diantaranya ada PK. Apa kabar PK di Oku Selatan ya, sehat ya, mudah-mudahan lagi dengar nih. Kalau lagi di kebun dia pasti dengar ini. Untuk Pak Ani di Muara Saung, Pak Dayu,

0: apa kabar Pak Dayu sama teman-teman di Bukit Pandan? Untuk Bapak Rego alias Kang Di Hermawan, mudah-mudahan dengar ya malam ini. Katanya kalau lagi dengar, kalau lagi kebun pasti stay gitu ya, mendengarkan siaran RRI Bintuhan. Untuk Ayu Jamrida juga mudah-mudahan lagi dengar malam ini ya. Dan untuk sajian lagu-lagu Minang, pendengar akan hadir sampai pukul 22. Anda bisa bergabung kembali bersama kami via line telepon 0739 61655. Kita coba sapa lagi di ujung telepon. Halo, selamat malam.
1: Salam malam.
0: Josia Dima.
1: Yo, Bapang Vera.
0: Bapang Vera. Perlipun kabar.
1: Bapak Banyu dah.
0: Bapak Banyu perlipun ya. Jadi jadi ini beda ya. Gimana sehat. Kabarnya Pak Pera?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Oh, alhamdulillah.
1: Gak?
0: Gimana?
1: Hujan enggak?
0: Agak renyai-renyai. Kalau di sana gimana?
1: Agak renyai-renyai juga itu.
0: Kalau hatinya Pak Pera mendung bukan renyai.
1: Enggak, cerah banget.
0: Oh, cerah ya.
1: Cerah hatimu.
0: Oh iya dong, pastinya. Masih di ini ya, di Oku Selatan?
1: Iya, masih di Ampikor.
0: Oku Selatan atau Lampung Barat itu?
1: Perbatasan ini,
0: Bang. Oh, perbatasan ya.
1: Selatan, Lampung Barat.
0: Kalau Ranau itu memang perbatasan dia ya?
1: Iya.
0: Oke, Pak Pera, pilih lagunya nih. Aku sudah pilihkan biar enggak capek-capek nyari lagi.
1: Mencari Takabi aja.
0: Kasyah Mandi.
1: Takabi.
0: Itu Pak Pera ngomong apa lafalnya bukan Takabi ya. Kalau Takabe gitu. Tekebuat artinya Pak Pera.
1: Takabia
0: gak dirantau. Takabia, enggak takabia juga kali lafalnya itu ya. Takabe gak dirantau gitu ya.
1: Maksud aku mau gitu, tapi ya belum pas gitu.
0: Takabia. Boleh
1: membuatnya Pak Mardi Seling. Selamat didingi. Selamat malam.
0: Oh, selamat malam.
1: Dibingikan Lampung.
0: Oh, gitu ya.
1: Iya dong.
0: Iya, yes, itu kan campuran juga ya, Lampung, Jawa sama Semende.
1: Campur aduk kan, Bang?
0: Campur aduk.
1: Sunda, Jawa, Lampung.
0: Lampung.
1: Ya, Lampung.
0: Bukan Lempung, Lampung. Kalau Lempung itu beda lagi kalau bahasa Semendenya.
1: Wet gawon ini. Ada-ada aja maksudnya.
0: Iya gitu. Mantul. Makanya apa artikulasinya agak-agak dibenerin gitu ya. Kalau Lampung lah pakai A gitu, bukan Lempung.
1: Gitu. Ya. Kalau Lempung putih?
0: Iya, kalau putih Lempung itu beda lagi.
1: Umbut bias ya.
0: Oh. Putih Lempung lo umbut.
1: Lo umbut babot. Terus buat Pak Ani. Kalau udah keringinan sama ngegrimnya.
0: Pak Ani di Muara Saung kayaknya udah mulai hujan ya, di Muara Saung, di gunung soalnya.
1: Udah lama sih. Batu Gora dia itu.
0: Oh, di Batu Gora. Tuh, udah pernah ketemu belum dulu waktu Pak Pera masih di Muara Saung?
1: Belum, habis. Belum, baru dengar ini.
0: Oh, gitu.
1: Iya, Batu Gora dulu.
0: Tapi Pak Pera itu pindah-pindah terus ya, di perbatasan Muara Saung terus sekarang pindah lagi ke Oku Selatan.
1: Pokoknya lancar, Bang.
0: Kayak karena ini kemisur aja kamu.
1: Iya.
0: Kemisur pokoknya banget.
1: Kalau udah kemetir kayak itu kan cari rezeki ya, gimana ya?
0: Iya, gitu nah, ya. Gitu. Ya kalau rezeki itu dicari yang apa gitu ya, di mana ada tanah dingin di situ cari rezeki gitu ya.
1: Kalau aku enggak deh, Bang. Kalau ada rezeki yang bermanfaat berarti kan di sana kita ada rezeki.
0: Iya ya.
1: Terus buat Bu Linda. Kok mau Pak Le Sukari?
0: Pak Le ya.
1: Iya, Pak Le Sukari. Selamat dingin.
0: Selamat malam. Malam.
1: Terobat.
0: Sugeng Bapak Sugeng Wingi.
1: Wilujeng Wingi. Putra 16. Saya ada minta teman di Senggol katanya ada mengliman di Simpang Kandis kata Bung.
0: Oh gitu.
1: Di yang Wilujeng Wingi ya.
0: Mengliman ya itu berarti asli Lampung.
1: Pan Sunda. Itu.
0: Oh Sunda.
1: Iya, buat semuanya aja deh, Pak.
0: Oke deh, makasih ya Pak Pera ya.
1: Iya, ditunggu TKB tadi ya.
0: TKB.
1: Oh, Bu Datuk Padang Leban itu.
0: Iya, Datuk Padang Leban ya.
1: Oh, dah pulang itu Datuk.
0: Biasa dia lagi ini santai.
1: Bukan lagi garung-garut.
0: Garut apa? Iya. Oke, makasih Takabi.
1: Assalamualaikum.
0: Nah, jadi Pak Pera panggilnya Takabi sekarang.
1: Jadi ikut kan?
0: Abang Takabi. Ya, terima kasih Abang Takabi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kita dapat gelar baru nih buat Bang Pera ya. Abang Takabi. Dia yang maksudnya terikat gitu ya, Takabi. Gadis rantau gitu ya, terikat sama gadis rantau. Jadi yang gadis di kampung halaman jadi terlupakan gitu. Di belakang Pak Pera masih ada waktu nih untuk satu penelpon lagi. Halo, salam malam.
2: Malam.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
2: Lek Sukari.
0: Lek Sukari, kok nggak semangat sih?
2: Hah?
0: Nggak semangat?
2: Semangat.
0: Kecil suaranya.
2: Kecil ya.
0: Mm-mm. Kayaknya belum disemangatin sama Bude ya. Oke. Oke, mau request lagu apa nih, Le?
2: Lagunya.
0: Iya, Le.
2: Lama enggak balik. Lama enggak balik.
0: Lama enggak balik. Oke, kita di ini nih, Le. Lagu Minang, Le.
2: Gak ada nih lagu itu.
0: Lagu Minang apa tuh lama gak balik?
2: Alamo gak balik.
0: Alalamo, alalamo gak pulang. Ayo aku pilihkan aja ya lagunya. Ini nih, Cinto Jarak Jauh. Kebetulan tuh agak mirip sama yang tadi.
2: Salamo buat sempet niat tadi ya.
0: Abang Takabia tadi.
2: Oh. Habis mandi di danau
0: gitu. Di mana katanya Pak Pera, di mana? Di Danau Ranau. Emang gak kedinginan apa malam-malam di Danau Ranau?
2: Tadi dusun apa di Danau Ranau tuh?
0: Ya di danaunya kali.
2: Kalau di danaunya tuh.
0: Iya, lupa namanya daerahnya. Kalau gak salah apa ya?
2: Ya aku pernah di merantau di kampung danau tuh. Di dusun Lombok.
0: Oh gitu. Cuacanya dingin apa panas sih di situ?
2: Panas.
0: Oh panas. Bukan dingin ya?
2: Panas. Apa pulau ngalih-ngalih saja Pak Beran?
0: Pindah-pindah dia.
2: Dulu di Marasawong.
0: Dulu di Marasawong, terus di Lampung.
2: Di Lempong.
0: Malempong katanya. Itu kalau Lempong itu ini kita ibaratkan sama Bu Linda gitu ya, Lempong gitu, Lempong.
2: Amo kata jemur Jawa Lempong tuh tanah kuning.
0: Iya, kalau Jawa tanah kuning, kalau kami itu kayak empuk gitu, Lempong. Kalau daerah kami.
2: Kayak Pak Pera kan ya, Lempong.
0: Lempong gitu ya. Itu karena kalau Semendu itu biasa daerah saya itu artikulasi itu agak kurang ini, itu kurang dibuka gitu.
2: Amo ini asli Semenda.
0: Asli Semah.
2: Semah. Ruan Mangedogawa. Aku Pak Pera Keruan.
0: Pak Pera Keruan, aku enggak tahu kalau bahasa Lampung aku mentah banget. Oke, salam-salamnya untuk siapa nih, Lek?
2: Salam-salam buat JPR, Mbak Lembut Miot tadi, Pra Asap, Pak Ani, Dian, kandek gale-galenya lah.
0: Kandek gale-galenya tanpa ya.
2: Terkecuali.
0: Pocumun di kesayanganmu, kok nggak ada suaranya?
2: Ah? Mana? Alang kok.
0: Oh. Udah dibikinin kopi belum sama ayang bebnya?
2: Lalu dia dua kalinya.
0: Oh, dua kali. Ya. Tadi pagi sekali, malam ini sekali gitu kan?
2: Saya mau tangan dua kali.
0: Oh, gitu. Oke deh, makasih ya.
2: Tiap hari hujan saja sini, Bang. Tiap hari hujan.
0: Waduh, enak ya di situ ya. Udah hujan, kalau di sini belum nih.
2: Kalau di sini lah, siang malam hujan.
0: Malam, oh. Tapi enak juga kalau udah hujan berarti udah bisa bercocok tanam.
2: Ya nanam apa lain sawo lebih lagi enak.
0: Ya mungkin nanam-nanam apa gitu cabe.
2: Palingnya lah kata Pak Mawardi tadi lah ngelok-ngelok di batangnya.
0: Ya tapi kan udah lagi musim berbunga juga kan deh ya.
2: Ya.
0: Kalau
2: mulai ini. Mulainya
0: hong. Iya, kalau berbunga itu kan perlu siraman hujan juga kan biar bunganya ya bisa sukses jadi buah.
2: Itulah Man Bang Bobi.
0: Matur nuwun ya. Ya, makasih banyak udah gabung juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, kita dengarkan 3 buah lagu dan selepas ini nanti bisa gabung lagi bersama kami via telepon 0739 616 55 untuk request lagu, berkirim salam ataupun berbagi informasi ringan.

Pesta Lemang di Kaur. Berbagai tradisi budaya masih mengakar di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Seperti tradisi menyambut panen hasil pertanian yang dilakukan dengan Pesta Lemang dilakoni masyarakat Kecamatan Padang Guci, Kabupaten Kaur. Sebelum panen dimulai, warga memasak lemang dalam jumlah banyak di rumah petani yang ingin memanen hasil sawahnya. Proses memasak lemang dilakukan dengan cara tradisional. Beras ketan dimasukkan ke dalam batang bambu yang sedikit muda. Selanjutnya, dibakar di atas bara api. Tradisi memasak lemang bukan hanya digelar saat panen raya padi, namun juga digelar saat masyarakat ingin melakukan prosesi pernikahan. Lemang di Kaur juga jadi menu tradisional saat menyambut tamu-tamu besar. Proses pembuatan lemang menjelang panen raya biasanya selalu melibatkan keluarga besar si petani serta warga sekitarnya. Lemang selanjutnya dibawa ke pondok sawah dan di sana akan digelar doa bersama untuk memperoleh keberkahan. Selepas doa, lemang baru akan dimakan bersama-sama. Selanjutnya, masyarakat menggelar panen raya padi secara gotong royong di area sawah milik warga.

Benteng Anna adalah salah satu benteng peninggalan Inggris yang terdapat di pesisir barat Sumatera. Tepatnya berada di wilayah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Benteng Anna didirikan oleh kolonial Inggris atau East India Company pada tahun 1798 di tepi Sungai Selagan yang berada di Kabupaten Mukomuko. Pada saat itu, benteng ini dipergunakan oleh Inggris untuk pertahanan perang dan aktivitas perdagangan hasil bumi. Nama Benteng Anna diambil dari nama seorang bangsawan Inggris, yaitu Keningin Anne van Engelen. Karena letak Benteng Anna persis di sebelah aliran Sungai Selagan, maka posisi ini kurang menguntungkan bagi kelangsungan Benteng Anna. Benteng Anna terancam abrasi. Di tahun 1950-an, Benteng Anna masih ada dan dengan bentuk utuh. Namun, dengan runtuhnya bangunan benteng menyebabkan bentuk asli benteng sudah tidak diketahui lagi wujudnya. Dari cerita masyarakat sekitar, ada yang menyebutkan di Benteng Anna terdapat lorong-lorong bawah tanah yang dapat menghubungkan Benteng Anna dengan Benteng York dan Benteng Marlborough yang ada di pesisir selatan Sumatera atau tepatnya di Kota Bengkulu. Walaupun Benteng Anna merupakan salah satu benteng dengan cagar budaya yang dilindungi oleh undang-undang, pada kenyataannya kondisi Benteng Anna rusak dan tidak terawat dan peninggalan meriam serta pelurunya pun telah hilang. Di samping itu, halaman yang cukup luas dengan hamparan rumput yang hijau sesekali waktu menjadi tempat bagi nelayan memasang atau menjahit jaring ikan dan masyarakat sekitar untuk beraktivitas. Memiliki Benteng Anna atau Fort Anna di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu menjadi sebuah kebanggaan bagi kita sendiri. Maka dari itu, perlu adanya kesadaran bagi kita untuk selalu menjaga dan melestarikan situs-situs bersejarah yang ada di Provinsi Bengkulu ataupun di Nusantara tercinta ini.

98,8 FM RRI Bintuhan. Pendengar masih bersama kami di Lintas Bintuhan Malam, dan mengundang Anda kembali untuk gabung di line telepon 0739 61655. Masih ada sisa waktu kita 8 menit ya, hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: jalan-jalan ke kampung Bali. Weh, ala kecil tapi. Batu jalan-jalan ke lubuk durian. Tak padek. Jadi, Iko mungkin padek. Jalan-jalan ke Bintuhan. Ayolah cikgu. Apa ni yang cik? Saya kau lagi tak buat pantun tadi ko.
1: Kau tu pula. Tadi ni yang saya dengar jalan-jalan, jalan-jalan. Jangan jauh-jauh ni yang ni tak pak.
0: Oi orang kau lagi ngarang pantun.
1: Bintuhan?
0: Bintuhan.
1: Emang kau tahu apa Bintuhan tu?
0: Tahulah. Nah iya cik ko. Saya baca ngecek, saya tahu tempatnya di mana.
1: Asal usul apa Bintuhan lah. Tahu tak ceritanya?
0: Kalau itu saya yang tak tahu. Emang ada cik ceritanya?
1: Ada lah.
0: Iya apa?
1: Cik Iko nak ceritanya.
2: Bintuhan merupakan ibu kota Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. Dulu, Bintuhan ibu kota Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Bengkulu Selatan. Konon, dahulu kala, Bintuhan berasal dari kata Bintuhan, yang mana dahulu masyarakatnya banyak terserang wabah penyakit bintu. Penyakit ini mewabah hampir ke seluruh kewilayahan Kaur pada zaman Belanda, sehingga masyarakat menyebutnya penyakit bintu. Karena semua masyarakat merata banyak terkena penyakit ini, disebutlah Bintuhan. Karena berkembang zaman, akhirnya orang lain yang datang berkunjung ke daerah ini ditanya mau kemana, mereka menjawab mau ke daerah Bintuhan. Lama-kelamaan, karena ejaan yang disempurnakan dan memperhalus bahasa, digantilah nama daerah ini dengan nama Bintuhan.
0: Oh, cak itu ceritanya. Kalau sejarah nama saya ko, cak mano kira-kira cik? Tahu dah?
1: Kalau itu, nama kau?
0: Iyo.
1: Tanya kek kau di belakang tu nah.
0: Pacar nian cik ko.

kami tuntaskan untuk lagu-lagu Minang ya, di Minang Request malam hari ini. Dan Anda bisa terus bersama kami untuk menyimak musik dan informasi sepanjang kebersamaan kita hingga tengah malam nanti. Kita akan mendengarkan Ruang Rindu selanjutnya ya, bersama Pro 1.

Sumbangsih Bengkulu meniti jalan menuju kemerdekaan Indonesia memang tidak bisa dihilangkan. Karena itu, di Bengkulu terdapat cukup banyak wisata sejarah. Jauh sebelum Bung Karno diasingkan di Bengkulu, dulu seorang Pangeran Ali Bashyah Prawira Diraja atau yang lebih dikenal dengan Sentot Ali Bashyah diasingkan di Bengkulu pada tahun 1833. Dia adalah seorang panglima perang pendukung Pangeran Diponegoro pada Perang Diponegoro. Setelah kekalahan Pangeran Diponegoro, Sentot dan para pengikutnya dimanfaatkan oleh Belanda untuk memerangi kaum Padri di Sumatera Barat. Karena dianggap bersimpati terhadap perjuangan kaum Padri, akhirnya Sentot Ali Bashyah dibuang hingga akhir hayatnya di Bengkulu. Beliau wafat pada 17 April 1885. Makam Sentot Ali Bashyah terletak di komplek pemakaman umum dan dikelilingi pagar tembok dan berpintu besi. Gapura pintu gerbang berbentuk kerucut, di dalamnya terdapat bangunan beratap dan di atas makam dihiasi dengan pilar seperti pintu gerbang. Dan terdapat ruang terbuka untuk pengunjung yang ingin berziarah. Hingga sekarang, makamnya dapat dikunjungi di Bengkulu, dikenal dengan Makam Sentot Ali Bashyah. Tempat ini menjadi satu di antara banyaknya wisata sejarah di Bengkulu.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

92,5 FM persatukan informasi dan inspirasi. Pendengar, Bulgaria selain punya sejarah yang panjang ya, negara yang indah ini juga sangat terkenal dengan kuliner khasnya, terutama yogurt. Bagi masyarakat Bulgaria, yogurt bukan sekedar sajian penutup biasa ya, melainkan bagian penting dari tradisi fermentasi susu sejak zaman kuno masyarakat Thracia. Uniknya lagi, rahasia kelezatan yogurt khas Bulgaria terletak pada mikroorganisme utamanya, yaitu Lactobacillus bulgaricus. Bakteri unik ini ditemukan pertama kali oleh ilmuwan asal Bulgaria bernama Stamen Grigorov pada tahun 1905, pendengar. Di sana, yogurt diolah jadi berbagai hidangan lezat. Salah satu yang paling populer itu adalah tarator, sup dingin menyegarkan berbahan dasar yogurt yang dipadukan dengan mentimun, bawang putih, dan taburan kacang kenari. Dengar, ini sangat cocok dinikmati saat cuaca hangat ya. Dan tidak hanya yogurt, pendengar, Bulgaria juga punya hidangan tradisional favorit lainnya, yaitu banitsa. Panganan khas ini berupa kue pastry renyah berlapis yang diisi dengan campuran telur dan keju putih gurih. Banitsa ini sering disantap saat sarapan atau momen perayaan penting masyarakat setempat, pendengar. Menarik sekali ya, dari sejarah hingga kelezatan kulinernya, Bulgaria selalu punya cerita unik untuk dinikmati, pendengar. Baik, tadi singlenya Hanson Bab sudah Anda simak. Kita beralih ke James Blunt. Saya punya single yang berjudul Stay the Night. Tetap di Pro 1 Radio Bengkulu.

Pancasila sebagai ideologi bangsa telah terbukti sebagai pohon bangsa yang kokoh dan sakti dari berbagai gangguan selama 72 tahun berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Abadilah Pancasila, jayalah Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Fenomena pemanasan global dan menipisnya lapisan ozon akibat peningkatan emisi gas rumah kaca secara berlebihan di atmosfer melalui penggunaan bahan bakar fosil, deforestasi, dan aktivitas manusia lainnya telah berdampak negatif bagi keberlanjutan ekosistem pesisir dan lautan. Di antaranya, komunitas terumbu karang mengalami pemutihan sehingga menurunkan produksi perikanan karang. Meningkatnya radiasi ultraviolet B yang masuk ke perairan sehingga menghambat proses fotosintesis dan pertumbuhan fitoplankton sebagai produsen primer dan penyerap CO2 terbesar di perairan laut. Terancamnya hewan laut dari kepunahan akibat meningkatnya suhu dan penurunan salinitas perairan laut. Naiknya permukaan laut akibat mencairnya es di kawasan kutub bumi dapat merendam kawasan pesisir dan menenggelamkan pulau-pulau kecil. Semuanya berpotensi mengancam keberlangsungan ekosistem pesisir dan lautan sebagai penyangga kehidupan manusia.
1: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1 FM.

0: happy end.
1: Pancasila sebagai ideologi bangsa telah terbukti sebagai pohon bangsa yang kokoh dan sakti dari berbagai gangguan selama 72 tahun berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Abadilah Pancasila, jayalah Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Pencerah Jiwa. Tafakur Diri, karya Profesor Buya Hamka. Jika kita memelihara kebencian atau dendam, maka seluruh waktu dan pikiran yang kita miliki akan habis begitu saja, dan kita tidak akan pernah menjadi orang yang produktif. Kekurangan orang lain adalah ladang pahala bagi kita untuk memaafkannya, mendoakannya, memperbaikinya, dan menjaga aibnya. Bukan gelar, bukan jabatan, bukan kekayaan yang menjadikan orang menjadi mulia. Jika kualitas pribadi kita buruk, semua itu hanyalah topeng tanpa wajah. Ciri seorang pemimpin itu baik akan tampak dari kematangan pribadi, buah karya, serta integrasi antara kata dan perbuatannya. Jika kita belum bisa membagikan harta atau membagikan kekayaan, maka bagikanlah contoh kebaikan, karena hal itu akan menjadi sebuah tauladan. Jangan pernah menyuruh orang lain untuk berbuat baik sebelum menyuruh diri sendiri. Awali segala sesuatunya untuk kebaikan dari diri kita sendiri. Pastikan kita sudah melakukan yang terbaik dan beramal hari ini, baik dengan materi, dengan ilmu, dengan tenaga, atau minimal dengan senyuman yang tulus. Para pembohong akan dipercaya oleh kebohongannya sendiri. Orang yang jujur akan menikmati kemerdekaan dalam hidupnya. Bila memiliki banyak harta, maka kitalah yang akan menjaga harta. Namun jika kita memiliki banyak ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita. Bila hati kita bersih, tidak ada waktu untuk berpikir licik, curang, atau dengki sekalipun terhadap orang lain. Bekerja keraslah bagian dari fisik, bekerja cerdas merupakan bagian dari otak, sedangkan bekerja ikhlas adalah bagian dari hati. Jadikanlah setiap kritik, bahkan penghinaan yang kita terima, sebagai jalan untuk memperbaiki diri. Kita tidak pernah tahu kapan kematian akan menjemput kita, tapi yang kita tahu adalah kematian itu pasti datang. Dan seberapa banyak bekal pengetahuan Al-Quran dan Al-Hadis yang kita miliki untuk menghadapi kematian.

pendengar, tuntas kebersamaan kami menemani Anda sepanjang hari ini melalui 98,8 FM edisi hari Kamis 1 Oktober 2026. Mewakili kerabat kru yang bertugas, kami undur diri dan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar, di mana saja Anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bin Tuhan di udara melalui FM 98,8 MHz kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi hari Jumat 2 Oktober 2026. Saudara, selamat pagi. Selamat mengikuti program kami, informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Dari kawasan Pondok Pusaka Bin Tuhan, kami ucapkan selamat jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

pencerah jiwa. Ikhlas, sesuatu yang sulit namun harus kita lakukan di dalam kehidupan dan penghidupan di dunia ini adalah ikhlas. Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tidak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesali amal dan tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu urung bertanding. Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbaik prasangka, kamu tetap berjalan tanpa berpaling muka. Ikhlas itu ketika sepi dan ramai, sedikit atau banyak, menang atau kalah, kau tetap pada jalan lurus dan terus melangkah. Ikhlas itu ketika kau lebih mempertanyakan apa amalmu dibanding apa posisimu, apa peranmu dibanding kedudukanmu, apa tugasmu dibanding apa jabatanmu. Ikhlas itu ketika ketersinggungan pribadi tak membuatmu keluar dari barisan dan merusak tatanan. Ikhlas itu ketika posisimu di atas tak membuatmu jumawa, dan ketika posisimu di bawah tak membuatmu enggan bekerja. Ikhlas itu ketika khilaf mendorongmu minta maaf, ketika salah mendorongmu berbenah, ketika tertinggal mendorongmu mempercepat kecepatan. Ikhlas itu ketika kebodohan orang lain terhadapmu tidak kau balas dengan kebodohanmu terhadapnya. Ketika kezalimannya terhadapmu tidak kau balas dengan kezaliman juga terhadapnya. Ikhlas itu ketika kau bisa menghadapi wajah marah dengan senyum ramah. Kau hadapi kata kasar dengan jiwa besar. Dan ketika kau hadapi dusta dengan menjelaskan fakta dan data. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan mereka tidak diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agama yang lurus. Dan mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itu agama.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma fatihna fiddin wa 'allimna fit ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar yang dirahmati Allah, apa ya, kita hari ini cerita tentang menangis ya. Bunga akan ceritakan bagaimana ada seorang laki-laki bernama Dinar. Dia biasa dipanggil Al-Ayyar gitu. Si muda, punya fisik yang perkasa gitu ya. Usianya belum genap sih 30 tahun. Tapi di usia yang masih muda itu, waktu-waktunya ini banyak sekali ia habiskan pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Dia punya perilaku kasar, akhlaknya buruk, kata-katanya sering nyakitin orang, hatinya keras. Dia gak peduli siapapun melihatnya, bersedih. Apalagi menitikkan air mata tuh gak pernah kelihatan sama dia gitu. Nah ibunya setiap hari menasihati, gak pernah bosen gitu. Saking sayangnya pada anaknya, tapi namun sedikit pun tuh si anak

wahai Al-Ayyar, kalau saja kamu yang menjadi tulang ini, tentu jasadmu telah jadi tanah, terurai dan menjadi hina." Nah, bisikan itu membuat Al-Ayyar ini tersadar, para pendengar. Hatinya seolah-olah bangun, terjaga gitu, wajahnya pucat gitu. Dia nyesel gitu. Ada penyesalan ya. Segera menyelimuti jiwanya dari segala kealpaan, dosa-dosa dan maksiat yang pernah dia lakukan. Kemudian dia ingin bertaubat, para pendengar. Kepalanya ia tengadahkan ke langit. Kemudian dia mengatakan begini, "Ya Rabbi, ya Tuhanku dan pelindungku, kuserahkan segala urusanku kepadamu. Maka terimalah aku dan kasihani aku." Ini indah banget, Bunda. Ya, ayah ya. Indah sekali kalimat itu. Kalimat kesadaran yang apa ya, pertama kali diucapkan Al-Ayyar ini. Kalimat taubat yang diilhamkan Allah kepada seorang hambanya yang ia kehendaki kebaikan padanya. Jadi setelah mengucap itu, pemuda tersebut bergegas untuk kembali ke rumah, ingin menemui ibunya. Dengan yang wajah pucat gitu, ia melempar apa, dia ngomong, dia nanya ke ibunya, "Wahai bunda, hukuman apa yang pantas bagi seorang budak yang lari dari tuannya ketika tuannya menemukannya?" Ibunya jawab gini, "Tidak diberi pakaian dan makanan yang layak, lalu tangannya diikat dan kakinya dibelenggu. Kalau begitu, beri aku jubah yang tipis dan terigu atau gandum kering gitu, serta dua buah tali pengikat. Lakukan itu padaku seperti dilakukan kepada seorang budak yang lari. Semoga Allah Tuhanku melihat kesalahanku dan menyayangi aku," pinta si pemuda bernama Al-Ayyar ini. Dan ibunya memenuhi, para pendengar, permintaan anaknya ini. Kemudian tak kalah malam tiba, pemuda itu menangis, merintih, sambil bilang begini dalam diri sendiri ya, "Celaka kamu Al-Ayyar, apakah kamu punya kekuatan berada di atas api neraka? Bagaimana kamu berani mengundang kemarahan Tuhanmu yang maha perkasa?" Kata-kata itu diulang-ulang terus, para pendengar, sepanjang malam hingga subuh menjelang. Ibunya sedih banget melihat anaknya seperti itu ya. Dia mengatakan, "Hai anakku, sayangilah dirimu." Tapi si anak menjawab, "Biarkan aku merasakan sedikit kelelahan agar kalau aku bisa istirahat lebih panjang, wahai bunda. Wahai ibu, sesungguhnya besok aku akan berdiri lama di hadapan Tuhanku yang perkasa. Sedang aku tidak tahu apakah aku akan diperintah untuk berteduh atau akan diperintah untuk berpanas-panas. Tapi berilah sedikit waktu untuk dirimu beristirahat, wahai anakku," kata ibunya. Al-Ayyar menjawab, "Bu, bukan istirahat yang aku cari. Sebab aku seolah melihat engkau dan manusia yang lain besok digiring ke surga, sedang aku akan diseret ke dalam neraka bersama para penghuninya." Setelah itu, si ibu pergi, para pendengar. Selang, kemudian sang pemuda kembali meneruskan tangisnya sambil ibadah, baca Al-Quran. Di antara ayat yang dia baca adalah, "Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semua tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu." Dia merenungi ayat ini, para pendengar, hingga tangisannya membawa tidak sadarkan diri, nangis terus. Ibunya kembali mendatanginya, lalu berusaha membangunkannya. Memanggilnya berkali-kali, tapi gak ada jawaban. Ibunya lalu berkata, "Wahai buah hatiku, pelipur laraku, kalau kita tak lagi bertemu, di manakah gerangan kita akan bertemu?" Dengan suara lirih, lagi pelan, si anak menjawab, "Wahai ibuku, jika engkau tak menjumpaiku di hamparan padang mahsyar, maka bertanyalah pada malaikat penjaga neraka tentang keberadaanku." Setelah itu lelaki tersebut menghembuskan nafas terakhir. Al-Ayyar meninggal dunia, para pendengar. Ia pergi menghadapi Rabb-nya untuk selamanya dalam kedamaian iman. Ini sebuah akhir kehidupan yang baik, husnul khatimah. Semula menjadi manusia yang berlumur dosa, keras hati, tapi setelah itu ia kembali kepada Rabb-nya. Membawa hati yang bersih bersama tangisan penyesalan, para pendengar, yang kemudian mengantarkannya pada husnul khatimah. Jadi menangis itu perlu, para pendengar, karena memang banyak hal yang harus kita tangisi. Dan banyak pula yang bisa membuat kita menangis. Ini bukan sekedar menangis ya, tapi menangis atas dasar hati. Sebab hati kita lah yang bisa membuat tangis kita punya makna, punya manfaat. Menangis itu perlu, karena menangis akan menambah kekhusyuan kita.

Allah berfirman dalam surat Al-Isra ya, ayat 109, dan Allah ya menyebutkan, dan mereka menyungkur atas muka mereka ya sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk. Dan menangis itu perlu, karena Rasulullah SAW telah menganjurkan kita menangis di banyak tempat dan di banyak momen. Pertama, pada saat kita membaca Al-Quran, beliau bersabda, bacalah Al-Quran dan menangislah. Jika engkau tak bisa menangis, maka berpura-puralah menangis. Yang kedua, pada saat rasa takut kita kepada Allah hadir, karena tangis kita di sini akan memberi kita keselamatan, beliau bersabda, tidak masuk neraka seorang laki-laki yang menangis karena apa ya, tidak akan masuk neraka seorang laki-laki yang menangis karena takut kepada Allah hingga air susu kembali ke dalam kelenjarnya, dan tidaklah berkumpul debu di jalan Allah dan asap neraka jahanam. Insyaallah. Hadis rawahu Tirmidzi. Dan yang ketiga, pada saat kita menyebut nama Allah dan menyendiri bersama Allah, sebab beliau menyebutkan gini, bahwa salah satu golongan yang akan mendapatkan naungan Allah, kata Rasulullah SAW tadi ya, kelak pada hari kiamat adalah orang yang menyebut Allah dalam kesendiriannya gitu, lalu kedua matanya berlinang air mata. Muttafaq alaih. Jadi itu yang ketiga. Dan yang keempat, saat kita mendengarkan nasihat-nasihat keimanan, seperti kata Irbad bin Syariah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menasihati kami, sehingga hati kami dengan sebuah nasihat yang membuat mata kami berderai dan hati kami bergetar. Yang kelima, ketika kita berada di waktu sore setelah melampaui perjalanan hari-hari dengan segala macam jenis amal dan aktivitas, bagaimana ada cerita tentang salah seorang sahabat Adhab bin Mazahim, beliau itu menangis gitu, jika ia telah berada di waktu sore. Nah, ditanya, apa yang membuatmu menangis? Ia menjawab, aku tidak tahu mana di antara amalku yang terangkat ke langit hari ini. Yang keenam, saat kita tertinggal melakukan sebuah amal yang utama, sebagaimana Sa'ad bin Abdul Aziz rahimahullah yang selalu menangis kala ketinggalan salat berjamaah, kita perlu menangis karena banyak tempat dan momen yang memang mengharuskan kita menangis. Menangis itu perlu para pendengar, karena dengan menangis itu menandakan kita sehat loh. Ya, saat mengawali hidup kita di dunia ini, kita membukanya dengan tangisan gitu. Nah, kita menandakan kalau kita lahir dalam keadaan sehat, yaitu dengan menangis. Bayi yang lahir itu kan nangis ya. Nah, orang beriman yang menangis, khilaf salahnya ditangisin ya, dosa-dosanya ditangisin ya, menandakan bahwa ia memiliki iman yang sehat ya. Sehingga seorang hamba yang menangis karena rasa takutnya kepada Allah ya, itu merupakan apa, kalau Bunga bilang sih sensitivitas gitu ya. Ya, takutnya kepada Allah menandakan hatinya sehat. Seorang pemimpin yang menangis ketika melihat penderitaan rakyatnya menandakan bahwa sensitivitasnya masih bekerja. Masyarakat awam yang menangisi ketidakadilan dan kezaliman menandakan bahwa tali persaudaraannya, jiwa sosialnya dan kepekaannya masih sehat. Jadi kita perlu menangis karena memang banyak hal yang semestinya membuat kita menangis para pendengar, khususnya dalam menjalani rumitnya perjalanan hidup kita. Dan menangis bukanlah pertanda bahwa kita lemah gitu, apalagi cengeng gitu ya. Tapi karena kita punya hati, maka menangislah bersama kesucian hati dan jiwa kita, agar kelak kita bertemu Allah dengan membawa hati kita yang selamat. Seperti yang Bunga ceritakan tadi ya, bagaimana kisah salah seorang laki-laki solih gitu ya, yang bernama Al-Ayyar tadi gitu. Bagaimana Allah ya, memberikan keberkahan kepada hatinya yang selamat ya. Bagaimana hatinya terjaga, jangan sampai melakukan kelalaian. Nah, inilah ya, bahwa kita perlu menangis bukan karena kita lemah, tapi karena kita punya hati. Dan menangis itu adalah ekspresi yang dimiliki manusia yang punya banyak makna dari latar belakang. Dan menangis itu adalah kebutuhan jiwa kita yang memiliki wajah gitu, tidak sekedar bertanda sebuah kelemahan seperti anak kecil yang nangis ya para pendengar. Bukan karena kita lemah, kita perlu menangis karena kita punya hati. Kita merespon segala keadaan dan peristiwa, menangisi dosa-dosa kita,
kita perlu menangis gitu, karena kita punya hati yang membuktikan bahwa kita manusia masih punya rasa gitu. Ya, menangis kan bisa jadi ya, orang yang kuat tidak akan tega melihat orang-orang lemah hidup dan ketertindasan, misalnya terpenjara dalam ketidakadilan. Sebaliknya orang yang nggak punya hati nggak ada respon untuk hal-hal yang semacam itu. Nggak perlu ada tangis untuk keadaan seperti itu gitu. Kemudian kita melihat ya, ada kegelisahan gitu ya. Ya menangis karena hati mengenali beratnya beban tanggung jawab gitu. Dan setiap kita tentu punya tanggung jawab. Dan untuk tanggung jawab itu pastinya sesekali kita perlu menangis juga gitu. Bukan karena lemah dan merasa lemah, tapi karena kita punya hati yang harus kita jaga untuk meresapi bahwa beban dan tanggung jawab kita itu tidaklah mudah. Ya, ya banyak sekali ya, bagaimana nangis itu perlu, bukan karena kita lemah, tapi karena kita punya perasaan. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah mata seorang meneteskan air mata kecuali Allah akan mengharamkan tubuhnya dari sentuhan api neraka. Dan apabila air matanya mengalir di pipi, maka wajahnya tidak akan terkotori oleh debu kehinaan. Jika seseorang pada satu kaum menangis, maka kaum itu akan dirahmati. Tidaklah ada sesuatu yang tak mempunyai kadar dan batasan kecuali air mata. Sungguhnya air mata dapat memadamkan lautan api neraka. Terhadap Allah, zat dan kekuasaannya, banyak hal yang selayaknya membawa kita pada rasa takut itu, para pendengar. Tentang dosa-dosa kita yang terus menumpuk, tentang usia kita yang setiap waktu bisa berakhir, tentang kerdilnya kita di hadapan Allah, dan tentang dahsyatnya huru hara kiamat dan siksaan bagi orang yang berbuat maksiat. Bagi yang punya hati, air matanya tentu akan berurai air mata, para pendengar. Seperti Salafus Shalih yang sering menangis karena mengingat dosa-dosa mereka. Utbah Al-Ghulam rahimahullah juga misalnya, ketika satu malam menginap di rumah salah seorang sahabat, tiba-tiba dia nangis gitu, terseduh-seduh saat menjelang subuh. Pagi harinya sang tamu bertanya, semalam hatiku terenyuh mendengar tangisanmu, ada apa gerangan? Demi Allah, tadi malam aku ingat saat-saat aku menghadap Allah. Jadi dia ngingetin bagaimana dia dicabut nyawanya nanti. Jadi begitulah, mata akan selalu menangis jika disertai gitu dengan hati yang punya rasa takut. Demikian para pendengar, subhanallah, alhamdulillah.

pencerah jiwa. Saat kematian itu kian dekat, kalaulah sempat. Ketika B.J. Habibie berpidato di Kairo, beliau berpesan, "Saya diberikan kenikmatan oleh Allah ilmu teknologi sehingga saya bisa membuat pesawat terbang. Tapi sekarang saya tahu bahwa ilmu agama itu lebih manfaat untuk umat Islam. Kalau saya disuruh memilih antara keduanya, maka saya akan memilih ilmu agama." Sepi penghuni, istri sudah meninggal. Tangan menggigil karena lemah, penyakit menggerogoti sejak lama. Duduk tak enak, berjalan pun tak nyaman. Untunglah seorang kerabat jauh mau tinggal bersama menemani beserta seorang pembantu. Tiga anak semuanya sukses, berpendidikan tinggi sampai ke luar negeri. Ada yang sekarang berkarir di luar negeri, ada yang bekerja di perusahaan asing dengan posisi tinggi, ada pula yang jadi pengusaha. Soal ekonomi, saya angkat dua jempol, semuanya kaya raya. Namun, saat tua seperti ini, dia merasa hampa. Ada pilu mendesak di sudut hatinya, tidur tak nyaman. Dia berjalan memandangi foto-foto masa lalunya ketika masih perkasa dan energik, penuh kenangan. Di rumah yang besar, dia merasa kesepian, tiada suara anak, cucu, hanya detak jam dinding yang berbunyi teratur. Punggungnya terasa sakit, sesekali air liurnya keluar dari mulutnya. Dari sudut mata, ada air mata yang menetes, rindu dikunjungi anak-anaknya. Tapi semua anaknya sibuk dan tinggal jauh di kota atau negara lain. Ingin pergi ke tempat ibadah namun badan tak mampu berjalan. Sudah terlanjur melemah. Begitu lama waktu ini bergerak, tatapannya hampa, jiwanya kosong, hanya gelisah yang menyeruak.

pencerah jiwa. Hati-hatilah dengan lisan. Akhlak mulia seorang manusia tercermin dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. Akhlak mulia tak lain adalah takaran dari iman. Semakin genapnya iman seseorang, akan semakin baik ia berakhlak pada sesama. Dan ciri orang beriman adalah senantiasa memelihara lisannya. Semoga kita termasuk orang yang semakin terampil mengelola lisan agar kita terhindar dari ucapan yang mengandung dosa, menyakiti orang lain tiada berguna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muslim yang sejati adalah muslim yang menyelamatkan orang muslim lainnya dari lisan dan tangannya." Mari kita lebih berhati-hati dalam menjaga lisan dan perbuatan. Salah dalam berkata ataupun bertindak bisa fatal akibatnya. Kita sangat tahu bahwa orang-orang yang dikatakan sumber masalah, orang seperti itu sangat sulit mengendalikan lisannya. Bahkan sebuah keberhasilan yang akan kita dapatkan bukan semata-mata karena usaha, namun akhlak mulia jadi penopangnya. Kualitas seseorang tolak ukurnya adalah lisannya. Orang yang cerdas, dia pandai memilih kata yang berkelas. Orang cerdik, dia pandai memilih mana kata-kata yang baik. Orang yang paham adab, tentu kata-kata yang dipilih bukan kata yang beradab, bukan kata penuh prasangka, bukan kata penuh angkara, bukan kata berbumbu dusta, bukan kata yang dipenuhi kebencian pada sesama. Kita lihat seperti apa perpecahan umat di negeri ini. Semua bermula dari lisan dan tulisan. Menisbatkan manusia dengan hal yang tak sepantasnya, menghina, menyindir, hingga merendahkan seseorang dengan serendah-rendahnya. Ucapan itu seperti anak panah yang direntangkan pada busurnya. Sebelum dilepaskan, tahan dulu. Sebelum diucapkan, pikirkan dulu. Sebelum dilepaskan, bidik dulu. Sebelum dikatakan, maka pastikan dulu. Supaya ucapan kita tepat sasaran, ucapan yang diridhoi Allah. Orang yang cerdas, lagi bijak, adalah orang yang mampu memilah kata yang layak untuk diucapkan. Sekiranya akan timbul persengketaan, maka kita perlu menahan, sehingga ketika kalimat itu meluncur, tak melukai orang lain. Luka fisik mudah diobati, tapi luka hati bisa dibawa hingga mati. Saat ini kita sedang berjuang melawan ketidakadilan. Kita ingin apa yang kita ciptakan meraih keberhasilan. Untuk terwujudnya harapan, mari kita berkata yang baik sebagai cerminan akhlak mulia. Kalimat pun penuh simpati hingga Allah berkenan memberi kemudahan.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Sari Berita. Kecamatan Seginim ditargetkan jadi sentra padi utama Provinsi Bengkulu. Gen Z hidupkan kembali batik dari warisan budaya menjadi gaya masa kini. Bersama saya Miatu Rohma, inilah berita selengkapnya. Doa bersama lintas agama untuk bangsa digelar di Masjid Raya Baitul Izzah Provinsi Bengkulu pada Kamis malam 1 Oktober 2026 yang diikuti sedikitnya 2.000 jamaah. Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, Sekda Provinsi Bengkulu, para asisten Pemda Provinsi Bengkulu, Forkopimda, Kepala OPD, Wakil Ketua MUI Pusat, MUI Provinsi dan Kota Bengkulu, serta masyarakat dan undangan lainnya. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan dalam sambutannya mengatakan, sebagai seorang Muslim, doa merupakan senjata yang paling utama dalam menjalankan kehidupan menghadapi berbagai persoalan. Gubernur Bengkulu juga menyampaikan terima kasih atas dukungan semua pihak sehingga acara ini berjalan dengan baik. Selain doa bersama, kegiatan tersebut juga diisi dengan buka puasa bersama, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat sunnah awabin. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan sertifikat halal kepada sejumlah SPPG yang ada di Provinsi Bengkulu. Penyerahan sertifikat ini menjadi bagian dari upaya mendukung kepastian kehalalan produk yang diberikan kepada penerima manfaat melalui layanan SPPG di Provinsi Bengkulu. Seginim ditargetkan jadi sentra padi utama di Provinsi Bengkulu, selengkapnya dilaporkan Tendius Apriawan.
1: Bupati Bengkulu Selatan Haji Rifai Tajudin bersama Wakil Bupati Yepri Sudianto memimpin langsung kegiatan panen raya padi di KWT Anugrah, Desa Darasawa, Kecamatan Seginim. Agenda pertanian strategis ini digelar sebagai bentuk dukungan nyata pemerintah daerah terhadap penguatan ketahanan pangan lokal. Pemkab Bengkulu Selatan terus mendorong kawasan Seginim dan Air Nipis sebagai pusat sentra produksi padi terbesar di Provinsi Bengkulu melalui pemanfaatan benih unggul baru berkapasitas panen hingga 9,8 ton. Bupati Bengkulu Selatan Haji Rifai Tajudin menegaskan komitmennya untuk menjamin ketersediaan pasokan air irigasi secara maksimal agar lahan pertanian warga tidak mengalami kekeringan. Pihaknya menyatakan kesiapan untuk turun langsung mengawal pembukaan pintu air demi memastikan produktivitas lahan sawah tetap berjalan optimal sepanjang musim tanam. Rifai berharap momentum panen raya ini dapat mempererat kolaborasi antara Pemkab dan kelompok tani demi mewujudkan Bengkulu Selatan yang mandiri pangan.
2: 9,1 ton. Nah, mudah-mudahan benih ini yang hari ini 7,8 ton yang nanti di separkan petani kita di Kecamatan Air Nipis dan Seginim aslinya memang harus luar biasa. Dan kami berkomitmen dengan Pak Yepri, tidak ada alasan petani di Seginim Air Nipis tidak dapat air. Indikatornya ketika orang Sungai Keriak tidak ada air, tanpa kami buka langsung besoknya saya sudah bawa air ke pintu-pintu bendung yang dibuka untuk airnya lebih masuknya lebih besar.
1: Lebih lanjut, Bupati Bengkulu Selatan Haji Rifai Tajudin mengatakan, sektor pertanian yang produktif dinilai menjadi pilar utama dalam meningkatkan taraf kesejahteraan ekonomi masyarakat pedesaan di Kabupaten Bengkulu Selatan. Pemerintah daerah berjanji akan terus mendampingi para petani melalui penyediaan sarana penunjang pertanian yang memadai dan berkualitas. Seluruh rangkaian kegiatan panen raya tersebut berlangsung antusias serta memperkokoh posisi Bengkulu Selatan sebagai daerah penyangga pangan utama di Provinsi Bengkulu. Tendius Aprewan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Anggota Komisi 2 DPRD Kota Bengkulu, Edi Haryanto, meminta aktivitas parkir di halaman gerai modern di Kota Bengkulu, seperti Alfamart dan Indomaret, dibedakan dengan parkir di tepi jalan yang menjadi bagian dari kawasan parkir yang dikelola pemerintah. Menurut Edi Haryanto, parkir di halaman tempat usaha seperti Alfamart dan Indomaret tidak dapat disamakan dengan parkir di tepi jalan, di mana pengelolaannya harus terlebih dahulu mendapat izin dari pemilik atau pengelola tempat usaha. Karena pihaknya menghargai sikap Alfamart yang selama ini menolak adanya pungutan parkir di lingkungan gerainya, meskipun tetap memenuhi kewajiban membayar pajak.
3: Memang dari dulu dia menolak untuk dipungut parkir, tetapi dia tetap membayar pajak. Nah, kita hargain itu. Artinya, dia ingin tempat usaha mereka tidak ada yang dipungut parkir. Dan ini kita hargain, tidak boleh kita memaksakan supaya dipungut. Dan itu di luar dari kawasan parkir tepi jalan. Jadi harus dibedakan. Dan kita pun respon dengan baik sikap dari Alfamart maupun Indomaret yang tidak mau dipungut parkir itu, karena akan membebanin para ibu-ibu atau pengunjung yang mau belanja. Kadang kan bagi kita nggak seberapa uang 2.000, 3.000, tapi bagi ibu-ibu itu sangat berharga dan itu harus kita hargain juga.
0: Edi menegaskan pungutan parkir harus ditempatkan sesuai dengan kawasan dan ketentuan yang berlaku, di mana parkir di halaman tempat usaha menurutnya tidak boleh dipaksakan untuk dipungut apabila pemilik usaha tidak mengizinkannya. Karena itu, Edi Haryanto menyatakan sependapat apabila gerai Alfamart dan Indomaret di Kota Bengkulu tidak dikenakan pungutan parkir di halaman tempat usaha. Gen Z hidupkan kembali batik dari warisan budaya menjadi gaya masa kini. Selengkapnya dilaporkan Zilviani.
4: Peringatan Hari Batik Nasional setiap 2 Oktober menjadi momentum untuk melihat kembali bagaimana warisan budaya Indonesia dapat terus hidup di tengah perubahan zaman, termasuk melalui peran generasi Z. Di tangan anak muda, batik tidak hanya dikenal dalam acara resmi, tetapi mulai hadir dalam berbagai gaya busana yang lebih santai, kreatif, dan dekat dengan keseharian. Bagi generasi muda pecinta batik, mengenakan batik bukan sekedar mengikuti tren, melainkan menjadi cara sederhana untuk menunjukkan rasa bangga terhadap budaya Indonesia. Kreativitas muda dalam memadukan motif batik dengan model pakaian kekinian dinilai mampu membuat batik lebih mudah diterima oleh kalangan seusianya. Seorang anak muda pecinta batik, Dimas Wibawa, mengatakan, salah satu cara agar batik tetap diminati Gen Z adalah dengan menghadirkannya dalam bentuk yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan anak muda.
5: Batik sekarang tidak harus selalu identik dengan acara formal, karena bisa dipadukan dengan outfit sehari-hari seperti celana jeans, sneakers, maupun model pakaian yang lebih kasual.
4: Media sosial juga menjadi ruang penting untuk memperkenalkan batik kepada generasi muda dengan cara yang lebih dekat dan juga kreatif. Konten mengenai cara memadukan batik, mengenalkan motif, hingga cerita di balik proses pembuatannya dapat membuat anak muda tidak hanya tertarik menggunakan, tetapi juga memahami nilai yang terkandung di dalamnya. Pandangan serupa juga disampaikan pengusaha batik modern, Dewi Yulita, yang melihat perubahan selera konsumen sebagai peluang untuk melakukan inovasi tanpa meninggalkan karakter batik. Inovasi tersebut dapat dilakukan melalui pengembangan produk, mulai dari pakaian casual, outer, kemeja, aksesoris, hingga produk fashion lainnya yang tetap membawa identitas batik.
6: Kita harus bisa membaca selera anak muda, karena anak muda memiliki kreativitas dan kemampuan melihat tren. Misalnya, melalui desain yang lebih simpel, warna yang lebih beragam, serta produk ready to wear yang mudah digunakan dalam aktivitas sehari-hari.
4: Bagi para pelaku usaha, keterlibatan Gen Z bukan hanya sebagai konsumen, tetapi juga dapat menjadi bagian dari proses regenerasi industri batik. Pengusaha batik modern tersebut menilai kolaborasi dengan anak muda dapat membuat ruang baru bagi batik untuk berkembang, terutama melalui desain, pemasaran digital, dan pemanfaatan media sosial. Zilviani, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin bersama Panglima Komando Pasukan Khusus Kopassus TNI akan bekerja sama dalam merealisasikan program pengabdian Angkatan Darat Karya Bakti Skala Besar di Provinsi Bengkulu. Hal itu disampaikan saat kedua putra terbaik Bengkulu ini melakukan pembicaraan intensif terkait realisasi program KBSB di ruang kerja Ketua DPD RI Senayan, Jakarta. Sementara itu, Panglima Kopassus Letjen John Afriandi mengungkapkan program KBSB meliputi pembangunan jembatan, jaringan irigasi, sumur bor hingga operasi katarak dan lain-lain, di mana jenis program ini merupakan hasil penampungan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh Dandim, Korem, hingga Kodam. Karena yang dibutuhkan masyarakat di daerah 3T dan daerah terdampak bencana adalah kecepatan dan efektivitas. Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur sebut tracking TBC penting dilakukan untuk temukan kasus dan putus rantai penularan. Selengkapnya dilaporkan Aisyah Dini.
7: Upaya penanggulangan penyakit tuberkulosis atau TBC terus dilakukan dengan berbagai langkah. Salah satunya melalui kegiatan tracing atau pelacakan kontak erat pasien TBC. Kabid P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur, Sapuan Ilyas, menjelaskan tracing TBC menjadi bagian penting dalam memutus mata rantai penularan di masyarakat. Selain itu juga untuk menentukan orang yang berpotensi tertular setelah melakukan kontak dengan pasien TBC. Nantinya, mereka yang memiliki gejala atau faktor resiko TBC kemudian diarahkan untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. Pemeriksaan ini penting agar kasus TBC dapat ditemukan sedini mungkin dan segera ditangani. Selain untuk menemukan kasus baru, tracing juga dapat membantu mengidentifikasi orang yang membutuhkan pemantauan atau tindakan pencegahan.
8: Karena kita harus mengetahui kenal sekitar-sekitar dari itu keluarganya itu, kita harus tetap periksa juga. Misalkan gini Bu, ketika ada satu artinya BTA positif itu dalam rumah tersebut, itu di seluruh keluarganya itu kita kasih memberikan obat TPT, artinya terapi untuk mengantisipasi.
7: Masyarakat tidak perlu khawatir ataupun merasa malu karena penyakit TBC dapat dicegah dan bisa sembuh asal penderitanya rutin menjalankan perawatan dan rutin mengkonsumsi obat selama 6 bulan. Maka dari itu, kesadaran masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan penanggulangan TBC. Warga yang mengalami gejala seperti batuk berkepanjangan, keringat pada malam hari, demam, berat badan menurun, atau mudah lelah, sebaiknya segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Pemeriksaan lebih awal dapat membantu memastikan kondisi kesehatan dan mempercepat penanganan apabila ditemukan TBC. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Terima kasih Anda tetap setia bersama kami dalam Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming di rri.co.id. Pemerintah Kota Bengkulu bersinergi dengan Lembaga Edukasi dan Kajian Daerah atau LEKAT dalam aksi bakti sosial bertajuk Saling Bersinergi Bantu Rakyat di Balai Kota Merah Putih. Aksi sosial yang bertepatan dengan hari jadi LEKAT keempat tersebut menyasar sekitar 300 warga yang membutuhkan bantuan. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi mendorong LEKAT tidak hanya menjalankan kegiatan rutin, tetapi turut memberikan masukan dan rekomendasi terhadap berbagai persoalan daerah.
9: Di usia 4 tahun ini LEKAT sudah banyak memberikan kontribusi terhadap pemerintah daerah, kota dan provinsi. Dan ke depan saya tadi menyampaikan kita kembangkan lagi ladang pengabdian kita. Kalau tadi banyak berbasiskan pelatihan jurnalistik kepada siswa-siswa, tapi ke depan saya minta LEKAT juga memberikan semacam masukan kemudian rekomendasi terhadap berbagai persoalan daerah.
0: Sementara itu, Direktur LEKAT Anugrah Wahyu mengatakan sekitar 40 personil disiapkan untuk mendistribusikan bantuan kepada warga yang telah terdata. LEKAT akan menyalurkan bantuan secara langsung dari rumah ke rumah. Menurutnya, penerima bantuan berasal dari berbagai kalangan diantaranya pengemudi ojek online dari komunitas Maxim dan Grab, kaum duafa, anak yatim piatu, hingga insan pers yang membutuhkan bantuan. LEKAT berharap dengan kegiatan ini dapat membantu warga yang membutuhkan. Menjaga pesona wisata melawan persoalan sampah. Berikut perengan, kita akan simak feature selengkapnya.
10: Prof. Provinsi Bengkulu memiliki potensi wisata pantai dan alam yang menjanjikan. Tidak hanya menjadi tempat rekreasi, kawasan pantai juga menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat pesisir serta memiliki peluang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata daerah. Di balik pesona, persoalan kebersihan masih menjadi tantangan. Bungkus makanan, gelas minuman sekali pakai, hingga tumpukan sampah tinggalkan pengunjung dapat mengurangi keindahan pantai dan membuat wisatawan kurang menikmati. Pelaksana tugas Ketua Masyarakat Sadar Wisata atau Masata Provinsi Bengkulu, Leo Fadli Bakti, menyoroti masih rendahnya kesadaran sebagian pengunjung dalam menjaga kebersihan kawasan pantai. Menurut Leo, sampah berupa bungkus makanan dan gelas minuman siap saji masih kerap ditemukan berserakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa menikmati keindahan wisata seharusnya diiringi dengan kesadaran untuk menjaga lingkungan. Persoalan kebersihan lanjutnya tidak hanya berasal dari pengunjung, tetapi juga sebagian pedagang yang belum memperhatikan kebersihan sekitar tempat berjualan.
11: Kalau misalnya lagi bertumpuk itu bisa menggunung kan, Mas Kay. Belum lagi lalatnya kayak berkerumun di sampah itu. Nah, kalau saya melihat memang banyak kendalanya itu kita fasilitasnya kurang, Mas Kay. Jadi apa itu juga menjadi tantangan bagi Pantai Panjang untuk menjadi objek wisata yang mumpuni ya. Karena memang tapi masanya pemeliharannya itu.
10: Leo juga menilai persoalan sampah perlu dilihat secara menyeluruh. Rendahnya kesadaran masyarakat harus

0: daerah kepada masyarakat luas. Putri Remaja Bengkulu 2026 Arjeza Tri Apsari menilai Provinsi Bengkulu memiliki kekayaan wisata yang patut dibanggakan. Mulai dari wisata pantai, keindahan alam, peninggalan sejarah, hingga keberagaman budaya, semuanya menjadi potensi yang perlu dijaga dan diperkenalkan lebih luas. Menurutnya destinasi tersebut memiliki keindahan alam menarik, namun kebersihan tetap perlu menjadi perhatian karena sampah terkadang masih ditemukan berserakan di kawasan wisata. Bagi Arjeza, memperkenalkan wisata daerah harus berjalan beriringan dengan menjaga kelestarian, sebab promosi yang berhasil mendatangkan banyak pengunjung perlu diimbangi dengan lingkungan yang bersih, nyaman, dan terawat.
1: Sampah terkadang masih ditemui wisata di sana, masih perlu menjadi perhatian bersama karena sampah terkadang masih ditemukan berserakan. Karena itu, pengunjung, pedagang, dan pengelola harus lebih peduli dalam menjaga kebersihan lingkungan wisata.
0: Selain kegiatan langsung, media sosial juga dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan positif kepada para remaja. Melalui foto, video, dan konten edukasi, generasi muda dapat diajak untuk membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan ikut menjaga lingkungan. Arjeza berharap promosi wisata Bengkulu, khususnya Kabupaten Seluma, dapat semakin luas menjangkau masyarakat, termasuk di tingkat nasional. Dan begitu, generasi muda tidak hanya menjadi pengguna media sosial, tetapi juga menjadi duta yang memperkenalkan keindahan daerah, sekaligus mengajak masyarakat menjaga kelestariannya. Kepedulian terhadap kebersihan pantai juga menjadi perhatian dari kalangan mahasiswa, sebab laut bukan hanya bagian dari keindahan alam, melainkan ekosistem yang menopang kehidupan masyarakat dan menyimpan sumber daya penting bagi masa depan. Mahasiswi Stikes Tri Mandiri Sakti Kota Bengkulu Pinta Saryani mengatakan, menjaga kebersihan pantai dan laut bukan semata-mata tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat. Pantai memiliki peran penting sebagai sumber kehidupan, tempat mencari nafkah bagi masyarakat pesisir, sekaligus aset wisata yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Oleh karena itu, kepedulian terhadap lingkungan perlu dimulai dari kebiasaan sederhana. Tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta mengikuti kegiatan bersih pantai merupakan langkah nyata yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Pinta juga mengajak generasi muda untuk melibatkan keluarga dan teman dalam membangun kebiasaan menjaga lingkungan. Menurutnya, perubahan tidak selalu hadir melalui kegiatan besar, tetapi dapat tumbuh dari tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten.
1: Dimulai dari hal yang sederhana, seperti tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan ikut serta dalam kegiatan bersih pantai.
0: Pinta menegaskan bahwa upaya menjaga kelestarian pantai membutuhkan dukungan berbagai pihak. Pemerintah diharapkan memperkuat edukasi lingkungan, menyediakan fasilitas pengolahan sampah yang memadai, serta menegakkan aturan terhadap pelaku pencemaran. Di sisi lain, dunia usaha, sekolah, komunitas, masyarakat perlu menjalankan perannya masing-masing agar upaya menjaga kebersihan tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata. Isara Sianipar melaporkan.
2: Bukan sekedar merawat, pemilik hewan perlu perhatikan kesehatan peliharaan. Selengkapnya dilaporkan Leni Rahmawati.
3: Memelihara hewan bukan hanya soal memberikan makan dan menyediakan tempat tinggal. Pemilik juga perlu memperhatikan kebersihan, makanan, perawatan, hingga pencegahan penyakit. Vicky Jaka Rizky, salah satu pemilik kucing, mengatakan dirinya sudah cukup lama memelihara kucing. Ia terbiasa merawat kucing dan memberikan vaksin untuk mengantisipasi rabies.
4: Kegiatan ini bagus untuk semua yang pemilik ada hewan kucing kayak gitu kan, biar nggak ada rabies.
3: Sementara itu, Yulian mengaku sudah sekitar 6 tahun benar-benar merawat kucing di rumah. Ia rutin membersihkan kandang dan kotoran pasir agar lingkungan tempat kucing tinggal tetap bersih.
5: Sangat perlu sih, apalagi banyak kasus seperti rabies ya. Apalagi di lingkungan kita merasa kucing itu lucu. Pada saat dia gigit-gigit kecil, kita merasa itu menggelikan. Padahal itu bahaya kalau kena masuk ke dalam kulit. Pada saat itu takutnya dia rabies atau apa, itu kan maksudnya kucing itu kan nggak full kita kurung ya. Nah, takutnya dia tertular dari hewan yang lain. Kalau rabies ya, kita kan gimana ya, kita ada was-was, otomatis harus perlu banget untuk vaksin.
3: Yulian mengatakan makanan juga menjadi bagian yang diperhatikan dalam merawat kucing.

0: Ia memilih pakanan sesuai kebutuhan dan melakukan grooming secara rutin agar kucing tetap bersih. Menurut Julian, perhatian tersebut penting karena kucing juga bisa mengalami berbagai penyakit. Ia mengaku tidak ingin kondisi tersebut berdampak kepada anggota keluarga yang tinggal di rumah. Bagi Dicky dan Julian, memelihara kucing berarti tidak hanya sekedar memiliki hewan di rumah. Kebersihan, makanan, perawatan, dan pencegahan penyakit menjadi bagian dari tanggung jawab pemilik. Leni Rahmawati, RRI Bengkulu, melaporkan.
1: Antisipasi data pemilih anomali, Bawaslu Kabupaten Kaur perketat koordinasi dengan Dukcapil Kaur. Selengkapnya dilaporkan Danu Yogyarto.
2: Bawaslu Kabupaten Kaur mengakui koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat selama ini masih kurang intensif. Anggota Komisioner Bawaslu Kaur Hendra Gunawan mengungkapkan koordinasi terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB biasanya baru dilakukan menjelang tahapan rapat pleno per triwulan. Menyikapi hal tersebut, pihak Bawaslu Kaur berkomitmen untuk mengubah pola komunikasi demi menjaga validitas data pemilih. Kedepan, jika ditemukan adanya anomali atau kejanggalan data, Bawaslu Kaur akan langsung bergerak cepat melakukan koordinasi dengan Dinas Dukcapil Kaur tanpa harus menunggu jadwal pleno per triwulan.
3: Untuk selama ini koordinasi kami masih cukup terbatas kalau saya katakan, karena tidak setiap bulan kita melakukan koordinasi. Biasanya koordinasi kami lakukan menjelang pleno seperti ini, pleno PPDB per triwulan. Nanti ke depan kalau melihat pergerakan data nanti, misalnya kami melihat ada data yang anomali misalnya kan, tentu nanti kami akan koordinasikan segera ke Dinas Dukcapil.
2: Ditambahkan oleh Hendra, langkah proaktif ini diharapkan dapat meminimalisir kekeliruan data pemilih sejak dini demi kelancaran tahapan pemilu ke depan. Dari Kota Bintuan, Danu Yogyarto melaporkan.
1: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur terus mematangkan persiapan menghadapi rapat pleno pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB triwulan 3 tahun 2026. Sebagai langkah strategis, jajaran Komisioner KPU Kaur belum lama ini melakukan kunjungan koordinasi langsung ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten Kaur. Anggota Komisioner KPU Kabupaten Kaur, Didi Iswandi, mengungkapkan bahwa koordinasi ini sangat krusial untuk memastikan ketersediaan serta validitas data kependudukan. Menurutnya, data tersebut akan dijadikan bahan utama dalam proses pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan agar hasil akhirnya semakin akurat, mutakhir dan berkualitas tinggi. Sekian Warta Berita Daerah untuk pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miatur Rohma mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Berikut kita akan simak informasi terkini dalam informasi perakiraan cuaca untuk hari ini.
3: Perakiraan cuaca hari ini.
4: Ya, untuk informasi perakiraan cuaca hari ini, Jumat 2 Oktober 2026, kami telah terhubung bersama forecaster dari BMKG Meteorologi Fatmawati Soekarno. Ada Bung Andre. Bung Andre, silakan laporannya.
5: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar TRRI di mana pun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Pada pagi hari umumnya cerah berawan, menjelang siang hingga sore hari umumnya berawan, potensi hujan yang intens ringan hingga lebat di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepayang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seruma, Bengkulu Selatan dan Kaur. Untuk malam hari umumnya berawan, berpotensi hujan yang intens ringan hingga lebat di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepayang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seruma, Bengkulu Selatan dan Kaur. Untuk dini hari umumnya berawan, berpotensi hujan yang intens ringan hingga lebat di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepayang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seruma, Bengkulu Selatan dan Kaur. Kemudian suhu hari ini berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celsius dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 100% serta angin bertiup dari arah barat arah timur hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 4 hingga 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2 meter dari perairan Bengkulu bagian utara dan perairan Bengkulu dan mencapai 2,5 meter dari perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi angin kencang di wilayah Provinsi Bengkulu dan waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepayang, Bengkulu Tengah, dan Kota Bengkulu. Info perkiraan cuaca ini selengkapnya nama akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perkiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Andre, BMKG Bengkulu, melaporkan.
4: Baik, terima kasih Bung Andre. Selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian informasi perkiraan cuaca untuk hari ini.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Oh.
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya
3: Hai
0: bercanda.
3: Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak, mana paten? Kayak akulah, baju branded, motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
4: Alah, beli baju pakai pinjaman online, motor masih kredit, makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh say, ngapain gaya elit, tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

92,5 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti akan kami hadirkan kembali Dialog Bengkulu Menyapa dengan tema Batik Masih Diminati dan Menjadi Ikon Daerah. Momentum Hari Batik Nasional 2026 hari ini. Dan narasumber kami ada pemilik atau perajin usaha Batik Puspita, Meyeni Puspita, serta Rini Andriani SIPMM, pengguna sekaligus pemerhati batik. Anda bisa berinteraksi bersama kami nanti di line telepon 0736 732 1995, WhatsApp 0811 7307079, juga bisa komentar melalui kanal YouTube RRI Bengkulu. Tentunya tetap bersama kami, kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, saat nanti kita akan simak warta berita dari Pro 3 RRI. Ada saat ini dari Tipe X dengan Tanda-Tanda Patah Hati.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita akan simak warta berita dari Pro3 RRI.